Beralih ke berita lainnya, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin SMB 2 Palembang mencatat sebanyak 1.371.262 orang penumpang pada semester 1 2026 atau yang meningkat 1,20% dibandingin periode yang sama tahun sebelumnya. General Manager SMB 2 Ahmad Syawki Syahab di Palembang menyampaikan bahwa selain pertumbuhan jumlah penumpang, pergerakan pesawat juga mengalami peningkatan sebesar 4,30%. Dan dijelasin bahwa dari total pergerakan pesawat tersebut, sebanyak 9.069 merupakan penerbangan domestik dan 712 penerbangan internasional. Sampai dimari dulu beritanya, Aye Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Hey yo, DJ mau kucert nih.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin mantengin Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Ayo Bang Wawan, Darmawan Ismail dimari sampai dengan jam berapa? 10. ...02135045510... WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Iya? Oke, ayo bacain dulu WhatsApp-nya di 0812-112-4928. Sekali lagi temanya kita kali ini apa tuh? Hari mendengarkan sedunia. Seberapa sering sih Abang Po, Encang Cing, Nyak Babe menjadi tempat curhatan orang lain sebagai bentuk kepeduliannya dan rasa empatinya ngedengerin cerita? Atau yang sebaliknya, selalu nyaman dengan seseorang untuk ngeluapin perasaan, ya. Oke, ditunggu teleponnya ya dan WhatsApp-nya. Oke, ayo bacain dulu boleh ya, bacain WhatsApp dulu ya. Oke deh. Baik, ada Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan, Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Curhat yuk. Masalah curhat, saya sering dijadiin tempat curhat sama teman kakak, orang tua. Teman, kakak, orang tua, siswa dan juga di komunitas saya. Saya sering dimintain pendapat masalah sosial lah, masalah kegiatan bersama. Tapi saya pribadi kalau curhat masalah yang sangat penting ya, dari masalah kerjaan, masalah pribadi saya, sharing sama kakak laki-laki yang di Palembang. Beliau sering kasih saran seperti terakhir suruh berdoa ya, untuk mengambil tindakan yang paling aman. Saya curhat sama Allah, Sang Pencipta. Salam deh buat semua pendengar Prompat semua. Bang Wawan, semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih Bu Sri juga gitu ya. Oke, baik. Lanjut lagi ada Pak Iskandar di Gunung Kidul, Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Ya, Bang Wawan dan juga para pendengar Prompat Jakarta semua dalam sehat selalu ya dan bahagia. Untuk mendengarkan curhat dari orang lain atau bercurhat pada orang lain itu biasa karena kita makhluk sosial. Tetapi jangan harapkan pertolongan orang lain nanti bisa menjadi kecewa. Mintalah pada Tuhan Yang Maha Esa dan dengan doa dan usaha kukirimkan pantun nih, semoga berkenan. Indah kicau burung kutilang cakap, atas pohon sampai dipucit. Jangan harap kepada orang, masalahnya menjadi rumit. Oke, aku ingin pergi tamasya, makan dulu tahu ketupat. Jika ingin terus bahagia, ayo selalu gabung Prompat. Wih, matur nuwun Pak. Oke, dan lanjut lagi ya, sebentar ya Bang Haris ya, sebentar jangan dimatikan. Nur Opik Pangadegan Tangerang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Waalaikumsalam. Curhat yuk. Selamat pagi Bang Wan. Pagi juga. Selamat pagi Abang Po, di mana aja berada. Ngomongin tentang curhat, entah sudah berapa banyak orang selalu curhat kepada saya. Tapi ketika saya ada masalah, saya nggak bisa curhat kepada mereka. Dah gitu aja Bang Wan ya. Ya, selamat bertugas sampai tuntas. Siap, terima kasih ya. Lanjut kita bergeser ke Magelang, ada Mas Slamet Nursani di sana. Pagi Bang Wan, kadang betah dengerin. Namun kalau yang kita dengerin kurang enakin, ya mungkin jeda bentar sambil kita ikut belajar juga dari hal tersebut. Oke. Dan cara menyampaikannya. Wih, matur nuwun ya, Bro. Ada lagi Bang Nurdin Gafer di Bogor, Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Nurdin di Bogor, pagi bawangan sambil ngopi nih, ame ubi rebus, absen hadir. Makasih Bang, sehat selalu. Enggak apa-apa. Terima kasih, ya. Yeah. Terus ada Bu Retno di Bekasi, waalaikumsalam Bang Wawan, Prompat FM Suara Budaya Jakarta, curhat yuk. Baik, terima kasih Dinteni ya, tanggapannya. Lanjut lagi ada Ibu Titin Rosmalini Manggarai ya, suka menjadi tempat curhat teman dan sama kakak untuk curhat. Baik, oke, langsung kita jumpai untuk Bang Haris di Kalianyar. Halo, assalamualaikum Bang Haris.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Wawan.
1: Pagi juga, Pak, kabarnya TE?
2: Alhamdulillah Bang,
1: baik ya. Udah makan sani remah lebom?
2: Nasi merah belum.
1: Belum ya.
2: Ini apa?
1: Nasi itu?
2: Putih nih.
1: Nasi putih nggak apa-apa ya. Oke, passwordnya dulu B.
2: Oh iya Bang, iya Bang.
1: Iya, gimana itu?
2: Prompat FM, Suara Budaya Jakarta. Curhat yuk.
1: Curhat yuk, oke. Kalau Bang Haris sendiri gimana? Kaitannya dengan hari mendengarkan sedunia, apakah menjadi tempat curhat atau Bang Haris melakukan curhat dengan seseorang?
2: Ya kalau curhat kan itu kan istilah katanya kan curahan hati ya Bang.
1: Yoyoy.
2: Iya, yeah. Jadi dia tuh menceritakan keluh kesah masalah dia Bang.
1: Iya.
2: Perasaan pribadi dia ya kan. Jadi yang orang terdekat yang dipercaya gitu bang.
1: Benar.
2: Ya tujuannya sih untuk meluapkan hawa apa sih emosi dia kan gitu bang.
1: Benar.
2: Pikiran sekedar mencari dukungan aja bang gitu.
1: Iya.
2: Ya kadang juga aye kalau suka jemur gitu ade teman-teman pada curhat gitu
1: ade,
2: bang.
1: Wah, insya Allah. Ade, ya, sama-sama eh.
2: Iya, nggak sembuh-sembuh katanya ya. Bar aja kan. Kalau nggak mujizat dari Allah pasti sembuh lah. Yang penting kita kan.
1: Kita udah ikhtiar, usaha ya.
2: Ya rapi. Iya. Itu kalau aye pada jemur ya itu.
1: Ngobrolin itu ya.
2: Saat itu aja gitu. Istrinya gitu kan bang gitu kan.
1: Iya.
2: Gue amat ya bang. Sabar aja. Ya, bilang gitu.
1: terus gimana lagi gitu?
2: Iya, istilah katanya kan kalau curhat mah ya bener curahan hati gitu.
1: Curahan bang, hati, yoi, nebar. Tapi gini, Bang Haris sampai kalau untuk curhat ini lihat orang-orang yang nyaman buat Bang Haris gitu ya?
2: Ya perlu itu bang. Kita emang kalau kita mau curhat ya sama seseorang yang istilah kata yang bisa dipercaya gitu bang, yang nyaman gitu. Jadi dia juga bisa nimbalin balik ke kita gitu bang.
1: Iya.
2: Jadi kita kan curhat, nanti kan bisa masih simpatikat sama kita, kita kasih omongan ke kita lagi gitu.
1: Nebar. Oke. Seperti itu ya. Ya Allah. Itu dia ya. Hati lega kalau udah kita curhat sama orang yang tepat begitu ya.
2: Iya, gak banget bang. Jadi unek-unek kita tuh keluar semua gitu bang.
1: Iya, masya Allah. Saik dah kalau begitu ya. Oke, siap.
2: Ya, kadang juga kadang
1: gimana?
2: Apa itu bang? Suka teriak aja tuh di lapangan tuh kalau pagi-pagi.
1: Oh gitu. Oh. Ini ada yang ngedengerin. Nih orang kenapa ya? Begitu kali ya? Gak apa-apa.
2: Emosi kita gitu bang. Daripada kita marah-marah sama bini gitu
1: iya,
2: kan
1: iya. terus
2: curhat kan
1: bener iya udah gitu
2: ketika teman lu kenapa teriak Tarzan
1: ada masalah lo gitu
2: masalah lo gue teriak aja gimana gue puyeng sama bini di rumah kadang kadang gitu doang bang
1: iya
2: mending gue teriak aja deh kenceng-kencengnya
1: aduh dae jae terus
2: ya seperti itu kalau menurut ayah mah bang
1: iya baik deh oke kita bacain WhatsApp lo be
2: oh boleh bang
1: dengan senang hati ya ade ada Ibu Eti Rustam Rascani salam sehat selalu Bang Haris yo semangat yo katanya.
2: Alhamdulillah. Selamat pagi juga Bu Eti. Sehat selalu ya Bu Eti.
1: Terus ada Pak Mukimin nama Bu Yati. Iya semangat selalu Mas Haris sehat selalu yo.
2: Iya sama-sama Bu Yati dan Pak Mukimin juga ya sehat-sehat selalu gitu.
1: Siap. Oke. Bang Haris mau kirim salam buat siapa ya Bang? Oke. Ada lagi nih Bu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Bang Haris salam sehat selalu ya katanya.
2: Iya, waalaikumsalam Bu Tami. Bu Tami juga sehat selalu ya.
1: Oke, baik. Bang Haris mau kirim salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya untuk Bang Wawan tetap sehat selalu Bang ya.
1: Amin.
2: Dan semangat Bang.
1: Yoi, terima kasih. Untuk
2: Pak Bang Dani, alhamdulillah Pak Haji sehat selalu Pak Haji.
1: Amin.
2: Untuk Kak Kungjo dan Uti. Terus Pak Luti.
1: Iya.
2: Bang Iwan Santoso. Kak Kungjo dan Uti. Bu Hayati dan Pak Mukimin, terus Bu Titi Dewi,
1: Bin,
2: iya.
1: Pokoknya nyambak deh ya.
2: Iya, pokoknya banyak deh bang.
1: Yoi. siap.
2: Semoga sehat selalu dan tetap semangat.
1: Tuh.
2: Aja bang.
1: Cakap dah tuh. Oke, baik. Siap. Sami-sami jangan lupa ya. Ini udah mau jalan buat ngejemur atau gimana?
2: Belum bang, ini lagi nungguin istri beli cireng.
1: Cireng, dae jae pagi-pagi. Ya udah, jangan keseringan deh ya. Makannya yang sehat, seratnya yang banyak, ya. Oke, baik, baik. Bang Haris, terima kasih Bang Haris. Sehat selalu buat Bang Haris ya. Yo, salam buat bini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris itu. Ya di belakangnya Bang Haris. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Ali. Pasport ya. Ya gue baru bangun, gue baru tak belum ini nih apa ini?
3: F4 Cemen, Gajah Utara Jakarta. curhat, Jo.
1: Oke. Okay. Kalau Pak Ali sendiri gimana? Udah tahu temanya?
3: Ya, curhat itu.
1: Iya, selalu dapat tempat buat curhat atau mencari orang lain untuk menenangkan hati?
3: Gue mencari curhat ya kepada seseorang ya. Mm-hmm. Tapi dibuka kepadanya gitu.
1: Oh, gitu. Eh, ngomong-ngomong di mana nih posisiong?
3: Di Puncak.
1: Puncak. Wah, wow, saik. Oke deh. Baik. Selanjutnya Pak Ali? Mm-hmm.
3: Ya, sekarang gue percaya sama dia, dia percaya sama gue. Mm-hmm. Gitu.
1: Saling percaya, Dak.
3: Iya. Ya. Ternyata dia nyelonong aja, nanya seseorang gitu. Benar apa enggak?
1: Nyelonong gimana? Oh, klarifikasi.
3: Iya, jadi gitu enggak nanya dulu gitu.
1: Mm-hmm. Terus, terus,
3: ya,
1: terus.
3: Gue kecewa banget.
1: Ya Allah. Oh, oh, dae, dae, jae. Udah gitu?
3: Ya, gue dimin aja udah sekarang. Ya sama istri gue pada ini pada bingung gitu.
1: Pada bingung.
3: Kenapa tadinya baik kok jadi begini gitu.
1: Iya kan? Iya nebar.
3: Ya udah gue bilang emang udah ngasih gue bilang gitu aja. Gara-gara minta foto gue gak kasih.
1: Aduh, hanya masa sepele dua pele.
3: Iya.
1: Dae-dae.
3: Gue on air nyebut nama dia terus. Pertama gak boleh orang lain.
1: Iya.
3: Ya sekarang sih gue bebas udah.
1: Iya, tenang hati ya.
3: Iya.
1: Terus-terus?
3: Ya, kira enak gak jadi domba begitu?
1: Ya kagak enak ya, benar.
3: Iya makanya. Tapi gak sakit hati sih.
1: Iya benar-benar. Jadi kedepannya mungkin kali apa ya, lebih berhati-hati kali ya.
3: Ya sekarang gue udah cari ruangan juga, enggak, gue gak curhat pada siapa-siapa pun.
1: Jadi apa yang gak mau masuk ke dalam lubang yang sama gitu ya?
3: Iya, ada orang laki.
1: Iya. Yeah.
3: Ya jauh juga di Subang anaknya.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi kan kalau kita curhat kan undang-undang kita hilang kan? Tapi ini dibuka depan orangnya.
1: Iya.
3: Curhat.
1: Iya. Terus terus?
3: Ya alasan dia minta foto. Gitu. Sakit hati banget saya.
1: Nah iya beneran. Ah tapi
3: ya, kan, kalau ini kan ya ini pama ya. Yang di Kebon Jeruk mirip kayak si A. Yang di Gunung Sari mirip kayak si B.
1: Iya.
3: Itu kayak dia tuh orangnya begitu. Dia tuh percaya bahwa dia tuh gue sama dia gitu. Dia main nonong aja. Ya udah sekarang sih cuma nasib aja udah.
1: Nasib aja.
3: Ya untung orang itu gak marah. Gue kalau marah gue
1: itu dia masih untung kita ya gitu ya.
3: Iya. Ya karena dia baik mungkin ya.
1: Iya benar.
3: Ya gue juga gak kepikiran apa sama dia. Cuma perumpaan sebagai istri gue kan milik dia kan enak gitu. Dan uang-uang terus yang di Gunung Sari lintana garis meter rumah mulu. Contoh kayak dia nih gini nih bau ya ini kan dia tuh percaya. Ya kecewa deh gue.
1: Iyalah nggak apa-apa. Lebih apa ya, makin kesini kita lebih apa ya, lebih
3: hati-hati
1: lagi. Benar-benar banget seperti itu.
3: Benar,
1: hati-hati. Iya, oke. Jadi ya pun halnya kalau mendapatkan mudah-mudahan mendapatkan seseorang sosok yang mengerti gitu ya, bisa menjaga rahasia
3: ya,
1: begitu.
3: Ya pikir enggak keluar dia mulutnya.
1: Iya.
3: Jalan juga.
1: Ternyata keluar juga tuh mulut ya, bocor embernya. Iye. Ya Allah, dae-dae jae. Siap deh. Siap, terima kasih Pak Ali. Sehat selalu, tetap semangat.
3: Ya.
1: Jangan menyerah, ya. Ye.
3: Ya.
1: Yoi.
3: Salam buat siap buat Umi ya, Kanggerahan ya. Bang Aris ya.
1: Iya.
3: Bang Nesa.
1: Heeh.
3: Buat Kakung Jo ya. Buat Ibu Uti ya. Sama Kakung Jo ya.
1: Kakung Jo, iya.
3: Sama itu Pak Mukimin ya.
1: Pak Mukimin, iya. Ini ada salam sama dari ya. Ibu Eti Rustam Rasyani. Salam untuk Pak Ali Topan. Semoga Pak Ali Topan sehat sekeluarga yo, katanya.
3: Amin. Terima kasih Ibu Eti ya.
1: Ada lagi Bang Harris. Ya, assalamualaikum. Bang Ali sabar ya, tetap sehat dan semangat ya Bang Ali ya.
3: amin, Bang Ali.
1: Lanjut lagi Bu Tami, Limo Depok. Assalamualaikum Bang Ali, salam sehat selalu, katanya gitu.
3: Ya Bu Tami, terima kasih Bu Tami ya. Saya sering lupa, bukan saya
1: kayak menyapa ya. Lupa itu kagak ingat namanya. Oke, baik. Itu aja
3: ya.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ali di Puncak katanya. Berikutnya ada Pak Karim di Pejaten Barat. Selamat pagi Bang Wawan. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Tema hari mendengarkan sedunia ya. Yang paling dengerin radio kalau curhat paling main ke rumah teman atau saudara. Makasih Bang Wawan. Oke. Baik, udah ada Mas Bayu di Cibubur. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Bayu. Halo Mas Bayu. Mas Bayu sudah masuk? Yuhu, Mas Bayu. Mas Bayu.
4: Halo.
1: Iya, halo juga. Pasportnya Mas Bayu.
4: Kaget.
1: Kaget.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 FM Suara Budaya Jakarta, curhat yuk.
1: Curhat yuk.
4: Nah, kita main yang tengah-tengah sekarang.
1: Tengah-tengah medium. Sekarang iya.
4: Medium dan atau well dan terserah.
1: Bisti kali ya. Oke. Baik. Tapi sehat yang penting sehat ya Mas Bayu ya.
4: Insyaallah.
1: Alhamdulillah. Ya. Baik. Mas Bayu, berbicara masalah tema kita kali ini, apa yang perlu difahami dari sudut pandang Mas Bayu? Apakah Mas Bayu menjadi apa ya? Ya Mas Bayu pun juga manusia dalam artian struggle-nya Mas Bayu.
4: Hah? Setengah ada sayapnya ketinggalan.
1: Oh sayapnya Masya Allah.
4: Lagi di ayah bikin buat nanti hiasan 17-an ayah jual di lapangan.
1: Kirain lagi di laundry itu sayap ya.
4: Terus kemudian
1: iya. Nah Mas Bayu sendiri gimana? Apakah Mas Bayu selalu butuh ketenangan dengan curhat sama orang lain, atau Mas Bayu bagian center dari untuk orang lain curhat?
4: Iya. Sekarang kebetulan karena di aktivitas seperti ini artinya banyak ketemu masyarakat orang begitu. Kalau ditanya itu berarti kan dua sisi, di sayanya bagaimana, kemudian di lingkungan terhadap saya bagaimana gitu ya.
1: Benar.
4: Kalau yang pertama sayanya ya kita manusia biasa, tentu ada kadang-kadang mau dalam istilah saya detox ya, untuk dari sisi pikiran dari apa gitu itu ayo udah di tahapan sampai ke harus ke profesional, karena biar sekalian berusaha bersih, dan kalaupun ada problem apa, takutnya ayo begini nih Bang, tipe yang ini nggak apa-apa, padahal udah menjadi apa-apa, dan yang harus menilai kan pihak lain, ibaratnya kalau kita habis mandi tuh yang harus ngaca ya, yang melihat bisa merefleksi kita ya kacanya cermin itu. Nah saya butuh cermin itu. Itu udah bisa clear begitu. Nah sebaliknya dari sisi yang topik pagi hari ini, nggak sengaja, nggak, iya antara saya sebenarnya agak sedih sih kalau banyak yang curhat, berarti kan banyak yang problem ya. Nah
1: gak
4: kemudian
1: apa-apa.
4: Gitu, mudah-mudahan mereka bisa rilis, tidak harus butuh solusi, tapi mereka butuh sandaran yang bisa untuk mendengarkan, begitu kan?
1: Benar,
4: nah mungkin
1: benar.
4: Salah satunya saya, walaupun saya bilang juga kan teman yang lain banyak, sahabat yang lain banyak, gitu tidak harus saya gitu sih Bang. Sambil untuk melatih saya juga bahwa saya bisa coba untuk menjadi mereka nyaman untuk mendengarkan. Satu poin. Poin kedua, tidak harus di tahapan kalau mereka nggak minta saya nggak akan sampaikan gitu solusinya apa, biarkan dia itu dulu gitu, sehingga melatih saya juga untuk ini sih ya balik-baliknya saya main angka antara 10 sampai 90 itu ya Bang Wan ya, 1 sampai 9 itu. Mungkin kalau di saya sih ini bisa 9, tapi karena yang bersangkutan nyaman sama di levelan 6 saja ya sudah gitu. Nanti kecuali dia mau minta nambah di ini gimana solusinya, nah mungkin buat dia 7 atau 8, tapi kalau mau sampai 9 nggak apa-apa juga, tentu dengan effort tersendiri ya Bang Wan ya, tapi kan setiap orang beda-beda. Gitu Bang Wan.
1: Oke, seperti itu. Yang pasti dengan tadi udah disampaikan bahwa kalau orang kagak minta curhat ya kita tidak menawarkan
4: minta
1: diri
4: solusi.
1: Begitu.
4: Kalo
1: kita solusi ya, lebih tepatnya.
4: Pun apa namanya? Ya kalau yang apalagi buat yang baru kenal ya, kan enggak tahu nih benar enggak nih ke tempat saya gitu-gitu ya. Monggo aja pelan-pelan. Nanti seiring berjalannya perkenalan waktu dan nyamanan lama-lama, tapi biasanya cepat sih tahu udah kok udah main curhat aja ke sini gitu kan. Ya sudah. Nah, yang Bang Wan mau nanyain dari sisi apanya?
1: Iya, dari sisi kita sebagai tempat curhat gitu.
4: Ya, ya itu dengan sendirinya sih,
1: dengan sendirinya
4: bukan,
1: ya.
4: Karena saya juga bukan dari background itu sebenarnya. Ada teman-teman profesional yang memang lebih cocok di bidang itu, walaupun nanti kesannya wah kalau ke profesional itu kan ada, mohon maaf, ada fee-nya misalnya begitu, ya nggak selalu. Iya,
1: iya, itu malah jatuhnya yang psikolog ya, apa psikiater lebih tepatnya gitu ya.
4: Tapi kan sekarang mohon maaf, kan ada pakai yang kartu fasilitas itu. itu boleh juga kok, nggak harus referensi dari rujukan dari kesehatan umum, tapi langsung juga bisa di setiap kelurahan atau kecamatan udah di cover. Gitu. Hanya itu memang mereka agak khawatir kalau profesional, emang gue tit yang 4 huruf ya kan, padahal enggak, ini kan curhat aja, sebenarnya kita di kehidupan, di kerumah tanggaan, ada aja kan.
1: Dan juga seperti terasa, itu ya.
4: Adik-adik kita, nah putra-putri kita yang lagi masa remaja gitu, itu butuh teman dan butuh tempat yang benar. Kadang kalau sama temannya, peer groupnya benar, tapi solusinya ya pola pikir mereka yang masih setengah-setengah. Nah, jadi akhirnya solusinya salah gitu, karena sama-sama belum ngerti. Tapi kalau dia tanya kepada yang lebih sudah makan asam garam, enak lagi tuh pakai itu dijadiin satu, jadi kan sayur asam tuh jadi enak. Nah, itu sebenarnya boleh nanya. Cuman dia agak malu kadang-kadang. Gapnya terlalu jauh, usia gennya yang mereka gen alpha sekarang gitu, ketemunya sama yang pre-boomer, sama bangwan. Mohon maaf.
1: Ya Allah, tua bener kita.
4: Beli dia aja deh ya, yang
1: iya,
4: aman.
1: Ya emang begitu gitu, di bawahan lagi, mudahan lagi.
4: Oh, adiknya beli ini ya.
1: Canggih ya, bohongnya ya, Masya Allah. Oke, ada salam dari Bu Ani di Depok. Assalamualaikum, Bang Wan dan Mas Bayu, sehat selalu ya, katanya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, makasih. Salam sehat selalu buat sekeluarga.
1: Terus lagi ada Bu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum, Mas Bayu, apa kabar? Sehat-sehat selalu, katanya Bu Tami.
4: Waalaikumsalam, Bu Tami di Limo Depok. Sehat selalu, makasih buat ibu juga sekeluarga. Salam sehat dan semangat pagi-pagi hari ini buat abang pok semua.
1: Baik. Nih hari mau kemana, Mas Bayu?
4: Dari mana-mana bang, makanya baru bisa ini tadi
1: makanya
4: pada kajian subuhan, terus ada jalan di warga. Targetnya kalau udah abang-abangnya yang kuliner udah pada mateng, ayo disuruh pulang.
1: Pulang dulu.
4: Mereka mau ngelanjutin, soalnya mereka malu bang.
1: Cakep.
4: Agak lucu, karena kan ceritanya mereka mau ngakunya olahraga pagi sebelum abang-abang dadang. Pas udah datang pada ngeriung lah, kan saya rada ngomel dikit. Jadi gimana lemaknya kebakar kalau situ udah keburu diisi lagi. Jadi tadinya kebakarnya sekilo,
1: kependem dah tuh lemaknya. Masya Allah.
4: Gitu kan.
1: Ya Allah, dae-dae
4: jahe. Pulang dulu disuruh beres rumah
1: tadi,
4: biar mereka puas makannya.
1: Baik.
4: Nyenengin abang UMKM, cuman si abang poknya yang olahraga kesian, kiloan lemaknya nambah.
1: Beneran. Larinya cuman sebentar, terus sederetan tuh dia UMKM buatnya
4: udah
1: ini.
4: Pada mateng,
1: udah pada mateng, bang. Udah pada
4: mateng.
1: Aduh.
4: Matengnya siangan ya, jam 10 gitu. Nah, jadinya kan
1: siangan ya, Allah udah kelindes mobil-mobil dah tuh ya.
4: Apanya tuh?
1: Iya kan udah tutup.
4: Udah tutup.
1: Iya.
4: Bukan, jadi matangnya siangan bang.
1: Matangan siangan.
4: Ini udah pada berkeringat. Mau pulang ke rumah belum pada matang, akhirnya kan udah mandi dulu. Jadi nggak jadi pada jajan.
1: Bisa.
4: Makanya nggak jadi kebentuk. Tapi kalau gini nih,
1: good idea.
4: Jalan udah pada nenteng gorengan gitu loh bang.
1: Itu dia beneran.
4: Bubur segala
1: macam. Nah itu dia bikin cemberut UMKM dong.
4: UMKM banget.
1: Tapi
4: titiknya jangan yang di sini.
1: Itu dia.
4: Di sini konsepnya mereka
1: fokus olahraga. Fokus iya.
4: Tapi ini nanti UMKM ada tempatnya yuk.
1: Ada tempatnya.
4: Pagi-pagi nggak apa-apa.
1: Aduh, option aja dah kalau begitu. Ada Unilinda di Kedoi.
4: Unilinda.
1: Assalamualaikum Mas Bayu, apa kabar? Tentu sehat-sehat selalu, semangat katanya.
4: Amin, sama-sama buat Unis keluarga, sehat-sehat selalu dan tetap semangat semua. Abang Po yang di sini lagi dengerin, baik aktivitas di rumah,
1: siap.
4: Pasti tetap semangat.
1: Amin.
4: Mudah-mudahan kalau sebab kalau lagi di amit-amit lagi penyembuhan di rumah sakit tentu enggak boleh denger radio kelamaan katanya.
1: Iya, boleh pakai headset sih sambil tidur kayaknya.
4: Oh, malah ketiduran.
1: Ya, malah ketiduran.
4: Obat, minumnya ada yang obat tidur. Jadi habis tadi pagi-pagi diperiksa tensi sama suster, ketiduran. Selamat pagi loh suster yang udah oper sip ganti sip beserta dokter semua. Sering dapat kunjungan begitu.
1: Iya, maunya begitu
4: ya. Jadi kenalan maksudnya.
1: Kenalan, yoi.
4: Bukan sebagai pasien.
1: Enggak, ya. Nyauzubillah.
4: Pas lagi jenguk pasien.
1: Siap. Oke, siap. Itu aja Mas Bayu.
4: Oke. Alright. Buat Bang Wawan, selamat tugas hingga tuntas. Sekarang mainnya rata-rata bagus ya di jam 10-an aja ya.
1: Ah iya, jangan kebanyakan deh.
4: Bang Warna, udah jarang sampai 12 gitu jarang
1: kan ya. No, jangan lah.
4: Iya udah ya 10-an aja itu udah cakep tuh ya dari
1: insya Allah, jam. Insyaallah mudah-mudahan.
4: Enggak cuman di sini yang ada pro juga di teman tetangga sejawat yang lainnya yang swasta itu juga ratanya mainnya rata-rata tuh 4 jam aja itu udah paling asik gitu.
1: Saik.
4: 5 jam.
1: Never.
4: Kenapa jadi ngambatin dari yang 87 poin sekian sampai 107 poin sekian ya.
1: Yo, ih enggak apa-apa buat compare aja.
4: Selamat pagi rekan dewas. Suka ada undangan.
1: Iya yes.
4: Itu aja.
1: Oke, okay, thank you very much brother.
4: Terima kasih banyak, tetap semangat selalu. Metaktivitas yang mau dengarkan sambil senyum-senyum nggak apa-apa, nggak apa-apa senyum gak sendiri apa-apa. Semangat aja
1: ya,
4: kan nggak terusan ada obyeknya minimal ada Bang Wan jadi ada lucunya tapi setelah yang lucunya kelar negeri bagus
1: udah ya, biasa lagi jadi, standar normal jangan bari, semuanya
4: standar,
1: tapi orang kadang kalau ngeresep ame hati sampai kapanpun juga dengerin celotehan Mas Bayu lucu juga ya begini begitu udah tuh.
4: Lebih lucuan hostnya Bang Bo, gak apa-apa. Karena dia bisa di multitasking, gaya apapun bisa gitu.
1: Itu saik ya, tinggal di setel aja kita gitu ya. Masya Allah.
4: Gak usah di setel, di auto Bang.
1: Auto, oh my
4: auto
1: God.
4: Auto switching. Dari budaya ini bisa, budaya itu. Makanya kan kalau kita provinsinya 38, koreksi kalau saya salah udah nambah.
1: 38, belum, belum nambah.
4: Bisa lebih,
1: Belum nambah.
4: Oh belum nambah baik dan segitu aja ya.
1: Iya tapi ya kita nggak gitu, boleh gitu dari... hak prerogatif setiap yang buat berkembang kita kagak tahu dah tuh.
4: Iya orang kan? Bunga bangkai aja berkembang ditunggu ya padahal aromanya kayak gitu tapi malah indah. Gitu,
1: kan? Indah okay, jarang bro.
4: Bang ayah nggak bisa closing bang.
1: Yaudah so, pamit dah. Ya Allah kita jadi kagak enak.
4: Terima kasih banyak Bang Bo.
1: Siap.
4: Semangat selalu perempuan. Makasih banyak atas waktunya.
1: Sami-sami.
4: Pamit ya.
1: Ya siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Bayu. Alright.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Pipi, tadi gue lihat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, senang, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Propat FM.

dari Daniel Abraham, jogetin aja. Nah itu dia kudu dijogetin ya. Tetap semangat kalau misalkan kita butuh apa ya, cerit atau butuh bantuan orang lain untuk kita bisa keluar dari masalah dengan curhat ya. Jangan kemana-mana, jelang kabar berita pukul

Halo, saya Nesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
2: Kabar berita jam 8.
3: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung nanggapin hasil survei Time Out yang nempatin Jakarta di luar 20 besar kota paling ramah bagi pejalan kaki pada 2026. Menurutnya, Pemprov DKI terus kudu ningkatin kualitas jalur pedestrian untuk mendorong masyarakat lebih aktif berjalan kaki dan berolahraga. Dijelasin pembangunan dan konektivitas jalur pedestrian terus diperluas ke berbagai wilayah agar masyarakat semakin nyaman berjalan kaki maupun berolahraga. Pramono juga ngajak warga ngebiasain gaya hidup sehat dengan rutin berjalan kaki, jogging, atau berolahraga. Dan dinilai kebiasaan tersebut tentu perlu kudu dilakuin bersama agar masyarakat

Husaini di ruang kerjanya, Mataram, NTB, Jumat kemarin, negesin bahwa kerjasama internasional itu harus kudu mampu hadirin manfaat yang nyate bagi masyarakat melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi industri, serta penguatan daya saing ekonomi daerah. Pertemuan itu turut dihadiri anggota Komisi 2 DPR Jazuli Juwaini dan Sekretaris Daerah NTB Abdul Khair. Sampai dimari dulu beritanya, ayo Bang Wawan kembali hadir di kabar berita pada pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Area Jakarta.

Lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alama. Berikutnya Ngapain Repot featuring Fish Baker, Freshly, Nicky Jum, Toton, Karibo di Prompat FM Suara Budaya Jakarta nih.

0: Rombot FM Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi yang baru bergabung ya. Ame Aye nih di mari, Bang Wawa nih sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Kita berbicara mengenai hari mendengarkan sedunia. Seberapa sering Abang Po cangcingnya Babe menjadi tempat curhatan orang lain sebagai bentuk kepedulian dan rasa empati mendengarkan cerita, atau sebaliknya, selalu nyaman dengan seseorang untuk meluapkan perasaannya, ya. Ditunggu telepon dan WhatsApp-nya 021-350-4510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Baik, udah ada nih, Kong Dani Kamarudin di Kemayoran. Assalamualaikum, Kong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Paspornya Kong.
1: Paspornya baik dah.
0: Rombot FM.
1: Suara Budaya Jakarta. Curhat yuk.
0: Oke, okay. Bicara masalah tema, apa yang perlu kita pahami dari Kong Dani? Apakah Kong Dani selalu mencari orang yang bisa menenangkan hati, atau Kong Dani sendiri bagian daripada masukan atau saran unjuk rasa, bukan saran unjuk rasa, unjuk pendapat seperti itu?
1: Yang jelas kalau yang hal yang pertama, kalau curhat secara pribadi kepada orang lain kayaknya jarang sekali.
0: Jarang sekali ya.
1: Sekali-sekali kepada anak itu pun dalam hal apa ya. Dalam hal misalnya sudah rindu banget sama
0: itu yayangnya, anak-anak. Benar-benar.
1: Karena kalau berangkat sendiri kan gak diizinkan. Jadi ya terpaksa ngomong. Jadi akhirnya baru
0: dibolehin dan dianterin dato. Alhamdulillah.
1: Itu. Jadi kalau yang pribadi itu lebih dapat dikatakan mutlak itu curhatnya kepada yang halik saja.
0: Yang halik gitu, yang punya yang badan kita, raga kita.
1: Betul. Jadi segala rasa, segala hati, segala pikiran yang ada itu kita curhat kepadanya. Ya Allah, saya bilang, ini saya begini-begini, mohon yang terbaik saja. Ya, seperti itu saja.
0: Nah, itu. Jadi kayaknya resep banget sama yang halik kita ngomongin ya.
1: Iya, kayaknya nggak ada lagi yang harus dicurhatin kecuali kepadanya saja gitu.
0: Lah kemarin itu, Kong Dani curhat sama Aye kaitannya dengan Bang Wan di sono no enak banget dah makanannya tuh. Uduh, kapan-kapan kita ke sono yuk gitu.
1: Jadi sekarang ini kan cuman bisa keluar sekitar 1 kilometer dari rumah aja lah, nggak jauh-jauh gitu. Jadi ya tahu diri aja dulu.
0: Iyalah ya. Jadi kita nggak bisa mengukur badan kita sendiri ya.
1: Insyaallah kayak begitu gitu.
0: Baik, agak napa. Yang penting santai. Insyaallah ada progresnya buat kedepannya lebih sehat lagi gitu deh ya.
1: Amin. Insyaallah.
0: Amin.
1: Baik. Terus kalau misalnya ada yang curhat kepada kita, saya berusaha memberikan pengalaman saya gitu, teman. Kalau ada hal seperti itu, kalau saya seperti ini, saya bilang. Terus saya berusaha orang itu bisa tersenyum, terus bisa ketawa sama saya. Jadi bisa betah, bisa 2 jam, 3 jam gitu di rumah gitu.
0: Iya. Caik tuh kayak begitu tuh.
1: gitu. Jadi sampai sekarang ya begitulah. Karena kalau dengan teman sesama seusia gitu kan, jadi mungkin nggak jauh-jauh banget gitu perbedaan sikap pikirannya dan apa yang dialami gitu ya. Cuman bedanya saya kan tinggal sendiri gitu. Teman-teman saya masih ada dobelannya gitu.
0: Pakai dobelan. Adik-adik aja pakai dobelan.
1: Gitu.
0: Siap. Seneng banget dapat sharingan curhatan.
1: Maaf sementara.
0: Kagak cuma nape.
1: Keliling-keliling 1 kilometer di sekitar rumah aja.
0: Iya. Tenang aja. Yang penting ada upaya kita. Oke. Ada upaya lagi dari pendengar. Bu Ani di Depok. Assalamualaikum. Pak Dani sehat selalu ya. Kata Bu Ani di Depok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ani. Juga sehat-sehat selalu Bu Ani, selalu ceria, cerah.
0: Amin,
1: gitu Bu Ani.
0: Pastinya. Terus ada Ibu Tami di Lemo. Assalamualaikum. Kong Dani apa kabar? Sehat semangat katanya.
1: Kabarnya baik-baik insyaallah. Bu Tami juga baik-baik. Semoga saja diberikan kesehatan dan banyak rezeki gitu. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin, masyaallah. Baik, Kong Dani mau kirim salam buat siapa, Kong?
1: Ya sebetulnya kalau salam itu yang pertama buat Bang Wawan langsung gitu, yang sekarang sama-sama. Kemudian kalau untuk yang lain-lainnya barangkali yang sudah nyenggol juga terima kasih banyak. Yang belum nyenggol kalau nanti disebut satu persatu,
0: iya,
1: saking
0: waktunya,
1: banyaknya ada yang kelewat.
0: Nah, itu dia keder jadinya. Itu dia, pokoknya dari A sampai Z dah yang
1: betul,
0: belum
1: kesenggol. Betul, dari A sampai Z pendengar Pro4 FM pagi ini. Iya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian.
0: Saik.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak,
0: Kang Wawan. Sama-sama, Kang Dani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dani. Oke, ayo bacain dulu sebentar WhatsApp-nya, boleh satu ya. Oke. Ade Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Saya selalu menjadi pendengar orang curhat. Saya memberikan saran bagaimana baiknya. Saya juga suka curhat sama orang yang saya percayai. Saya senang sekali katanya, ya, menanggapi yang mau curhat kepada saya. Berarti dia menganggap kalau saya itu bisa dipercaya dan saya memberikan arahan yang baik. Itu aja, Bang Wawan. Ya, salamnya untuk Umi Kakung, Jo Uti, Pak Mugimin, sama Bu Yati, Ibu Yati, siapa nih? Ayah Ibu Yati, jangan Pak Topan yang udah naik, Bang Hasan, Kong Dani, Ayu, Teh Epi, Gilang, Bang Wardi, Pak Bambang dan semuanya, Bang Haris, Pak Joyo, buat semua pendengar Pro4. Oke, ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Volume radionya tolong dikecilkan bisa?
2: Iya.
0: Oke. Dikecilkan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bisa dikecilin, Bu Umi, volume radionya?
2: Udah
0: ya. Oke, baik. Passwordnya dulu, Bu Umi.
2: Pro4 FM Suara Budaya Jakarta. Curhat yuk.
0: Oke, baik. Kalau bicara masalah tema kita kali ini, apa yang perlu didengar dari Bumi?
2: Ya, kalau saya sih curhat memang jarang-jarang. Nah, paling sama anak. Uh-uh. Terus kalau ini ada tetangga deket ini sebelah kanan tuh ya lebih mudah. Uh-uh. Pernah curhat itu.
0: Gimana
2: itu? Ngomongin suaminya.
0: Oh gitu. Jeng-jeng iya, iki lo jeng, suamiku iki lo jeng. Masa ngasih duitnya 15 juta jeng? Gitu kali ya.
2: Pas itu dia terima masakan itu, pesanan masakan saya bantuin. Nah, terus iya ngomong, Budi, ini suamiku ini gimana ya? Kalau aku lagi repot gak mau bantuin. Iya. Apa mandiin anak-anak apa gimana katanya gitu ya, kan namanya situ lagi repot pengennya kan bantuin situ dulu, anak-anak mungkin nanti lagi. Orang laki itu jangan disamakan, saya gitu aja. Ada yang suka ngurusin anak, ada yang masih mau bantuin istrinya dulu, kan gitu, sabar aja. Nanti kalau udah selesai kerjaan kan baru. Juga baru kepegang anaknya, diurusin, saya gitu aja. Iya ya. Ya kalau Budi gimana? Saya bilang kalau saya itu dulu punya bayi emang nggak berani megang ya. Jadi yang mandiin, yang ngurusin itu bapaknya. Kalau udah agak gede barulah.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ya obrolan ya, biasa gitu ya. Jangan sampai membawa orang ketiga, bikin kesel gitu.
2: Saya gitu kalau sama orang ya tetangga itu saya kadang-kadang nggak percaya ya Bang Wawan. Soalnya saya pernah dengar sendiri kalau lagi ngumpul gitu ntar yang ini ngomongin itu, ngomongin itulah.
0: Panjang kali ini lebar dah tuh ya.
2: Nah ya jadi kok malah ngomongin orang lain, ini berarti kalau dijak ngobrol apa curhat ntar terus begini nih diomongin lagi.
0: Saya
2: biarin sama anak aja saya. Gimana putusin bersama, enaknya gimana ya gitu ntar. Anak-anak ada yang
0: ngerti
2: ya. Jawab ya begini kita ambil aja mana yang enak, yang lebih baik itu Bang Allah.
0: Cakap, itu yang penting.
2: Aja sama keluarga sendiri.
0: Benar.
2: Kadang-kadang sama adik juga gitu. Adik itu yang gak tentu ya namanya adik. Kok malah kadang-kadang dia itu kayak kepo. Saya terlama-lama nggak suka kayaknya mancing-mancing malahan. Mendingan sama anak aja enak bener, saya gitu.
0: Itu dia.
2: Gitu. Ya gitu aja pengawalan.
0: Nggak apa-apa, terima kasih. Ini ada kirim sapa salam dari Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Bu Umi, sehat-sehat selalu ya.
2: Terus, amin, sehat, amin, terima kasih.
0: Ada Bu Ani di Depok, assalamualaikum. Bu Umi, apa kabar? Tentu sehat ya. Semangat.
2: Iya, waalaikumsalam Bu Ani. Okay. Sehat selalu juga Bu Ani, terima kasih.
0: Baik, ada Pak Mukimin sama Bu Yati. Ya. Apa kabar Bu Umi? Saya Semawon, G.
2: Alhamdulillah, G. Saya Semawon, Pak Mukimin, Bu Yati. Sehat sedaya, G. Matur nuwun.
0: Okay. Cik Guri yang menanggapi Bu Umi rancak, Fana.
2: Ya. Cik Guria, terima kasih. Okay. Jarang ngobrol ya, saya dengerin terus tuh Cik Guria.
0: Siap.
2: Masuk acara itu Nusantara.
0: Siap.
2: Iya, selalu masuk. Saya baik. Dengerin aja nih Cik Guria rajin.
0: Okay. Baik, lanjut lagi. Kasih. Ada Uni Linda Yanti, ya. Assalamualaikum. Tadi menyapa Kong Dani, tentu elo-elo saja ya. Terus juga ada assalamualaikum. Mbak, kabarnya Ibu Umi tentu elok-elok saja ya. Bu Umi semangat.
2: Amin. Iya, sama-sama nih Linda. Elok-elok saja. Amin.
0: Baik. Oke, Bu Umi mau kirim salam buat siapa? Terus ada
2: salam buat ada semuanya.
0: Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Bu Umi sehat-sehat nggih katanya.
2: Amin. Nggih Pak Iwan, matur nuwun. Wah, udah mulai siap-siap nih nggih Pak Iwan.
0: Selamat Pak Iwan. Amin, insyaallah berkah habis ludes
2: kaduk-kaduk.
0: Oke.
2: Nggih, matur nuwun. Ya untuk semua aja yang tadi udah kirim. Terima kasih, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk ya tadi ada Bang Ali Topan yang lagi di puncak. Hati-hati Bang Ali, glundung awas. Jangan sampai gelundung. Sehat ya Bang Ali ya. Ya khusus buat Bang Wawan. Terima kasih. Sehat selalu. Itu aja ya Bang Wawan.
0: Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bu Umi. Ya, sebentar yang melalui telepon WhatsApp, bentar ya Aki ya. Ayo bacain dulu WhatsApp-nya boleh ya. Ada Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wawan, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Curhat yuk. Bang Wan, kalau ayah lagi asik suasana hati, ada aja teman yang ngajak ngopi. Nah, dia ngeluarin rokoknya, dia sulut sambil tarik nafas. Bro Budi, aneh ada sedikit problem nih. Makanya Bro Budi, ayah ajak ngopi nih. Gitu Bang Wan, ayah di rumah ada 5 orang dengan profesi yang berbeda. Biasanya kalau yang punya problem, dia nge-WA duluan. Ngumpul yuk, dari berdua akhirnya berlima deh. Saling cerita, saling dengar sampai gak terasa waktu udah larut malam. Begitulah hidup dan kehidupan bertetangga. Terima kasih Bang Owan. Siap, itu dia bertetangga. Ya makasih Pak Budi, ya sehat selalu ya. Terus ada Pak Umar Benjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Owan ikutan aja, salam sehat selalu. Sukses lagi sambil nguli nih katanya. Oh iya, jaga kesehatan, terima kasih. Ada Mas Suparman di Temanggung. Atensi hadir Bang, salam sehat sejahtera, bahagia gembira selalu dan sukses selalu. Buat Abang Empok semuanya setia monitor sambil aktivitas Bang Wawan. Nggih, matur nuwun ya Mas Suparman di Temanggung. Baik. Berikutnya udah ada Aki Naumair di Bogor. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pasportnya Aki, silakan.
3: Budaya, Suara Budaya Betawi, astagfirullahaladzim. Suara Budaya Jakarta.
0: Sampai nyebut dia tuh.
3: Sorry.
0: Enggak apa-apa. Ulang lagi deh, tag 2 deh Aki.
3: Kenapa?
0: Tag 2.
3: Tag 2.
0: Iya, action.
3: Action.
0: Tadi kan salah itu.
3: Curhat itu ya. Sebetulnya sih ya. Tapi Bang Wawan ya. Sementara kita memilah-milih, memilah-milih dalam arti kita ada orang yang dipercaya, kalau nggak curhat tuh
0: kayaknya nggak resep banget ya.
3: Hati nggak dadar terus. Nah, yang kita harus percaya, yang mungkin yang kita yakin itu bukan ember ya mulutnya.
0: Beneran kudu tuh, jangan sampai salah dah tuh ya.
3: Ya satu pemahaman sama kita. Iya,
0: satu visi.
3: Kalau nggak dicurhatin malah ya. Ya sama anak pun ya wajar lah ya, tapi sama orang terdekat yang mengetahui kondisi kita ya asal memilah tadi yang memilah dan memilih. Kalau aneh soalnya udah toku ya banyak juga yang
0: kagak kelihatan kedengeran toku masih saik-saik jae.
3: Enggak. udah kata orang si penyo itu tujuh likur.
0: Tujuh likur. Dai ja si bab kong Aki. Alhamdulillah sehat. Aki juga sehat lah ya.
3: Insyaallah amin.
0: Itu yang kudu pi. Beneran terus.
3: Kenapa 1 kilo nggak bisa beredar lebih dari 1 kilo Bang Dan, Kong Dani?
0: Iya, untuk sementara kata dokter jangan jauh-jauh, di situ aja. Gitu ya, dah.
3: Ini bisa ke tempat aneh gitu.
0: Nanti dia nanti didoain, makanya dari 1 kilo jadi 50 kilo, 50 kilo jadi 100 kilo udah bisa jalan jauh. Iya Kong Dani ya. Amin.
3: Bang Wawan gitu.
0: Iya.
3: Barengin Bang Wawan.
0: Amin. Iya.
3: Kalau kita udah dianggap sudah mesuda gitu dipakai curah. Itu alhamdulillah buat kita bisa menyelesaikan suatu masalah yang tentunya orang udah mubazir kali ya.
0: Beneran.
3: Tapi kita balik lagi, jangan ember lah.
0: Ember lagi itu dia, siap. Aki, ada sapa salam nih dari Bu Tami. Assalamualaikum Aki Rey, jangan buru-buru salam, sehat selalu ya.
3: Amin Bu Tami. Sok ya sana ya. Salam kembali. Kakung Jo yang biasa tuh pagi-pagi udah beredar Kakung Jo.
0: Udah duluan, nggak apa-apa, ganti-gantian.
3: Ini kalau bisa juga pertama.
0: Lantu dia, tadi kan mungkin kali Aki Naumai lagi sibuk kali bisnis apa gitu, mini KTH kan ya? Iya.
3: Air putih
0: kan? Ayo kagak apa? Itu bisnis buat badan kita sendiri biar sehat begitu.
3: Air satu goceng ya. Di jokul di
0: dinami. Wih di saik dah tuh. Dai jae deh.
3: Menjual ayat janganlah.
0: Iya, jangan kayak begitu dah ya. Baik.
3: Yang lain Haji Amsar yang suka ingetin aneh tuh. Aduh, sebetulnya aneh siap itu. Ini Uni Linda, Mbak Aka, Mbak
0: Ani. Kan tuh elo-elo saja bukan? Nah gitu. Ini ada Kakung Jo nih. Assalamualaikum Aki Umair, sehat-sehat ya katanya gitu.
3: Alhamdulillah Kakung Jo ya. Aduh pertama tadi start pertama tuh. Curi start Kakung Jo.
0: Oh biar lebih segar, biar sehat. Gak apa-apa. Lagi kosong udah masuk dah tuh gitu.
3: Iya tuh kangen banget.
0: Kangen
3: tuh,
0: nih?
3: Ini. Kangen Bang Wawan dengan suara Bang Wawan.
0: Oh gitu.
3: Kalau minggu sekarang. Ya, biasanya Sabtu Minggu ada, sekarang Sabtu Minggu kagak.
0: Ganti-gantian deh ya. Siap. Terus ada lagi nih dari Cek Guria ya. Apa kabar Aki Naumair, sehat selalu katanya.
3: Insyaallah amin. Cek Guria juga. Alhamdulillah sehat selalu.
0: Oh, selalu Guria. Ceria, Cek Guma.
3: Kita para manula abadi.
0: Enggak, masih segar, siap.
3: Banget casingnya sih, iya casing Sony Ericsson.
0: Idi, pakai casingan dah. Pokoknya saik, pokoknya nebar saik.
3: Alhamdulillah. Bisa ngomong.
0: Iya, benar. Pokoknya yang tetap selalu fokus. Terus ada lagi nih dari Ajo Budi sama Ito di Pariaman. Assalamualaikum Aki, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Ini masih ngetik lagi. Saya hanya mendengarkan aja Aki.
3: Pak Allah sehat-sehat selalu Ajo. Salam sama Ito ya, sama Ito dari kurang Pak Iman tuh, enak atau
0: beneran
3: ya masakan Pak Iman
0: mantap dah tuh, apalagi gratis ya Aki ya.
3: Bang Wawan bisa jahe
0: siba ya, kidit jahe buat tersenyum kan. Kagak nape dah
3: angkatan tahun brokap sih
0: dah brokap ya nyabak juga ya segitu deh.
3: Kayaknya angkatan berapa sih? 60-an.
0: Ya Edos KTKT tuir ngabet kagak. Yang penting kita menyesuaikan dengan kondisi pendengar kita gitu.
3: di bahasa Lubak Labi kan itu
0: ya, angkatan 60-70 lah kan kita diajarin ame nyak kita waktu itu nih. Nah iya kita resepin, nah kan kita demen ame bahasa-bahasa apa aja insya Allah gitu. Lobak labik di Siba atau bahasa yang dulu nih yang kayak gini kagak mugu ke genaga paga gitu Siba juga kidi.
3: Kagak Siba tuh yang kayak gitu.
0: Oh,
3: tuh
0: gitu ya.
3: Kebelasan tuh.
0: Nah, itu dia.
3: Ngomongnya kayak gitu tuh aneh kagak Siba deh.
0: Siba
3: gitu.
0: Ya, kagak Sigi Baga ya. Pugu Siging ya, gitu. Agak Pugu Siging digigit gitu ya.
3: Enggak pernah belajar
0: dulu. Ya Allah, gitu ya udah besok kursus deh ya, jangan lupa.
3: Itu angkatan 70 atau 80 tuh Bang Wawan ya, anak-anak ya ngomong kayak gitu.
0: Iya, terus ya paling ke sini lu gue biasa dah tuh ye. Oke deh Aki. Siap.
3: Bang Wawan masih berapa bahasa, berapa dialek gue ngiri banget kalau bisa.
0: Belajar kita Aki, tenang baik.
3: Saya belajar tiap ada bahasa ikutin. Ya, ikutin. Sekedar say hello awal gitu. Jadi kan temanin kita jadi lebih akrab.
0: Siap, Saik. Number. Oke, okay, Aki. Bye. Oke, okay, Aki, terima kasih. Sami-sami, Aki. Sehat selalu, Ki.
3: Bang Wapak.
0: Saya.
3: Malu.
0: Sami-sami.
3: Okay. Pada yang udah nyapa Ane gak bisa satu persatu.
0: Kagak napa. Iya.
3: Siap. Semuanya.
0: Siap, Saik, Aki. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akina Umar ya, yang ade di mana tadi tuh? Yang pokoknya adenya di Bogor ya. 0213504510 ya, silakan. Oke, oke. Nah, ini dia ya. Istilah ya, keputus lagi dah tuh. Iya. Kalau yang ini di mana-mana adanya. Ya Allah. Ya Allah, Cikgu, keputus sendiri nih Cikgu. Ya Bu. Coba lagi nih ya. Misalkan 021350 dan WhatsApp Adi dari Cegu. Selamat pagi Cegu.
4: Aduh, selamat pagi Perempat Suara Budaya Jakarta. Yuk, curhat yuk.
0: Oke deh.
4: Semangat
0: ya Cegu ya.
4: Aduh, besok gimana nih?
0: Cebok ya udah nanti kita obrolinnya nanti. Enggak enak di sini.
4: Kak,
0: insyaallah.
4: Dewan besok enggak sibuk kan?
0: Insyaallah mudah-mudahan. Oke, Cegu. Gimana Cegu? Tema kita kali ini.
4: Sehat banget nih Dewan. Curhat ini kalau kita curhatnya enggak ada habis-habisnya nih Dewan.
0: Oh gitu.
4: Ya kan?
0: Iya.
4: Kalau curhat untuk melupakan emosi dari pikiran kita. Ya apa namanya, melegakan pikiran atau sekedar mencari dukungan dan empati katanya.
0: Nice.
4: Begitu
0: dalam okay.
4: Ya namanya apa kalau aku nih manfaatnya jurat ini Wawan kita lihat dulu teman kita
0: gitu. Jadi jangan pilih-pilih kita dulu kita. Jangan asal ngomong ke mana-mana gitu Cikgu ya.
4: Bener gak yang dia omongin itu ya kan kita nanti kita curhat sama dia disampaikan lagi. Nah itu yang gak sukanya gitu ya. Maunya aku tuh yang benar-benar simpanlah di dalam hati.
0: Simpan
4: gitu
0: di dalam
4: ya.
0: Hati jangan sampai
4: jangan sampai kebeber-beberkan ke ya di ekspor kemana apalagi pendengar.
0: Aduh.
4: Pendengar di Nusantara Cikgu Ria namanya udah wah gitu kan nanti
0: melalang buana
4: gini-gini. Ya itu tadi kayak bapak siapa tadi kayak Bu Umi tadi bilang bapak ini kan Cikgu Ria memang karena selalu memang ya terima kasih bapak mendengarkan Cikgu Ria di mana-mana.
0: Harusnya Cikgu Ria tuh buka fans club fans Ria Club gitu.
4: Oh gitu.
0: Iya.
4: Penuh dari HP-nya Wan. Kan kita udah banyak.
0: Beli
4: masing-masing RRI tuh Wan.
0: Ada ya?
4: Punya dukungan
0: pendengar
4: dari
0: tuh.
4: Ini misalnya Kupang ini ininya siapa? Dari Bapendigul.
0: Banyak kali ya.
4: Ya kan kita singkat-singkat memang ini sih kayak fans gini ya.
0: Yoi.
4: Nah, atas nama ini kan udah ada di Ruang Rindu Wan. Nah, sama aja lah.
0: Cikgu sendiri Wan. Bikin sendiri maksudnya.
4: Oh gitu ya. Nanti lah tunggu dulu sponsor. Ya kan sponsor saya ini pengin budaya ya sendiri gitu ada campur ini yang bukan contoh kayak budak ya, Minang kebakar ya
0: deh.
4: Nah itulah Wan jadi curhat itu apa pilihlah itu? Curhat yang benar-benar walaupun dia teman nih setia tapi kadang-kadang mau curhatnya dibeberkan lagi ke tempat teman gitu ya padahal ada teman intim sendiri yang mau makan mau tidur gitu ya ampun kamu cerita gitu nggak apa-apa Cikgu kan sama saudara sendiri ya sama saudara janganlah gitu kan tapi memang dia cuma saudara sendiri nggak apa-apa curhat gitu
0: sih
4: jadi Wawan kita mau curhat nih Wawan seperti inilah
0: gitu
4: curhat ya? Itu
0: right.
4: Wan kita mau kesana belum kesampaian nanti ya curhat kita ya gitu. Nah itulah curhat saya udah Wawan pagi ini
0: siap
4: tanggal 18 di hari Sabtu 1 ya, 2026.
0: Okay.
4: Pokoknya kasih pantun terhibur, pergi ke Cikini naik dokar.
0: Cakep.
4: Beli kemeja warnanya biru. Mm-hmm. Baru aja niat mau jadi sanggar, lihat bini melotot langsung kabur melulu. Ih, ngeri banget. Ini kan jangan-jangan atau mana cowok nih, Wan. Cowok gue, takutnya sama bininya gitu ya, Wan.
0: Oke, okay. Cegu, ada salam dari Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum, Cegu. Salam kenal.
4: Waalaikumsalam, Bu Tami. Ini Bu Tami sama Bu Ani beda gak ya?
0: Beza lah. Itu kan, ini dia Tami. Bukannya Bu Omi. Beda.
4: Bu Tami ya, salam kompak selalu. Kapan-kapan udah main lah kita ke acaranya.
0: Oke, baik. Lanjut lagi.
4: Bu Ani Depok. Ini Bu Ani Depok. Ini pendengar lama deh kayak aku tahu nih ya.
0: Tami.
4: Ada Tami, ada Ani Bang Wawan.
0: Iya.
4: Ada Ani juga.
0: Iya, betul.
4: Tami. Ada okay. Ani ya, Bu Tami
0: baik.
4: Juga ya.
0: Lanjut lagi ada Kakung Jo. Assalamualaikum Cek Guria, salam sehat selalu dan tetap semangat. Emang Cek Guria tinggal di mana katanya? Bentar Cek Gu dengerin dulu ya Allah.
4: Iya, Pak.
0: Ada Kakung Jo, emang Cek Guria tinggal di mana katanya?
4: Jakarta lah, Jakarta Selatan.
0: Jakarta Selatan. Terus ada Ibu Titi DJ Dewi di Jembatan Besi. Selamat pagi Cek Guria, apa kabar? Kawan lama tidak berdua. Semoga sehat ya.
4: Iya, masa lalu. Dulu tiga serangkai ya Bu Titi ya.
0: Yo, saik. Oke.
4: Okay. Iyalah Bu Titi, Bu Rista, Bu Muji, Yati, Mato Mama Anto, okay. Bu Saurin.
0: Terus ada Pak Mukimin sama Bu Yati. Apa kabar Cek Guria? Sehat-sehat ya.
4: Kabar baik. Sehat selalu.
0: Oke. Okay. Terus ada Umi Linda Yanti, Cek Guria tentu sehat-sehat saja bukan?
4: Umi Linda rancak banak nih. Umi Linda ini udah lama juga nih.
0: Terus kata Kakung Jo, kirain di Johor katanya.
4: Aduh, ya daerah-daerahnya nggak jauh dari
0: di Johor jalan-jalan,
4: ya, Kakung. Aduh, jauh sekali.
0: Alright, bye deh. Oke, okay. Baik. Itu aja Cek Gu. Siap.
4: Ini, apa nih Wan? Jurat ini apa membuat yang diisi hatinya benar-benar tidak dibeberkan kemana-mana? Jurat ya kan?
0: Siap.
4: Harus simpan di dalam hati. Jalan-jalan ke Muara Angke beli bandeng buat dipepes. Pokoknya hargai orang tua selagi ada, biar hidup di luka gak bakal ngandas.
0: Siap deh Cek Gu.
4: Thank you Bang Wawan. Terima kasih banyak.
0: Siap.
4: Selamat pagi menjelang siang nanti.
0: Cek Gu, ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Tutu jarak sing gawe awak dhewe pisah. Nanging kuwi ning mburi
2: meneng. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Kali ini Ayah punya satu musisi nih yang keren banget, NDX AK. Ini musisi, penyanyi dan pencipta lagu yang nama aslinya tuh Andika Mahesa. Ini kayaknya dari situ lah ya, dari nama aslinya lah ya, terinspirasi untuk namanya NDX AK.

0: elektronik dan juga musik daerah, which is Jawa. Dan NDX AK ini terkenal dengan liriknya yang membahas tentang kehidupan sehari-hari, percintaan, terus juga apa namanya, hal-hal yang relate lah dengan anak-anak muda. Salah satu kesuksesan NDX AK di industri musik koplo hip hop, apalah nyebutnya, yang keren banget itu adalah lagu Nemen. Ini happening banget nih. Ini jadi salah satu karya terkenal dari NDX AK yang ngetop banget. Sering banget dinyanyiin di festival-festival dimanapun kita dengar, dan banyak dibikin cover version oleh musisi lain. Nemen ini iramanya kecil, liriknya unik tentang orang, ya biasalah anak muda lagi jatuh cinta gitu ya. Bahasanya santai jadi bisa langsung relate dengan semua pencinta musik. Lagu Nemen ini jadi viral di sosial media dan platform musik streaming, dan udah ditonton jutaan, banyak banget nih viewersnya di YouTube, dan juga banyak mendapat ulasan positif dari penggemar musik Indonesia. Oke, ini menjadi salah satu musisi yang keren banget yang ada di cerita dalam lagu di Perempat FM Jakarta. Kita dengerin hits yang viral milik NDX AK. Ini dia, Nemen.
1: Cerita dalam lagu.

0: RCT jam 9.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung nargetin pembangunan jalan sebidang di perlintasan kereta api kawasan Pasar Minggu yang melintas Komplek Badan Intelijen Negara atau WIBIN rampung pada awal 2027. Menurutnya kehadiran jalan tersebut itu diharapin dapat mengurangi kemacetan yang selama ini kerap terjadi di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pramono juga jelasin bahwa proyek pembangunan jalan tersebut itu sebenarnya telah dirintis sejak masa gubernur sebelumnya. Saat itu lanjut disampaikan Pemprov DKI tengah nyelesain proses pembelajaran, lebih tepatnya pembebasan hingga pembersihan lahan sebagai bagian dari persiapan pembangunan

Beralih ke berita lainnya, Bupati Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengajak seluruh peserta CRV 2050 Rally Indonesia mempromosikan pariwisata yang dimiliki oleh Belitung ke kancah nasional maupun internasional.

Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Mantengin Prompot FM Suara Budaya Jakarta. Tiba-tiba cinta datang, katanya mau di Ayunda ya. Masih bersamanya Bang Wawan Dimari sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya masih menunggu untuk Bang Poncang Cingnya Babe berinteraksi Dimari di Prompot FM Suara Budaya Jakarta. Kita ngebahas mengenai Nihari kita ngebahas mengenai apa Bang Owan ya. Kita temanya ini tadi ngomongin apa ya tadi ya. Itu dia ya. Hari ini kita ngebahas mengenai bentaran. Kita loket dulu. Kita dengerin lagu dulu aja deh ya. Ya, tetap di mari di Prompat FM. Kita dengerin Intan Sari dengan Telolet Om. Om, Telolet Om.

0: Kembali lagi di sini di Kabar Jakarta, kabar gini nih. Ya, oke. Ditunggu untuk menanggapi kaitannya dengan Hari Mendengarkan Sedunia, ya. Ada Ibu Mira di Jakarta. Selamat pagi Bang Owen. Ayo Ibu Mira dari Jakarta Utara nih, Hari Mendengarkan Sedunia. Nah, salah satu syarat komunikasi, ya, efektif adalah mendengarkan. Sebaiknya kita usahain deh jadi orang yang mau banyak mendengar. Selain juga pintar ngomong, karena kemahiran bicara juga penting untuk mengungkapkan isi hati dan isi kepala kita. Mendengarkan berdampak positif bagi berkomunikasi antara orang atau kelompok. Satu, dapat ilmu, info. Dua, mendengarkan merupakan salah satu bentuk penghormatan dan kepedulian buat orang yang lagi bicara. Yang ketiga, mendengarkan bikin kita gak salah paham tentang isi pembicaraan. Yang keempat, mendengarkan bisa melatih kita buat jadi orang sabar, gak reaktif tanpa dipikirkan dengan matang. Yang kelima, mendengarkan dengan sabar bikin lawan bicara kita bisa curhat tanpa merasa digurui. Begitu pendapat saya tentang mendengarkan. Bangun, salam sehat selalu dan salam tangguh. Ibu Mira, terima kasih. Ya, sehat selalu Bu Mira. Sudah dapat telepon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, pagi. Okay,
1: pagi.
0: Curhat yuk. Oke. Okay. Baik, kalau untuk Ayu sendiri bagaimana berkaitan dengan tema?
1: Saya kalau untuk sudah lama saya enggak curhat-curhat sama orang gitu ya, Karena gini loh, kadang kita bentuk kepedulian juga sih ya, rasa empati mendengarkan cerita ya gitu ya. Tapi saya kata pengalaman aja sih emang.
0: Iya, betul.
1: Awalnya kita kayak apa namanya? Mengenal orang tersebut, terus sering mendengarkan cerita dan kita berbalik cerita gitu ya. Pada saat ada sesuatu yang tidak kita duga gitu kan. Kayak cerita-cerita yang kurang baik gitu akhirnya harus tidak mau lagi berkomunikasi atau ya sebaliknya lah ya gitu.
0: Jangan sampai nanti jatuh ke lubang yang sama ya gitu ya.
1: Iya, dan saya lebih gak mau gitu kan seperti itu dan bukannya apa-apa gitu. Walaupun kita cerita empati sama seseorang atau sama orang lain itu kadang nanti ada sisi negatifnya juga. Kayak ini contohnya gitu ya, saya padahal saya tidak mengenal orang tersebut gitu ya. Tiba-tiba
0: kalau,
1: dia ngasih tahu.
0: Kalau artis biasa gitu, gak kenal tapi banyak yang tahu.
1: Ya begini loh kan, ada yang menyampaikan bahwa saya ini dibilangnya gini loh janda, ngakunya janda kan gitu. Itu aja masih contoh ya saya sampaikan ke Bang Wawan. Padahal saya gak pernah menyatakan bahwa saya itu janda kayak di udara gitu. Saya mendengarkan tuh bahkan orang itu jauh saya tidak mengenal gitu orang itu. Dan saya tidak pernah di udara saya menyampaikan hal seperti itu. Karena saya memang sudah punya suami kan gitu kan. Tapi kok tiba-tiba ada ungkapan-ungkapan seperti itu yang membahas saya itu fitnah gitu kan. Jadi
0: itu dia fitnah
1: ternyata
0: dari...
1: pas tanya orangnya dan saya temu nomornya dan saya menyampaikan dan menanyakan gitu ya. Ternyata orang itu cuman ini aja dia ngomongnya kayak ngelantur aja sih ya, nggak jelas sumbernya dari mana kan,
0: asal bunyi gitu, begitu ya.
1: Iya, orang amun belian tuh asbun saya bicara kalau paling bikin diri tahu-tahu
0: betul iyo.
1: Balongkana langsung saya langsung
0: sudah ngambil tindakan
1: orang tersebut.
0: Biasanya kan orang
1: iya,
0: seperti itu kan iri
1: tuh.
0: Langsung
1: kasih warning tuh
0: Singapuran tuh. Saya ngelapor ke polisi itu.
1: Atau enggak masih kasih bakti nama atau atau saya mulai kayak mau kalau ada sesuatu yang kayak begitu ya makanya itu sebagai pengalaman dan beta sih mau ada awalnya katong baik-baik terus pada saat yang ada komunikasi terus orang-orang saya bersebar fitnah itu beta sih mau seperti itu lebih katong menghindari dan lebih alangkah baiknya gitu curhat atau ingin mendapatkan empati itu kita lebih ke kakak perempuan dan kita kemau.
0: Nah,
1: itu yang lebih
0: betul,
1: kita percaya daripada orang lain.
0: Jadi pilih-pilih dulu bagaimana untuk kita mau buka suara gitu.
1: Walaupun itu katong berteman. Katong bisa berteman toh, tapi wajar-wajar saja toh. Kalau tanya kabar jadi betul sangat menghindari itu Bang Wawan, dan betapa nomor HP saja
0: Iya.
1: mereka suruh ganti, dan kemarin tuh yang minta
0: Ah.
1: ganti itu kan hal seperti itu lah. Jadi beta yang mau
0: Iyo.
1: ada orang yang kayak fitnah segala macam tuh, dan beta yang mau bikin dosa, dan beta yang mau dong berdosa.
0: Iyo, betul. Eh, kita punya sifat baik pun juga orang lain juga kadang berpikiran jelek tuh.
1: Iya, orang lihat jadi seng baik tuh kayak
0: Iyo.
1: gitu. Jadi jangan, jangan curhat sembarang, yang kata mau rasa empati dan peduli para orang, pas
0: Betul.
1: dengar kata cerita padahal begini, orang itu dia kasih jatuh katong begitu Bang Wawan.
0: Ya ampun, begitu ya.
1: Iya, jadi kalau lewat WA biasa aja, ya, seperti biasa tanya
0: Yo.
1: kabar, ya apa berbahasa tuh
0: Betul.
1: alhamdulillah. Tapi kalau untuk saya mau cerita sampai ini jangan
0: Seng.
1: harus dijaga itu yang
0: Yo,
1: boleh.
0: betul. Begitu toh.
1: Iya, jadi begitu satu namanya kata manusia ini kan ada
0: Iyo.
1: sifat-sifat begitu.
0: Betul. Jadi
1: Jadi
0: kita
1: akhirnya aku bingung lah. Kalau katong dengar, kalau katong sing baku tahu sing ada nomor tiba-tiba kok super populer, katong dong bilang katong di begitu ya. Jadi
0: Iya.
1: betul cerita kampung orang sekali. Jangan saya bagi nasib balon dama beten, bukan orang Ambon atau orang Maluku, tapi kalau beten
0: Iyo,
1: bicara toh
0: betul.
1: bisa betas skak, orang Ambon
0: Seng.
1: bilang bisa skak mat.
0: Skak mat. Iyo, betul. Iyo, dimakan itu raja, eh.
1: Iya, ale bicara sabarang napa beta. Nanti ale beta dapat beta, maksudnya balon tau beta, biar beta
0: Mantap.
1: nama ayu
0: Iyo,
1: lah tapi.
0: betul. Aduh, ada-ada saja itu ya. Ya, namanya juga
1: Iya,
0: apa?
1: bang itu. Jadi jangan jangan pas sekali jangan bikin, jangan bikin lah be, jangan
0: Ayo.
1: beta dapat.
0: Batu. Oke, ayo mau baku dapa buat siapa, ya? Eh?
1: Ini kita mau baku dapat ya. Jangan takut ya, bahkan kita bicara begitu biasa.
0: Iyo.
1: Iya. Jangan sampai Bang Wawan takut beta ya.
0: Eh, seng, seng.
1: Aduh, ya sudah
0: Aduh.
1: jalan.
0: Iyo.
1: Soalnya mana kita pesen masa salam Pak Bang Okrin nih yang
0: Iyo.
1: kemarin komunikasi, mudah-mudahan selalu sehat buat beliau
0: Amin.
1: dan keluarga ya.
0: Iyo.
1: Terus buat Kakung Jo juga ya.
0: Kakung Jo juga.
1: Buat Kakung Jo bersama Oti,
0: Iyo.
1: Kakung Jo bersama Sri,
0: Iyo.
1: Bu Retno, sapa-sapa lah itu Bang Haris,
0: Iyo.
1: Bang Gilang. Sebanyak Bang Amung enggak, Bang Mawar?
0: So
1: Ih, Bang
0: banyak.
1: Wawan tuh
0: Iyo, sampai ini banyak ya.
1: bener sih bisa dengar Rere digital orang
0: Eh,
1: jadi
0: ya
1: sinyal
0: weh, kenapa
1: gua.
0: eh?
1: Aduh, kuat baru jaringnya sih bagus ketemu
0: Iyo,
1: Rere digital kita kan
0: betul
1: kayak
0: betul.
1: dia lelet nih dia tabuka paling lama porsen tabukan tabuka tapi pusing dari
0: Masya
1: pagi
0: Allah.
1: masih bisa tapi siang bisa bisa merangin paling kuat.
0: Mantap ya.
1: Iya, kencang. Kalau kuat itu, kalau kuat orang Maluku tuh bilang kuat, berarti bahkan kencang. Sudah
0: Iyo, kancang. Iya, weh.
1: ingin kuat, lembut kuat, berarti gelombangnya
0: Baik. Terus mau baku dapat
1: jadi
0: buat
1: gitu.
0: siapa lagi?
1: Itu saya, oke
0: Si itu
1: Pak,
0: saya.
1: Pak Bang Wawan, dan
0: Baik.
1: kalian kirim WA, semua
0: Danke.
1: WA saya yang termasuk, tapi hari
0: Iyo,
1: saya yang
0: saya
1: terbuka.
0: masuk. Ya weh, begitu.
1: RRI ya kan di atas tangko ya, atas tangko di pohon kadondong gak pohon. Ih tapi
0: Aduh.
1: ini harus tahu kan ya nih RRI mana nih.
0: Nah.
1: Ya Tuhan pro satu
0: Ya
1: Jakarta.
0: Allah, is. Begitu ya. Lupa begitu. Ini
1: Aduh
0: ada salam dari
1: Tuhan.
0: Cek Guria.
1: Apa?
0: Iya. Iyo, betul. Katanya udah Wan bisa cakep-cakep sama Caca Ayu dimasuki salam ini ya. Wan.
1: Oh iya,
0: Eh,
1: Cimria
0: katanya
1: dan
0: begini.
1: kalian sesama itu.
0: Iyo, katanya Wan si Caca Ayu itu sedih karena
1: Ih.
0: Portugal kalah, eh.
1: Oh, Bang Wawan tuh suara kurang jelas. Tuhan
0: Iyo.
1: yang akan jaringanin memang
0: Eh,
1: kalian saya
0: katanya
1: mantap pas sekali
0: kata
1: ya.
0: Cek Guria.
1: Bikin kayak kata mau esmo.
0: Iyo. Kata Cek Guria, Wan
1: Ih,
0: si Caca Ayu
1: Bang
0: sedih
1: Wawan.
0: karena Portugal kalah.
1: Sama bilang.
0: Yo, itu Cegu. Yo, weh.
1: Ya sudah, datang dukung Spanyol.
0: Jadi berubah, eh. Besok nanti
1: Iya,
0: dukung
1: mana ada
0: Argentina lagi
1: lenyamol
0: kalau yang
1: gitu.
0: menang. Batu.
1: Naya mau nembrang dia tadi orang putus.
0: Ya weh. Masya
1: Netizen ini
0: Allah.
1: pengen tahu sampai
0: Iyo,
1: dong
0: batu.
1: klik dia punya
0: Iyo.
1: apa tempat lahir
0: Tempat
1: kah
0: lahir
1: karena
0: kah?
1: dia
0: Batul. Biasa
1: taruh
0: macam
1: akal
0: gitu
1: kalau
0: weh.
1: kalau dia orang Buton berarti dia sudah ganti nama lah ya.
0: Nah nih ya. Ini ada lagi nih dari Pak Iwan Santoso. Sehat-sehat selalu Kakak Ayu eh. Katanya.
1: Ya sehat-sehat, thank you lah. Ketemu baru aku dapat hari ini barang
0: Batul.
1: ini biar buat apa yang nyesali
0: Iyo.
1: kenapa perlu ampas yang bisa tak tak buka ya
0: Ish,
1: jaringan
0: ya
1: ini
0: weh.
1: jaringan pak
0: Seng ikhlas kali eh. Ayo.
1: barang jaringan
0: Eh
1: angin kuat
0: batu.
1: sekali.
0: So ikat itu angin ya. Jadi supaya tidak bakal goyang.
1: Iya, angin dia pikir soal kata bisa dengarkan air-air ini nasi, tapi kok pas yang loading, loading,
0: Eh loading,
1: mas
0: loading.
1: saja
0: Ya Allah. Terus ada Ibu Tami nih. Assalamualaikum Kak Ayu, apa kabar? Salam sehat selalu ya.
1: Iya, salam sehat ini Kak Utami.
0: Iya.
1: Sehat-sehat ya, salam
0: Oke.
1: sehat tengah.
0: Baik.
1: Mohon maaf ya, para minta bicara banyak.
0: Yuk,
1: Mana?
0: terus ada lagi nih dari Bang Haris kaliannya. Selamat pagi Kak Ayu, sehat selalu dan semangat ya.
1: Iya, terus sehat-sehat.
0: Yuk,
1: Saya ingatan
0: batu.
1: nih selalu berdoa. Saya
0: Yuk,
1: undang-undang
0: kita
1: selalu
0: perkuat dengan
1: kesehatan.
0: doa yuk.
1: Iya,
0: Siap.
1: doa yang kuat,
0: Si.
1: kuat-kuat.
0: Yuk.
1: Pegang kuat-kuat, ombak kuat, tetap pegang kuat-kuat.
0: Oke.
1: Angin kuat buat pegang buat kuat. Ya
0: Baik.
1: sudah Bang Wawan nih.
0: Iyalah,
1: Sudah
0: siap.
1: undur diri
0: Biar,
1: dulu.
0: silakan.
1: Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Yo, assalamualaikum, waalaikumsalam, dan ke. Itu dia tadi, Ayu Dimasohi. Ada Po Iren di Tangerang, kabar Jakarta. Selamat pagi Bang Wawan. Po Iren nih di Tangerang nih. Kalau saya peduli mengebagiin sembako, makanan, jadi merasa terharu. Bahagia sesama manusia terhadap orang tak mampu. Terima kasih Bang Wawan. Lah kita ngomongin masalah cerita apa dalam artian ini. Kaitannya dengan tema kita kali ini nih. Ya, ya. Jadi Abang Po Cangcing ya Babe di kebersamaan kita kali ini ya. Kita ngangkat tema hari mendengarkan sedunia. Nah, itu dia ya. Hari ini 18 Juli. Oke. Lah itu dia Ayu bilang tadi. Bener banget. Hari apa itu tadi? Yang pasti kita memperingati hari mana sih tadi? Ya Allah, kita keder sendiri dah tuh. Ya tadi udah kebuka nah tuh, ye. Mana lagi dah tuh? Ya Allah, yang pasti hari mendengarkan sedunia ini penting adanya kita kudu ketahui ya. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Mari di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gini nih. Masih bersama ya Bang Wandi Mari. Dan tema kita kali ini mengenai hari mendengarkan sedunia. Jadi Abang Poncang Cinyak Babe, ini hari mendengarkan sedunia atau World Listening Day. Ini diperingati setiap 18 Juli nih. Sebagai ajakan untuk sejenak berhenti dah tuh ya. Dan benar-benar ngedengerin suara alam ya. Peringatan yang diprakarsai oleh World Listening Project itu bertujuan ningkatin kesadaran akan ekologi akustik. Serta ngedorong apresiasi yang lebih mendalam terhadap lingkungan bunyi di sekitarnya, pun halnya juga curhatan orang lain. Jadi tanggal ini diambil dari hari kelahiran Raymond Murray Schaeffer, seorang komponis dan pemerhati lingkungan asal Kanada yang dikenal sebagai pelopor konsep ekonomi akustik ya. Dan pastinya mendengarkan ini merupakan sebuah seni yang membutuhkan perhatian penuh dan kesabaran. Pun halnya tidak jauh halnya kaitannya dengan tema kita kali ini ya. Bagaimana kalau kita menjadi orang yang menjadi tempat curhatan, mendengarkan baik keluh kesah orang seperti apa ya. Hati kita lega mendapatkan orang yang mendapatkan jawaban yang nyaman, yang membuat kita lebih semangat, tidak pesimis, tidak takut akan perubahan dalam kehidupannya. Itu dia, yang pasti senang banget untuk hal ini. Penting adanya kita saling menghargai, ya gak sih?
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Empo, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Empo, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
2: Eh Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.
4: Abang Po, cangcingnya Babe udah di penghujung acara. Tapi jangan sedih, abis ini ada CSI ya. Ya, yang pastinya untuk temenin Abang Po, cangcingnya Babe, Abang Yehezkiel Noel udah hadir di mari. Assalamualaikum Bang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Awan.
4: Seger bener deh tuh. Loh, ya Allah.
5: Abis mandi
4: basah rambut.
5: Iya dong. Loh, pasti dong.
4: Abis shampooan ya.
5: Abis keramas.
4: Bener. Untuk dia. Bang, nih pagi ini kita ngomongin masalah ini nih Bang.
5: Apa tuh?
4: Kaitannya dengan hari mendengarkan sedunia.
5: Hari mendengarkan sedunia.
4: Iya. Tapi kan kaitannya berkaitan dengan mendengarkan bunyi-bunyi alam. Tetapi kini kita koneksitasin seberapa sering sih Abang Po nih menjadi tempat curhatan.
5: Oke.
4: Okay. Orang lain menjadi tempat curhatan orang lain sebagai bentuk kepedulian dan rasa empatinya.
5: Mm-hmm.
4: Nah, kalau Bang Noel sendiri mencari orang untuk ketenangan hati atau orang lain yang datang ke Bang Noel biasanya?
5: Biasanya ya, kebanyakan dari teman SMA, teman kuliah, teman sekitar lah ya, semua. Iya. Biasanya mereka yang cerita.
4: Oh gitu.
5: Iya. Kita jarang cerita.
4: Begitu. Apa ya? Ini kan bisnis juga tuh, bisa di apa
5: ya,
4: sekali
5: iya,
4: cerita.
5: Konsul ya.
4: Iya, konsul.
5: Konsultasi gitu ya.
4: Sekali ini konsul berapa?
5: 20.000 gitu kali ya. Lumayan tuh.
4: Lumayan ya kalau di bisnis ini ya Bang ya.
5: Tapi kalau enggak ya kopi gitu ya.
4: Atau enggak traktir-traktir all you can eat atau
5: nah,
4: apa ya Bang.
5: Itu dia.
4: Demen banget itu. Ya Allah. Tapi merasa gini gak Bang, dalam artian kita merasa ih gue dikasih apa ya kepercayaan sama orang begitu.
5: Iya, ngerasa, pasti ngerasa ini juga sih apa ngerasa seneng juga teman-teman semua, orang-orang pada apa namanya pada
4: makan apa iya ada tetangga nih ngajak makan Po. Iya, kita ngomongin masalah ini nih Po, hari mendengarkan sedunia.
5: Baru masuk ngajakin makan.
4: Ngajakin makan. Iya Po, mamanya makan mulu.
5: Iya sih.
4: Belakang makan dulu ya. Ini ada Po Seli nih tetangga kita. Po, sono duduk Po kalau mau ikutan.
5: Kagak ada mic-nya nih. Kagak ada mic-nya.
4: Ya Allah, kemana sih mic kita?
5: Ini jadi Bang, satu dah.
6: Udah satu. Masuk ini, kita baru nyampe.
4: Baru nyampe ya.
5: Nyampe
4: bareng. Mudah-mudahan di mari ya. Amin ya, amin.
6: KRL gini hari penuh banget.
4: Lah, edah Po. Ini hari Sabtu kan liburan.
6: Justru liburan itu.
4: Iya, orang Tangerang banyak cari ini.
6: Pada lihat Monas kan.
4: Cari lihat Monas beneran. Kan rencananya ya itu dialah. Ini kan hari
6: anak
4: hari,
6: ya?
4: Bukan. Belum. Kagak, maksud aja kan ini Sabtu Minggu kan ya hari cari liburan ya.
6: Oh iya.
4: Refreshing. Refreshing.
6: Terus kayaknya Ancol kan lagi gratisin kan uang
4: apaan Po? Lah dalam rangka apa Po? Emang hari anak kapan Po? 22 Juli ya? Jelang kali
6: bukannya
4: ya.
6: Bukannya hari mulai ini ya, mulai sekarang ya minggu
4: ya,
6: ini.
4: Mungkin ya mungkin lah tuh.
6: Ramai banget soalnya.
4: Itu dia, ya Allah, Mpok kagak sono.
6: Kerja ya.
4: Kerja ya, ya Allah, nanti aja barengan aja kita ke sono no. Itu dia. Jadi kudu dah tuh ya, yang pasti ada bunyian apa tuh.
6: Ada yang minum dingin.
4: Ada yang minum dingin-dingin empuk dah tuh. Ya udah, Po Seli, iya ame Bang Noel, kita kudu pamit nih. Bang Noel udah siap-siap sama Po Seli di sono no ya. Yang pasti sehat-sehat ya. Bisa menjadi apa ya, ini kan tema kita hari mendengarkan sedunia nih. Nah kalau Po Seli sendiri nih, sebagai kalau misalkan temen Po Seli tempatan curhat atau Po Seli dapat curhatan dari orang lain, mencari dapet, orang curhatan.
6: Kayaknya seringan dapat curhatan.
4: Dapat
6: ya,
4: curhatan, iya. Oh gitu.
6: Kita mah iya aja sebagai pendengar yang baik ya kan.
4: Good listeners gitu ya. Tapi ada kadang aja juga yang curhat juga ngomporin kita gimana itu ya.
6: Iya,
4: adik kalah.
6: Sebagai tempat curhat juga nggak boleh mengomporkan hal-hal
4: lah, kagak, yang negatif. Lah kagak, jangan. Ya kan? Itu dia. Itu dia.
7: Biasanya yang disukai justru yang ngompor-ngompor.
4: Itu dia. Benar, yang kompor. Iya, mentalidasi. Lah itu dia makanya deh tuh. Nah, yang mudah-mudahan Ramadan kita sebagai yang dikasih kepercayaan untuk dapatan curhat, mm-hmm. ya kita ngasih solusi yang baik juga kali ya. Mm-hmm. Jangan, eh gini misalkan Pak Seli curhat sama kita, iya tuh udah jabar aja tuh orang, emang begitu tuh begini. Lah solusinya kagak bener dah tuh ya.
6: Iya makanya ngomporin orang.
4: Ngomporin orang jatuhnya, jangan deh ya mudah-mudahan. Mm-hmm. Ini kompor mendingan buat masak air biar mateng gitu ya. Biar masak api gitu ya Pok ya. Ya Allah panjang deh cerita kita. Ya udah kita kudu pamit ya. Bang Noel siap-siap. Poseli siap-siap juga deh ya.
6: Gantian sip ya.
4: Gantian sip dah. Bye. Abang Pok Cangcing ya Babe, mohon maaf deh ya kalau ada salah-salah kata. Insya Allah kita jumpa lagi ya di lain kesempatan. Ya wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipercaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinyak Babe, ketemu lagi nih bareng ayo Bang Noel di mari. Dan sampai nanti menjelang jam 3 ya Bang Po ya, seperti biasa di Jakarta Punya Cerita. Gak kerasa ya Bang Po ya, Juli udah sampai di tanggal berapa nih? 18. Cepet banget gitu ya. Kayaknya berasa kemarin baru awal bulan, tiba-tiba udah pertengahan bulan, tiba-tiba besok udah Agustus pertengahan tahun gitu ya. Udah lebih. Bang Maun katanya tiba-tiba gajian gitu katanya. Amin dah ya. Iya, jadi emang waktu berlalu cukup cepat ya Bang Po ya. Kita mesti bisa mengatur yang namanya waktu biar kagak kebuang sia-sia gitu. Nah, biar lebih bermanfaat lagi nih, Abang Po mungkin lagi nyantai aja di rumah, biar lebih bermanfaat dan mendapatkan mungkin sedikit pengetahuan atau informasi juga ya. Kudu dengerin Perempat FM nih. Jadi di Jakarta Punya Cerita nih, dari jam 10 sampai jam 13 waktu Indonesia Barat, kita bakal adain kita bakal sampaikan informasi-informasi menarik seputaran Jakarta dan informasi menarik lainnya. Juga nanti di jam 13 kita bakal ngobrol nih Abang Po ya, interaksi seperti biasa, dan juga dengan membawakan tema-tema yang menarik tentunya. Tapi temanya apa? Nanti aja. Pantengin terus Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kalau lu pada beda pendapat, semua jadi bakal runyam.

0: Kepulauan Bangka Belitung, syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna. Merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama. Aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi lauknya apa kita tidak tahu, tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek. Mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi. Hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi tudung saji jadi alat tanggung. Salam nganggung, salam budaya.
4: Propat FM.

Rumpat FM Suara Budaya Jakarta. Kita baca WhatsApp yang udah sapa-sapa dulu nih. Ada Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Selamat pagi Rumpat RRI Jakarta, Suara Budaya Jakarta. Selamat siang Bang Noel, cuaca Kemayoran cuacanya panas Bang. Terima kasih, siap. Di Jakarta Pusat juga panas ini ya, sama. Dari kemarin udah berapa minggu ini terpantau di Jakarta udah mulai jarang hujan gitu ya. Cuacanya lebih cenderung ke panas, udah masuk ke musim kemarau. Dan ngomongin soal cuaca nih Abang Po ya, sekalian deh ayo bacain juga nih perakiraan cuaca buat hari ini Sabtu 18 Juli 2026, dikutip dari website Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang ngeprediksi cuaca cerah hingga hujan intensitas ringan membasahi Jakarta sepanjang hari ini. Dan menjelang siang hari, cuaca cerah berawan tuh bakal menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Barat, Selatan, dan juga Jakarta Timur. Sedangkan cuaca cerah berawan pada sore hari akan berlangsung di wilayah Jakarta Barat, Timur, Selatan, Pusat, dan Jakarta Utara. Sementara di Kepulauan Seribu, langit cerah tanpa awan tebal. Kemudian memasuki malam hari, BMKG memperkirakan cuaca berawan akan menaungi wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Sementara hujan intensitas ringan mengguyur Jakarta Timur dan Selatan. Untuk suhu hari ini berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 45 hingga 83%. Jadi untuk hari ini buat Abang Po yang mau liburan, mau jalan-jalan gitu ya, aman aja nih Abang Po ya. Karena untuk seharian ini bakal cerah dan cenderung panas gitu ya. Terkecuali untuk di daerah Jakarta Timur itu malam tar katanya bakal ada hujan dengan intensitas ringan yang mengguyur di Jakarta Timur dan Selatan.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: kita jadi kagak kondangan ya.
1: Iya bro. Cuman dia gak kelihatan. Jadi kita pengen banget kawin rasanya kan.
0: Iya ini
1: lu mau udah.
0: Ayo.
1: Lu udah kan.

0: Ya lo sian amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
2: Perempat FM Suara Bude Jakarta. Abang Po, ngomongin soal cuaca yang belakangan emang lagi panas banget ya, dan emang kering gitu cuacanya. Jadi di Jakarta juga nih kena dampaknya, selain kerasa panas ya, tapi polusi itu juga makin buruk nih, karena cuaca kering dan gak ada hujan. Akhirnya polusi dari kendaraan bermotor, dari pabrik, dari segala macam lah ya, dari orang-orang bakar-bakar sampah dan macam-macam, itu akhirnya numpuk di sekitaran udara Jakarta. Dan kalau Abang Po mantengin di berita juga nih, beberapa bulan terakhir tuh Jakarta masuk ke deretan kualitas udara terburuk di dunia, bahkan ya beberapa kali juga tuh sempat ya, begitu hujan udah membaik, tapi begitu panas lagi berkepanjangan cuacanya, kemudian polusinya juga numpuk lagi gitu ya. Dan memang termasuk Jakarta juga ya, seringkali berada di level tidak sehat nih bahkan katanya, akibat kepungan asap kendaraan dan emisi industri. Banyak juga nih orang yang ngira dampak dari polusi itu cuma nyerang paru-paru dalam jangka panjang, tapi tubuh kita tuh sebenarnya langsung ngasih sinyal, ngasih pertanda gitu ya Bang Po ya, ketika terlalu sering terpapar udara kotor atau menghirup udara kotor gitu. Dan menurut para ahli kesehatan di Life Science ya, reaksi tubuh ini bisa muncul mulai dari keluhan ringan yang kerap dianggap sepele hingga memicu kekambuhan penyakit bawaan. Dan untuk tanda utama dari tubuh saat terlalu sering terpapar polusi udara ya, yang wajib diwaspadai juga nih, barangkali ada beberapa dari Abang Po yang yang ngerasa juga nih gejala-gejala seperti yang bakal saya sebutin ini. Kayak contohnya iritasi saluran napas dan mata. Gejalanya tuh kayak pilek, kayak ada batuk, bersin, hidung tersumbat, tenggorokan gatel, sampai mata terasa perih atau berair. Jadi buat Abang Po yang sering ngerasa pagi-pagi gitu ya, suka bersin-bersin tiba-tiba, terus kadang gak ada habis makan yang nggak habis makan yang bikin tenggorokan sakit, juga tiba-tiba batuk dan sebagainya, itu juga perlu diwaspadai tuh. Kalau nggak sembuh-sembuh bisa segera ke dokter dan periksain ya. Terus juga sakit kepala dan pusing. Jadi paparan gas karbon monoksida, tingginya karbon dioksida di ruang minim ventilasi, serta paparan jangka panjang partikel halus dengan ukuran 2,5 mikro milimeter ya, terbukti berkaitan erat dengan meningkatnya risiko migrain. Jadi buat Abang Po yang memang komuternya tiap hari pakai kendaraan pribadi ya, terutama motor, itu kalau ngerasa sering banget kerasa sakit kepala dan juga pusing, itu juga jadi salah satu tanda kalau yang namanya kita udah terpapar sama polusi udara gitu. Terus badan cepat lelah dan lemes saat menghirup udara tercemar. Sistem pernapasan kita tuh dipaksa bekerja jauh lebih keras hanya untuk memasok oksigen ke seluruh tubuh. Dan proses ini yang menguras energi tentunya. Juga buat Bang Po yang mungkin punya asma atau alergi ya, itu jadi sering kambuh. Dan bagi pemilik riwayat asma terutama ya, itu tingginya konsentrasi alergen dan polutan di udara luar itu bakal memperpanjang atau memperparah juga gejala yang ada. Kalau Abang Po mungkin udah punya riwayat sering sesak napas gitu ya, terus tiba-tiba di Jakarta kok udah lama nggak kambuh, terus tiba-tiba belakangan kambuh lagi, yaitu berarti salah satu penyebabnya polusi udara yang ada di Jakarta. Dan yang terakhir nih, iritasi dan masalah kulit. Jadi polutan luar ruangan dapat merusak lapisan pelindung kulit atau skin barrier. Dampaknya kulit menjadi lebih kering, sensitif, gatal dan juga kemerahan, bahkan memicu kambuhnya eksim atau dermatitis atopik. Jadi gitu Abang Po. Emang kelihatannya nggak kelihatan ya polusi yang ada di Jakarta, tapi kadang yang nggak kelihatan kayak gitu tuh justru jadi yang lebih bahaya, karena kita nggak tahu secara langsung ya dampaknya, dan juga nggak bisa mengatasinya secara langsung. Kita mesti terpapar dulu nih jangka lumayan panjang, baru ngerasain dampaknya atau efeknya beberapa minggu, beberapa bulan, baru tuh ketahuan kalau ternyata polusi di Jakarta itu lumayan parah ya Bang Po ya. Jadi tetap kalau keluar-keluar pakai masker, tetap diantisipasi sampai rumah semua pakaian diganti, mandi dan sebagainya bersih-bersih, biar polusi dari luar, dari kendaraan dan sebagainya nggak masuk ke rumah.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kemarin di sosial media sempat rame nih mengenai warga yang ada satu oknum lah ya, beberapa oknum itu datang ke tempat warga dengan mengenakan atribut dari pemerintahan, atau dalam hal ini adalah dari badan sensus gitu ya. Itu datang ke rumah warga, tapi ternyata itu adalah oknum untuk melakukan tindak yang tidak terpuji ya. Dan sempat ramai juga bahwa warga juga menolak dan sebagainya. Sampai akhirnya dari masyarakat pun jadi ragu gitu ya. Fungsi dari sensus itu sebenarnya apa sih? Datang ke rumah-rumah warga, ngetok pintu dan sebagainya, ditanya-tanyain, bahkan ditanyain penghasilan, ditanyain pekerjaan dan sebagainya. Itu mungkin buat bagi sebagian orang juga kurang nyaman ya ditanyain seperti itu. Tapi ternyata itu juga penting nih ya Bang Po, untuk khususnya di DKI Jakarta ya, karena sedang melakukan sensus tersebut untuk keperluan data dan statistik di DKI Jakarta. Jadi memang hal tersebut kalau memang dari resmi dari pemerintah itu juga berseragam lengkap, terus juga atributnya lengkap dan sebagainya lah. Jadi emang yang namanya sensus tuh penting banget nih untuk nanti hasilnya itu bisa untuk penyusunan kebijakan ekonomi. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang udah Abang Po rasain, kayak KJP, kayak yang bantuan sosial dan sebagainya, itu didapat atau dianggarkan berdasarkan dari penyusunan kebijakan ekonomi nih dan hasil sensus dari yang udah dilakukan di tiap 10 tahunnya. Serta selain itu juga peningkatan investasi juga nih buat menarik para investor untuk investasi di Jakarta. Kemudian untuk penciptaan lapangan kerja juga, pengembangan UMKM, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Banyak banget lah, melalui data kita bisa mengolah banyak banget kebijakan-kebijakan yang nantinya bisa tepat sasaran gitu. Enggak asal aja mengeluarkan bantuan yang ternyata orang-orang yang dibantu ini masih tergolong mampu gitu ya. Akhirnya bantuannya meleset, justru orang yang benar-benar enggak dapat bantuan malah orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu dan sebagainya. Jadi melalui data yang tepat, evaluasi hasil pembangunan dan langkah intervensi berikutnya itu bisa ditentukan. Hal itu disampaikan oleh gubernur kita nih, Bapak Pramono Anung di DKI Jakarta. Jadi sensus ekonomi itu diselenggarakan BPS setiap 10 tahun sekali. Dan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 itu dimulai dari 1 Mei sampai 31 Juli 2026. Jadi pengisian kuesioner SE 2026 online juga bisa nih. Atau dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 itu pendataan lapangan, yaitu yang tadi door to door dari petugas datang ke rumah, ngetok pintu, mengadakan survei, kemudian kuesioner juga dan sebagainya. Jadi emang mencakup seluruh skala usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar dalam 20 kategori lapangan usaha, kecuali pertanian dan administrasi pemerintahan serta pertahanan dan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja. Kemudian untuk Abang Po bisa mastiin, ini petugas bener gak nih? Apa dari oknum doang nih? Jadi Abang Po juga bisa merhatiin nih. Jadi dari petugas itu mengenakan atribut atau rompi sensus ekonomi 2026, itu pasti. Kemudian membawa surat tugas dari BPS, memiliki kartu identitas atau tanda pengenal petugas resmi, bertugas mewawancara atau melakukan pendataan terkait kegiatan usaha, serta bersikap sopan, profesional, dan menjaga kerahasiaan data responden gitu Abang Po. Jadi besok-besok misal ada petugas yang datang, itu bisa dipastiin dulu mengenai beberapa tanda ataupun beberapa atribut yang dikenakan, dan pastikan juga menggunakan tanda pengenal yang resmi gitu ya Bang Po ya. Jadi kalau udah ada semua, udah yakin, baru udah kita baru wawancara dan sebagainya, kasih data sejujur-jujurnya. Tapi kalau emang kelihatan mencurigakan, mungkin ya mencurigakan dan sebagainya, mungkin bisa panggil juga minta bantuan ke RT, RW dan sebagainya. Jadi kita mesti pastiin dulu bahwa yang datang itu dari petugas sensus resmi dari BPS gitu Bang Po.

0: Din Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya nih makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu. Terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophiah, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.

0: Karite jam 11.
1: Abang Po, warga antusias memanfaatkan layanan mobil klinik hewan keliling yang digelar di RPTRA Flamboyan, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan pada kemarin. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas KPKP DKI Jakarta, Dian Arisiana Widiastuti, mengatakan layanan tersebut dihadirkan untuk mempermudah masyarakat mengakses pelayanan kesehatan hewan. Mobil klinik ini menyediakan layanan konsultasi, pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, pengobatan, hingga sterilisasi bagi hewan peliharaan. Program tersebut berupaya atau upaya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendekatkan layanan kesehatan hewan kepada masyarakat sekaligus mempertahankan status Jakarta sebagai kota bebas rabies. Beralih ke berita yang lain, KKN Nusantara ke-6 pada tahun ini akan dipusatkan di kawasan adat suku Baduy, Kabupaten Lebak, Banten, sebagai upaya mendorong pembelajaran kontekstual berbasis kearifan lokal. Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prof. Muhammad Isom, mengatakan kawasan Baduy dipilih karena menjadi ruang belajar yang kaya akan nilai budaya, ekologi, dan pengabdian masyarakat. Program ini melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi keagamaan se-Indonesia yang akan tinggal bersama masyarakat adat untuk memperoleh pengalaman belajar secara langsung. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Ayah Bang Poe, Bang Noel Dimari, dan tentunya ingetin sekali lagi serta menyambut nih buat Abang Poe yang baru bergabung ya dari manapun Anda berada, dan juga saat ini Anda sedang mendengarkan Promat FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 FM ya Bang Poe ya. Dan Ayah juga mau ingetin nih buat Abang Poe yang belum download yang namanya RRI Digital. Jadi ya Bang Poe langsung aja download ya di smartphone Android maupun di iOS. Bisa banget download RRI Digital di Play Store dan juga di App Store biar lebih jernih lagi suaranya.

karena melalui streaming dan juga menggunakan internet nih Abang Po. Jadi dimanapun Abang Po berada, mau di luar kota, di luar negeri, bisa banget buat masih dengerin dan terhubung dengan Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Serta di situ Abang Po juga bisa tuh ngelihat radio visual kita, yaitu di RRI Net. Langsung aja jadi download RRI Digital di Play Store dan semuanya gratis ya Abang Po ya. Baik itu mau ada informasi-informasi yang lagi dicari atau mungkin mau baca-baca berita, mau bahkan UMKM juga ada di situ tuh Abang Po ya. Yang mau cari-cari informasi tentang UMKM juga bisa di RRI Digital. Jadi langsung aja download RRI Digital di Play Store dan App Store.

0: Balik lagi di cerita dalam lagu. Masih bareng Ayah Bizaki. Ayah sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya. Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya.
1: Ding da da da
2: da da da sayonara
1: sak masak nasi dalam bambu karbakan.
0: Lirik dari lagu Orang Baru Lebih Gacor ini memang ini ya dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip-hop Indonesia. Udah dari masa sekolah, Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia, karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang, show dulu gitu setiap mau naik panggung. Makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Cesi Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Aye ngomong ini nih di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di cerita dalam lagu.
3: Cerita dalam lagu.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Poya, Bang Noel di Mari. Dan siapa nih dari kemarin, dari bulan apa tuh ya, bulan Juni kalau nggak salah ya, itu udah pada main ke Jakarta Fair belum? Kalau belum sayang banget dah ya. Kemarin aja juga walaupun rantau nih ya, udah sempet sekali. Ini Bang Wawan katanya malah belum nih, gimana sih? Malah orang asli gini malah belum ke Jakarta Fair, sayang banget ya Bang Po ya. Kemeriahannya banyak banget, UMKM juga di sana, binaan Jakpreneur, UMKM dan sebagainya, rame banget tuh, bener dah. Sampai desek-desekan, bahkan harganya juga yang bikin menarik Jakarta Fair itu kan harga-harga yang ada di sana pada miring gitu ya Bang Po ya, pada murah-murah gitu. Jadi kesempatan buat orang-orang juga ngeborong gitu. Jadi selain buat kita hiburan, selain itu juga buat menggerakkan roda ekonomi. Bahkan katanya nih, setelah dievaluasi dan sebagainya, transaksi di Jakarta Fair 2026 itu tembus sampai 8,2 triliun. Beuh, apa nggak gede banget tuh? Kayak gimana tuh kalau dikumpulin ya? 8 triliun ditaruh di satu ruangan gitu, penuh tuh ruangan. Jadi Jakarta Fair itu diselenggarakan selama 11 Juni hingga 12 Juli 2026 dan sudah berhasil untuk menarik lebih dari 6 juta pengunjung. Jadi udah berapa persen tuh dari warga Jakarta ya yang mampir ke Jakarta Fair. Melibatkan setidaknya 2.800 peserta dari berbagai sektor usaha kayak UMKM serta industri kreatif dari Jakarta dan daerah lain. Dan dari keseluruhan UMKM yang berpartisipasi, sebanyak 45% merupakan UMKM binaan Jakpreneur yang telah lolos di kurasi. Jadi emang Jakarta Fair ini juga salah satunya tombak gitu ya untuk UMKM bisa lebih berkembang, terutama bagi UMKM yang di bawah binaan Jakpreneur. Jadi buat Abang Po nih ya yang lagi ada usaha, lagi merintis UMKM dan sebagainya, boleh banget buat didaftarin tuh atau ikut di binaannya Jakpreneur, karena keuntungannya juga banyak banget Abang Po ya. Selain Abang Po bisa ikutan di event-eventnya Jakpreneur, Abang Po juga bisa dapat pelatihan-pelatihan yang tentunya bisa mengembangkan dan meluaskan lagi, baik itu secara usahanya, baik itu secara relasi dan sebagainya. Banyak banget manfaatnya tuh. Kita bergaul sama orang baru, kita kenal dengan orang baru, bahkan kita juga bisa dihubungkan dengan para pebisnis dan juga para pengusaha yang jauh lebih besar lagi untuk bisa bekerja sama sama kita gitu Abang Po. Jadi Jakarta Fair ini salah satu event tahunan ya, event tahunan yang memang jadi salah satu roda ekonomi di Jakarta sebagai penyumbang terbesar juga nih di Jakarta ya, selain industri dan selain usaha-usaha besar lainnya, UMKM dan juga masyarakatnya juga ikut menggerakkan roda ekonomi untuk bisa lebih memajukan Jakarta lagi. Jadi Jakarta semakin maju, semakin besar juga, perekonomiannya juga semakin maju lagi. Jadi buat Abang Po nih yang mungkin belum atau masih ragu ya untuk memulai bisnis, memulai usaha dan sebagainya, gak usah ragu lagi, langsung aja mulai. Yang penting usaha dan ikhtiar gitu ya, biar lebih mantep, biar lebih biar lebih ada dorongan lagi lah ya, motivasi buat ikutan bergabung ke Jakpreneur gitu Abang Po.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak.
2: Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, ayah tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga ya. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
2: Ya kagak lah. Sekarang ini kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman amin juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute sama kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus sama kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
2: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik. Mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
2: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
3: Po, mau kemana nih, Po? Ayo mau ke sono no, Bang.
4: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
3: Ah, Bang.
4: Ih.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan lima. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
2: Pro 4 FM.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, udah tahu belum nih kalau ternyata di SPBU kita tuh dilarang untuk mengisi dengan menggunakan jerigen dan juga motor tertentu nih. Dan ini udah diterapin di beberapa SPBU, tepatnya di Bekasi contohnya ya. Jadi di sejumlah SPBU di daerah Bekasi ini menerapkan larangan untuk pengisian motor jenis tertentu, satu motor spesifik ya, dengan kendaraan yang melakukan pengisian berulang dan juga memodifikasi tangki. Jadi pengendara motor mengisi BBM di salah satu SPBU di Bekasi ya Kamis kemarin tuh, dan sejumlah SPBU tuh juga mulai memasang pemberitahuan yang melarang pengisian BBM menggunakan sepeda motor merek tertentu dengan motor bertangki modifikasi hingga jerigen. Jadi kebijakan itu tuh diterapkan sebagai langkah pencegahan, yaitu pencegahan untuk dugaan penyalahgunaan BBM. Jadi larangan tersebut ditujukan untuk mengantisipasi praktik pembelian BBM secara berulang yang diduga dilakukan untuk dijual kembali secara eceran. Dan pengelola SPBU juga berupaya menjaga distribusi BBM biar tepat sasaran, apalagi BBM subsidi khususnya ya. Kan juga subsidi itu sebenarnya buat ini ya, buat masyarakat yang meringankan lah buat masyarakat kendaraan bermotor gitu ya, untuk mengisi BBM dengan harga yang lebih terjangkau. Kalau ujung-ujungnya buat dijual lagi, kan jatuhnya nggak tepat sasaran ya. Jadi pantauan di sejumlah SPBU di Jakarta juga dan Bekasi ya, menunjukkan aturan itu belum diterapkan secara merata. Masih banyak SPBU yang tetap melayani pengisian BBM dengan motor spesifik tersebut selama tidak menemukan atau tidak ditemukan indikasi pelanggaran. Dan di sisi lain, beberapa SPBU itu memasang pengumuman yang melarang pengisian berulang maupun menggunakan jerigen. Dan kebijakan tersebut memang inisiatif dari masing-masing SPBU yang menerapkan peraturan tersebut. Serta motor tertentu tersebut ya, motor dengan merek CX ini selama ini emang dikenal kerap digunakan sebagai alat untuk menumpuk, untuk dijual lagi lah secara eceran ya, di beberapa warung yang udah banyak juga nih di Jakarta ya. Dan gak sedikit pula kendaraan yang dimodifikasi biar mampu membawa lebih banyak BBM untuk dijual kembali. Nah tapi kalau Abang Po nih ya, ngeliat BBM eceran itu ya, yang biasa dijual di warung-warung tuh, apakah merasa terbantu atau justru merasa was-was nih? Apakah BBM yang dijual nih dicampur dengan air kah, dicampur dengan yang lain kah, macam-macam lah. Karena memang beberapa kali juga ada kasus yang seperti itu. Setelah ngisi bensin eceran, motornya jadi nggak enak, motornya jadi berebet dan sebagainya. Jadi memang yang namanya bensin tuh nggak bisa dipastiin ya kalau dijual secara eceran, nggak ada standarnya. Jadi kita juga nggak tahu itu bensin diisi campuran apa aja, juga nggak tahu apakah murni dari bensin BBM RON tertentu atau mungkin dicampur juga sama berbagai macam cairan yang kita nggak tahu juga lah ya. Yang pasti biar kita aman-aman aja, isi bensin tetap di SPBU aja ya, yang resmi dari pemerintah dan diawasi juga. Nah kalau Abang Po merasa terbantu nggak sih dengan adanya BBM eceran tuh di saat-saat darurat gitu ya?

0: Kabar Berita jam 12.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Perhubungan atau Dishub berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengurus perizinan pembangunan zebra cross sementara di sekitar Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Tendean. Fasilitas penyeberangan itu disiapkan sebagai pengganti sementara setelah JPO dibongkar akibat tertabak truk pengangkut alat berat. Menurut Pramono, langkah tersebut merupakan solusi jangka pendek agar aktivitas penyeberangan tetap berjalan aman sembari menunggu pembangunan JPO baru. Ia menjelaskan pembangunan JPO Tendean dapat dibiayai melalui berbagai skema, mulai dari APBD hingga Creative Financing atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Keputusan mengenai skema pendanaan tersebut bakal ditetapkan pada pekan depan. Pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, pada Jumat malam membuka Festival Rontek Pacitan atau FRP 2026 dengan menghadirkan konsep baru berupa panggung berjalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pertunjukan sekaligus memperkuat pelestarian budaya daerah. Festival yang berlangsung pada 17 hingga 19 Juli 2026 itu kembali masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara atau KEN untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah mengatakan Festival Rontek bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan media pelestarian budaya, ruang edukasi, sekaligus sarana mempererat kebersamaan masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Poe, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Nah, ceritain dong gimana makan siangnya Bang Po kali ini tuh pakai apa gitu ya di siang hari weekend gini. Apakah Bang Po lebih milih beli, milih online gitu ya? Kalau Ayu sih barusan dibeliin nih online ya, Abang Po ya. Walaupun bukan makan besar tapi lumayan lah, roti buat ganjel perut gitu ya. Jadi kagak sempat buat cari makan ke bawah, ya udahlah pesan online aja ya, biar lebih gampang. Tapi kalau Abang Po gimana? Weekend gini lebih milih masak sendiri kah bareng keluarga, makan bareng keluarga, atau milih keluar nih sama jalan-jalan sekalian gitu kali ya, melihat Jakarta atau mungkin ke Bogor, ke Puncak gitu biar ngerasain macet. Iya, langsung aja ya Bang Po ya, kalau mau sharing-sharing update-update cuaca juga boleh, atau mungkin mau update lalu lintas atau mau sharing juga siang ini mau makan apa, boleh banget nih. Karena di 1 jam ke depan sampai jam 13 waktu Indonesia Barat kita bakal informasiin mengenai kulineran ya Bang Po ya, biar makin mantep dah ya siang-siang dikasih informasinya makanan, biar Abang Po kenyang duluan sebelum makan gitu ya. Langsung aja di sharingnya Abang Po ya di 0812 1124928.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi Abang Poya bareng Ayah Bang Noel di sini, dan tentunya di satu jam ini kita bakal bahas soal makanan. Nah, kalau ngomongin soal Jakarta nih Abang Poya, makanan yang identik tuh ada banyak banget. Bahkan makanan-makanan yang mungkin dari daerah lain di Jakarta tuh bisa jadi salah satu favorit juga nih. Banyak banget orang-orang yang demen, terutama para perantau gitu ya. Entah itu dari daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Makanan-makanan khas dari daerahnya masing-masing pasti banyak dicari gitu ya. Tapi nggak kalah juga nih makanan asli dari Jakarta. Ada macamnya kayak ketoprak, kemudian ada juga misalnya kayak macam-macam deh ya. Termasuk salah satunya tuh ada asinan. Jadi katanya di Jakarta nih ada dua jenis asinan nih yang emang terkenal dan favorit buat Abang Po semua di Jakarta, yaitu asinan Bogor dan juga asinan Betawi. Jadi walaupun sama-sama asinan ya Bang Po ya, keduanya tuh punya perbedaan yang mencolok nih. Dan jadi perbedaan tersebut tuh ada dari komposisi bumbu maupun isiannya. Nah, kalau Abang Po nih yang belum pernah nyobain ya, atau mungkin belum sempat gitu mencicipi lezatnya asinan Betawi selama di Jakarta, air rekomendasi ini beberapa tempat yang menjual asinan Jakarta yang katanya emang udah legend, udah banyak peminatnya gitu ya, selalu rame. Jadi yang pertama ini ada asinan spesial Nyonya Isyek Kamboja. Jadi tempat makan asinan Betawi yang ini bisa dibilang tuh asinan legendaris di Jakarta. Namanya pun cukup melegenda ya di telinga warga ibu kota, khususnya bagi para pecinta asinan. Rasanya yang sedap, konsisten dari awal beroperasi hingga sekarang, bahkan bikin pelanggannya tuh kembali terus buat menikmati asinannya. Baik asinan sayur maupun buah, keduanya tuh katanya rasanya mantep bener ya. Istimewanya lagi, di asinan spesial Nyonya Isyek Kamboja tersedia minuman yakni es lidah buaya yang rasanya unik banget dan tentunya nyegerin. Buat Abang Po yang pengen nyobain, boleh banget langsung aja di Jalan Kamboja 3 nomor 12 Rawamangun Pulau Gadung Jakarta Timur DKI Jakarta gitu. Untuk jam bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam dan buka setiap hari. Harganya sendiri mulai dari Rp25.000 hingga Rp50.000an per orangnya. Kemudian ada juga nih asinan sayur dan rujak juhi atau sibuhun di Blok M ya. Kalau ini macam-macam makanan juga ada tuh di Blok M. Jadi bumbu asinan di sini tuh otentik Betawi banget. Rasa manis gurihnya pas dan penggunaan cabenya juga ramah di lidah. Jadi cocok buat Abang Po yang memang gak terlalu demen pedes gitu ya. Porsinya juga lumayan banyak. Kalau di dimakan sebagai makan siang pun bisa cukup menambah energi buat beraktivitas kita gitu, selama bekerja atau mungkin selama ya pokoknya buat beraktivitas lah ya. Baik asinan sayur maupun rujak di Juhi Warung Sibuhun Blok M ini rasanya sama enak dan ngangenin juga. Apalagi kalau di sini tuh ada menu sederhana tapi jadi inceran pelanggan, yaitu kerupuk yang disiram kuah asin, kuah asinan ya maksudnya ya. Dan lokasinya ada di nggak jauh dari pusat perbelanjaan Blok M. Abang Po bisa singgah ke sini bentar setelah pelesiran ya ke kawasan tersebut. Bisa lagi nyari baju kah atau nyari makanan yang lain. Mumpung lewat dan penasaran sama asinan gitu ya, boleh banget mampir di sini. Lokasinya ada di Jalan Panglima Polim 2 Melawai Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Buka setiap hari pukul 10.30 sampai 18.30. Harganya pun masih terhitung terjangkau ya Bang Po ya, mulai dari 20 ribuan aja udah bisa nikmatin asinan Betawi yang khas dan otentik banget nih. Oke deh. Jadi mungkin yang namanya asinan itu memang tiap tempat tuh punya ciri khasnya masing-masing ya. Dan seperti yang udah saya sebutin tadi ada dua tempat, dan berikutnya pun masih ada beberapa tempat yang perlu saya rekomendasi nih buat Abang Po biar kagak bosen ya. Makanannya itu-itu aja ya, dan nyobain makanan lokal khas dari Jakarta. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu nih Api Asmara dari Mansyur S.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya, jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya. Banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh.
0: Jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
1: Oh, lanjut lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, yeah, biar kate telat dikit.
2: Hai Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Habis makan nih Abang Po. Walaupun nama roti tapi lumayan lah ya. Sampai ntar sore kagak usah makan, makan lagi maghrib nanti, makan malam sekalian. Gimana Abang Po, apakah udah pada makan siang hari ini atau belum gitu ya? Atau lagi sambil dengerin Promat sambil makan gitu ya. Beuh, nikmat bener dah tuh. Oke deh Abang Po ya, kita lanjutin lagi tuh rekomendasi asinan Betawi yang ada di Jakarta. Berikutnya ada asinan Betawi Asimuni atau Haji Udin atau Hajah Tati ya, yang emang katanya udah legend banget nih, udah ada sejak tahun 1970-an bakal lah ya. Dan ayah belum lahir tuh, jauh sebelum ayah lahir. Orang tua pun belum lahir tuh kayaknya ya. Jadi emang udah legend banget nih. Jadi emang asinan Betawi Asimuni atau Haji Udin ini emang tempatnya agak-agak hidden gem gitu ya kalau orang sekarang bilangnya. Perlu menyusuri gang-gang kecil. Tapi walaupun perlu effort lebih ya Bang Po ya, perlu usaha buat sampai ke tempatnya. Tapi ternyata emang tempatnya ini selalu rame katanya. Banyak peminatnya yang sengaja datang rela buat menyusuri gang-gang kecil tuh buat datang dan nikmatin asinan Betawi Asimuni yang udah legend ini. Jadi asinan sayur ini dibuat dari sayuran segar serta bumbu asinan di sini memiliki aroma sedap, menggoda indera penciuman katanya. Dan gak berhenti di situ, porsinya juga melimpah nih Abang Po, dijamin dah ya. Muasin lidah Abang Po yang emang udah lama gak ngerasain yang namanya asinan, apalagi asinan Betawi gitu ya. Begitu juga dengan asinan buahnya, dimana irisan buahnya juga gede-gede nih katanya. Dan kalau Abang Po mau kesini, kudu pinter milih waktu ya. Semakin sore, makin antri pembelinya ya. Jadi perlu penyesuaian lah ya, biar di luar jam makan siang ataupun di luar sore hari, pagi-pagi boleh deh ya datang. Karena udah buka dari jam 5:30 pagi sampai jam 5 sore. Harganya dari kisaran 25.000 aja per orangnya. Jadi buat yang penasaran langsung aja samperin. Alamatnya ada di Jalan Pisangan Baru nomor 31 Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Kemudian berikutnya ada kedai asinan dan soto Pok Yati. Walaupun di kedai Pok Yati ini enggak nyediain rujak juhi ya, Abang Pok juga enggak perlu kecewa nih karena asinan di sini juga udah enak bener nah katanya ya, udah legend juga. Terdapat dua pilihan asinan yakni sayur dan buah seperti biasa. Dan kalau belum kenyang, kedai Pok Yati juga nyediain nih menu lainnya kayak soto daging ampe bakso urat. Jadi cocok banget tuh makan dulu bakso atau soto dagingnya, habis itu dessertnya pakai asinan Betawi. Kenyang-kenyang dah tuh ya. Alamatnya ada di Jalan Anggrek Cakra nomor 17B Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Buka dari Sabtu sampai Kamis, dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Harganya dari 20 ribuan sampai 50 ribuan aja per orangnya. Iya, jadi itu dia tadi beberapa rekomendasi ya Bang Pok ya, yang bisa Bang Pok samperin langsung. Barangkali ya Bang Pok makan siangnya juga masih bingung gitu kan ya, mau makan apa, pengen makan yang beda biar gak bosen. Boleh banget nih disamperin beberapa rekomendasi yang udah Aye sebutin tadi. Dan buat Abang Po nih yang udah makan siang, udah kenyang gitu ya, eits, jangan tidur dulu. Jangan tinggalin dulu Promat. Karena abis ini di jam 1 kita bakal ngobrol-ngobrol santai ya Abang Po ya, di hari Sabtu siang ini yang cuacanya panas dan gerah gitu ya. Kita ngobrol santai aja, ngobrolin soal apa tuh ya. Soal lupa kan ya kan, soal liburan. Iya, jadi mumpung weekend juga nih, kira-kira Abang Po liburan kemana sih? Atau mungkin kalau punya punya cita-cita gitu ya, pengen, kepengenan udah dari lama di masuk wishlist gitu ya, atau keinginan buat liburan ke satu tempat, kira-kira Abang Pok bakal milih kemana? Dan kita berandai-andai aja gitu ya, misal dikasih gratis gitu, gratis keliling Indonesia satu tempat gitu ya, Abang Pok bakal milih kemana nih? Nah itu dia temanya ya, nanti selengkapnya bakal saya sampein lagi di jam 13 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kita bakal kabar berita dulu seperti biasa ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Promat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana, Bang?
1: No, ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Po, pihak Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran, terus memperluas penyediaan media pengelolaan sampah sebagai bagian dari implementasi gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber sesuai instruksi gubernur atau Ingup DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026. Wakil Camat Kebayoran Lama, Santoso Teguh Iman, mengapresiasi upaya jajaran Kelurahan Grogol Selatan bersama masyarakat yang sudah membangun berbagai media pengelolaan sampah di lingkungannya. Upaya tersebut menjadi wujud nyata dukungan terhadap program pengurangan sampah dari sumbernya. Dan menurutnya, tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah bukan semata-mata keterbatasan sarana, prasarana ataupun lahan, melainkan perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, sebanyak 15 pasang finalis Abang dan None Jakarta Barat mengikuti putaran final pemilihan Abang None Jakarta Barat 2026 di Grand Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta, Jumat malam. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat, Sherly Yuliana, mengatakan 7 pasang pemenang yang terpilih nantinya akan menjadi Duta Pariwisata dan Duta Budaya yang mewakili Jakarta Barat pada berbagai program promosi di tingkat provinsi. Sherly menjelaskan tema pemilihan Abang None Jakarta Barat 2026 yaitu Nadi Jakarta Barat, Global dan Berbudaya. Terinspirasi dari sejarah kawasan Pecinan Glodok, Kota Tua dan Kali Besar sebagai titik pertemuan budaya Tionghoa, Arab, Eropa dan Nusantara sejak abad ke-17. Menurut Sherly, tema tersebut selaras dengan peringatan 5 abad Jakarta menuju kota global dan berbudaya serta diwujudkan melalui koreografi nandak yang ditampilkan para finalis. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Udah jam 13 waktu Indonesia Barat nih Abang Po ya. Udah saatnya kita ngobrol-ngobrol dan udah lempar tema juga nih Aye tadi di WhatsApp ya. Jadi buat Abang Po yang mungkin belum tercatat nih WhatsApp-nya, boleh banget nih ya buat bergabung di 0812-1124928. Ntar disimpan deh ya, ntar di-share juga di tema melalui WhatsApp. Jadi tema kita siang hari ini mengenai liburan ya Bang Po ya. Kita berandai-andai aja, barangkali ada satu kesempatan gitu ya, dikasih sama siapa gitu kayak ya, tiba-tiba ada voucher gratis liburan kemanapun, pakai entah pakai pesawat terbang, entah pakai kapal, entah pakai transportasi darat, kemanapun Abang Po pengen dah dibiayain, digratisin gitu ya. Kira-kira Abang Po bakal milih liburan kemana? Dan alasannya kenapa sih kok pengen banget liburan ke sana? Misal nih kalau Ayah tuh pengen, ini contoh aja ya, liburan ke Dieng. Karena katanya kan Dieng lagi suhunya bahkan sampai di bawah 0 derajat ya. Sampai ada bunga es, bahkan bisa disebut mirip-mirip salju gitulah ya. Karena di Indonesia kan emang musimnya atau iklimnya tropis gitu ya, gak mungkin ada salju. Nah tapi di Dieng ada nih semacam bunga es yang kita juga bisa ngerasain dinginnya kayak gimana sih kalau di luar negeri tuh yang 4 musim tuh. Nah Ayu juga pengen tuh kesana gitu. Itu contoh ya Bang Po ya. Tapi kalau Abang Po sendiri gimana? Apakah ada tempat yang benar-benar dari dulu tuh pengin banget ya, nggak usah keluar negeri deh, ke Indonesia dulu. Indonesia aja belum pernah ke semua pulau ya. Ayah sendiri juga baru ke 2 pulau, ke Jawa sama Bali, udah itu doang. Di Bali pun study tour ya, waktu sekolah gitu, bukan liburan sendiri. Jadi kalau buat Abang Po ada cerita-cerita menarik dan keinginan ya liburan kemana, ini berandai-andai aja, bukan Ayah nawarin buat liburan gratis, bukan ya Bang Po ya, jangan berharap. Tapi kita sharing aja cerita sambil sambil menikmati weekend di siang hari, abis makan siang gitu ya, nyantai sambil ngobrol, boleh banget. Langsung aja ya di share di sini, di baik di WhatsApp ataupun di telepon 0812 1124928 atau di line telepon kita 02.

Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai utara, terutama Kabupaten Indramayu dan Cirebon, pastinya sangat mengenal kesenian tarling. Alunan bunyi yang dihasilkan seolah mampu menghilangkan beratnya beban hidup yang menghimpit. Lirik lagu maupun kisah yang diceritakan di dalamnya mampu memberikan pesan moral yang mencerahkan dan menghibur. Semula, kesenian ini hanya dimainkan dua alat, yakni gitar dan suling. Dari nama alat kesenian ini, lahir nama tarling. Namun, ada filosofi lain tentang nama tarling, yaitu dalam bahasa Cirebon, yen wis melatar kudu eling, yang berarti, jika berbuat dosa, harus segera bertaubat. Tahun 1965, kesenian tarling seringkali mengudara pada gelombang RRI Cirebon. Atas inisiatif dari Fajar Madraji, kepala stasiun RRI saat itu, nama tarling diubah menjadi melodi Kota Udang. Lagu-lagunya pun mengalami pengembangan lebih apresiatif dan dinamis, tak lagi mendayu-dayu, tetapi sudah mengarah pada lagu-lagu pop Cirebonan.

Lagu Warung Pojok ini berkisah tentang sebuah warung dengan makanannya yang enak dan sedap, serta pelayannya yang sopan, santun, dan manis. Membuat para pengunjung senang berada di tempat tersebut. Lagu yang sudah tidak asing lagi bagi para pecinta lagu daerah khususnya Jawa Barat, sering diajarkan pada siswa saat mata pelajaran seni dan kebudayaan. Warung Pojok diciptakan oleh seniman asal Cirebon, Haji Abdul Ajib, kelahiran 9 Januari 1942. Beliau adalah seniman tarling yang sangat berpengaruh. Lagu-lagunya banyak disukai masyarakat. Salah satu karya terbaiknya diaransemen oleh maestro karawitan besar di antaranya Atot Arosoma, Benny Korda, dan Mus Mualim.

Perkembangan musik di Indonesia dan masyarakatnya yang semakin global membuat para seniman tarling memikirkan kelanjutan dari seni tradisional tersebut. Sebuah cara mengkolaborasikan dengan warna musik lain adalah pilihannya. Dangdut pun dipilih oleh para seniman tarling untuk dilebur ke dalam seni tradisional tarling.

Maestro Tarling Cirebon lainnya adalah Jana Partanaen atau lebih dikenal dengan Mama Jana. Satu dari sejumlah musisi Tarling klasik Cirebon generasi kedua yang berhasil menciptakan melodi dalam lantunan lagu khas Cirebon. Melodi tersebut bernama Kisser.

dari hasil karya yang selalu dikembangkan dan bereksplorasi menggabungkan beberapa unsur musik ke dalam suara gitar sehingga menghasilkan melodi kisser. Dijelaskannya, melodi kisser tarling klasik yang digabungkan dengan laras gamelan, pelog, slendro, dan prawa khas Cirebon. Di era Mamajana ini, tarling semakin syahdu karena selain musik juga ada petikan melodi yang menjadi ciri khas dan menjadi inspirasi berkembangnya musik tarling di Cirebon.

0: Hingga memasuki generasi ketiga, musik Tarling mendapat sentuhan teknologi dengan gitar elektrik dan organ. Peleburan ini merusak sedikit demi sedikit seni Tarling klasik. Namun rupanya, kebutuhan hidup tidak dapat diingkari untuk dipenuhi. Mama Jana mengaku khawatir era kejayaan Tarling klasik akan tergerus seiring dengan berkembangnya musik di era modern. Hingga saat ini, belum banyak anak muda Cirebon yang berminat menjadi penerus musik Tarling klasik. Terlebih, keaslian musik Tarling klasik kini tidak banyak diketahui oleh masyarakat.
1: Tarling dari kecil, dari tahun 46 udah main gitar. Nah, Tarling ya akhirnya kesenangannya mama dewek. Orangnya budaya-budaya Cirebonnya, ya asli budaya Cirebonnya Tarling. Ya kalau artinya saya gitar dengan suling. Kalau dijabarkan bahasa Cirebonnya, orang matar harus eling. Masih film dolanan gitar klasik ya, karena lamun duduk kita kan lestari nang siapa mani. Ya maksudnya supaya terus lah, lestari budaya gitar, budaya Tarling aja punah.
0: Tarling terus bersaing dengan dangdut Cirebonan. Pelestarian musik Tarling klasik harus dilakukan. Karena Tarling selamanya tidak akan bisa dipisahkan dari sejarah masyarakat pesisir Pantai Utara.

0: Brumat FM, suara budaya Jakarta. Bang Po, kita masuk ke tema nih ya. Kira-kira kalau dikasih kesempatan buat liburan gratis kemana aja, Abang Po bakal milih kemana nih? Tempat yang memang dari dulu udah kepengenan banget gitu ya, buat disamperin gitu. Pengen banget liburan bareng keluarga, bareng temen dan sebagainya lah. Satu tempat yang bikin Abang Po tuh penasaran banget dan pengen berkunjung. Nah itu dia ya. Langsung aja dikasih komentarnya di 0812-1124928 atau telepon langsung di 0213504510. Dan udah terhubung nih, ada siapa nih di line telepon kita? Bang Haris, tahan dulu ya, abis ini ya. Duluan yang ditelepon nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, Bang Noel, selamat siang.
0: Iya, Mas Bayu ya?
1: Andainya demikian.
0: Oke deh.
1: Demikian adanya.
0: Mas Bayu, gimana kabarnya nih siang ini?
1: Alhamdulillah, saya.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah, sehat juga nih siang ini ya. Kemarin
1: nyapa
0: sempat.
1: Bang Haris kalian di balik yang situ, Bang Haris.
0: Iya.
1: Join bentar ya izin.
0: Iya, tadi cepet-cepetan tadi duluan yang ditelepon tuh gitu. Mas Bayu ternyata. Bang Haris bisa kok nahan dulu kok.
1: Bentar ya, Bang Haris.
0: Oke deh, Mas Bayu, kita lagi ngomongin soal liburan nih. Kalau dikasih kesempatan satu kali liburan gratis kemanapun di Indonesia, Mas Bayu pilih kemana?
1: Kemana aja?
0: Kemana aja?
1: Kemana aja bebas. Kemudian Aye lebih seneng kalau ada IO-nya itu, ada yang ngajak.
0: Oke.
1: Okay. Bukan dia aja, dia mau kemana gitu. Aye tipikal enggak yang punya ide sendiri. Jangan. Soalnya Aye berpikir gini, pas punya ide sendiri, pas di daerah tujuannya lagi enggak ada event apa-apa, kan sayang seorang.
0: Oke, okay, benar.
1: Nah, mendingan kalian semua IO-nya atau kayak Bang Noel nih, kan kita lagi berada-ada, misalnya Bang Noel sama teman-teman kantor ngajak, ikutan kalian aja, pasti kalian udah punya acara, ya kan?
0: Okay.
1: Punya, mau kesini nih, nah ikutan pasti rame. Tapi kalau dibalik kayak gitu, ayo kepengen kesono. Oh iya, daerahnya masih terjin banget gini-gini, tapi sepi, kita sendiri, saya ayah sendiri gitu. Nah kan unyak-unyak itu mulai bingung ya kan.
0: Iya benar, sampai sana udah misal cuti 3 hari gitu katakanlah ya, sampai sana ternyata enggak pas waktunya gitu ya. Oke.
1: Saya dulu seneng kalau ada yang ngajak itu bareng sama yang ngajakin. Suka dukanya bahkan bukan ayah pun enggak masalah gitu. Ini enggak cuma ke berandai-andai untuk tempat tujuan wisata ya, untuk sampai sektor makanan pun ayah gitu.
0: Okay.
1: Beberapa kan Aye belum bisa masuk ke lidah nih, karena saking anehnya budaya luar misalnya. Aye ikutan aja, ngebiasain diri atau oh iya belum bisa nih, masih begitu kita coba dikit, nyurengnya langsung ke ubun-ubun gitu. Dicoba sekali dua kali, gak apa-apa, kapok gak? Mereka ngeliat udah kapok gitu, tapi gak apa-apa, nanti cobain lagi. Next, lama-lama badan itu bisa menerima, tapi perlahan-lahan.
0: Menyesuaikan.
1: Poinnya
0: gitu ya.
1: Biar diajakin terus bang, jadi diundang terus kan lumayan.
0: Biar diundang nah, gitu, terus, biar jalan-jalan terus gitu ya.
1: Termasuk yang makanan mentah bla bla bla begitu.
0: Iya, kan? Iya, iya.
1: Itu coba aja, oh belum bisa dikit. Ayo coba aja ujungin dikit pakai sendok dikit. Oh belum bisa nih sebenarnya. Tapi biar dia tetap semangat ngajakin lagi enggak apa-apa ya. Coba.
0: Iya, sih,
1: masih bener. Bersyukur pengalaman yang udah-udah tadinya kaget banget, perlahan-lahan bisa gitu. Walaupun itu semua enggak makanan, enggak tempat tujuan wisata gini, kadang-kadang pas mau kita sendiri ngulang lagi, ada enggak sanggupnya, Bang. Bukan pada tadi badan tapi sama budgetnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ternyata enakan kalau diajakin. Begitu pakai budget sendiri, ngumpulin usaha setahun, belum tentu bisa keburu ke sono gitu.
0: Iya, kan? Makanan bener. Iya,
1: kalau makanan, Ayah bilang gini, Bang, kadang-kadang, ini kalau Ayah sendiri nanti udah juga demen, tapi nggak ada, belum ada yang ngajakin lagi, buat dong versi UMKM yang timbang 5.000 perak di pinggir jalan gitu. Nah, kata-kata mereka adalah, ya bang, kalau abang mau nyoba gitu, abang nih satu. Tapi yang lain pangsa pasar di jalanannya kagak ada. Ya kita gak mungkin bikin dong gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Nah, jadi buat saya biar ngebiasain bahwa itu adalah mungkin versi premiumnya, adanya di tempat-tempat khusus. Tapi kenapa enggak yang versi
0: UMKM-nya ya, pinggir jalannya gitu.
1: Yang umumnya itu ada di pinggir jalan. Jadi kita lidah kita biar terbiasa gitu kan. Tapi
0: benar.
1: Beberapa saya lihat gak bisa karena memang pasarnya berbeda begitu.
0: Tapi Mas Bayu, biasanya kalau ikut yang bareng-bareng, ibaratnya kita sebut aja misal ikut travel lah, travelnya lagi ada event gratis nih buat semua orang gitu. Tapi kan kita mesti ikut apapun agenda yang udah disiapin ya. Kadang kita kan juga pengen bebas tuh di tempat tujuan, pengen main kesana sendiri, pengen kesana sendiri, itu kan gak bisa.
1: Menarik, karena Ya, menarik Bang. Mm-hmm. Kalau itu sampai kejadian karena Ayah pernah pengalaman kayak gitu, Ayah ikutin dulu agendanya. Oke, agendanya 3 hari. Mm-hmm. Nah, nanti kalau misalnya Ayah ada tujuan tertentu, Ayah udah kode ini, gini-gini, setelah mereka bubar pulang, Ayah ninggal di kota itu nggak apa-apa.
0: Oke, okay, berarti...
1: sendiri tentunya. Oh, ini aneh yang ini dulu. Karena kalau Ayah bisa sih ngekat-ngekat program itu, cuman Ayah berasa diri, satu, kagak enak sama yang lain. Kedua,
0: betul,
1: orang program gratis hanya, kenapa kita ngekat-ngekat, gitu kan. Biarin Ayah dulu ikutin. Oh, ternyata ada yang... titik spot ini nggak dilewatin nih sama IO acaranya.
0: Nggak dieksplor gitu ya.
1: Ada kan banyak istilah, ada hidden gem-nya yang
0: betul,
1: kita nggak sempet ini, dia kelewatan aja, padahal ini menarik. Nggak apa-apa, Ayah tandain tuh checklist dulu gitu-gitu, udah pamit pulang. Ini acara udah kelar nih, nggak ada tambahan, udah nggak ada. Yang free udah nggak ada, ya udah. Ayah pakai budget-budget yang seada-adanya di kantong, itu tadi yang nggak belum. Gitu, kalau pertanyaan Bang Noel gitu, pernah beberapa kali itu kejadian kayak gitu.
0: Oh, pernah kayak gitu juga ya? Berarti emang lebih kayak ya menghargai sebagai travelnya juga. Iyalah, acaranya udah selesai.
1: Diri, karena kita diajakin acara itu tadi, masa
0: betul,
1: kita
0: dekat
1: sendiri.
0: Benar.
1: Bahkan kita berbayar pun kalau itu kayaknya enggak nyaman, kan ada peserta lain.
0: Benar, kan? Dan kecuali ada biasanya dari ya, dari travel juga tidak boleh ya mengadegandakan sendiri.
1: Dijamin juga, kita enggak nyaman. Jadi kalau ibaratnya sambil ke lokasi tertentu cuman icip-icip atau dibawa aja udah, karena waktunya ya ayo dikejar lagi sama krunya yang lain untuk segera jalan gitu, kan jadi enggak nyaman. Nah, kalau kita udah hire sendiri kan enak tuh, mau nanya-nanya dulu sama abang yang dagangnya, ibu yang dagangnya,
0: warga lokal gitu ya.
1: Warga lokal setempat itu kan nanti bisa buat konten kita buat sodorin, siapa tahu media ada yang mau ngangkat. Biar ngegantiin biaya budget Ayah sendiri tadi.
0: Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya.
1: Padahal enggak sengaja nih, ide aja tapi
0: bisa. Iya benar-benar. Oke deh. Berarti kalau Bang Bayu tipikal yang oke deh, digratisin,
1: kita ikut aja. Siapa yang mau ikut aja dulu.
0: Oke deh.
1: Siap. Mau suka nggak suka atau bertolak 180 derajat nggak masalah.
0: Nggak masalah ya. Ikut
1: ya kan. Ajakin dulu. Kan nanti Ayah bisa milih justru karena udah ngikut tuh bisa tahu, oh Ayah memang nggak cocok yang kayak gini. Udah pernah Ayah coba. Bukan kalah sebelum bertempur. Ayah udah ikutan bertempur, cuman Ayah nggak cocok.
0: Kurang cocok depan gitu ya.
1: Ayah bagian bagian yang di penyiapan dapur kalau ini temanya bertempur ya, atau bagian perawatan ke Palang Merahan misalnya. Rupanya Ayah dikasih AK-7 juga nggak jalan gitu, malah Ayah lihat-lihat doang, nggak mau ditembakin ke musuh ya kan.
0: Oke deh siap. Tapi emang Mas Bayu nganu ya, lebih seneng gitu ya buat jalan-jalan, explore tempat gitu ya.
1: Sebenarnya nggak terlalu, Ayah introvert ya, nggak terlalu hobi yang begitu. Tapi kan ini temanya ini, masa diajakin nggak mau, ntar
0: dibahas. Iya,
1: ya kan? Tapi ada satu case tertentu, Ayah nggak akan lebarin. Kondisi tertentu yang memang Ayah bukan ada 3 sektor kali ya, memang bukan Ayah banget. Itu hanya Ayah 2 pertanyaannya, bukan nolak tapi boleh nggak di split jadi case aja. Tapi kalau nggak bisa, Ayah bukan nolak tapi Ayah kasih rujukan untuk teman Ayah yang hobi. Karena memang Ayah udah jelasin, karena Ayah bukan bidang sama sekali. Dan juga gak bisa, kalau cuman jalan-jalan tadi masih bisa ya. Tapi kalau ada 3 hal yang lain itu yang di manusia umum bisa, tapi Ayah tidak, Ayah enggak. Nah, gak apa-apa, Ayah tetap menghormati yang memberi dan bukan nolak. Tetap Ayah kasih 2 opsi dan insya Allah itu gak bikin sakit hati. Yang si pertanyaan nakalnya satu, dia sempat-sempatnya nyoba sama Ayah yang urusan begituan, kan Ayah bukan bidangnya.
0: Benar. Iya, kalau kita...
1: mungkin salah aja dia kasih. Kadang-kadang undian apa, kayak apa Bang?
0: Undian berhadiah lah ya.
1: Kan dia gak tahu siapa yang siapa aja, celup-celup kenanya ke Ayah.
0: Nah, iya.
1: Ngomong ke panitia begitu sih.
0: Berarti dikasih kesempatan ke orang lain yang memang lebih fit atau lebih cocok di ya, tempat cocok tersebut. Itu.
1: Kalau Ayah pasti Ayah nggak ambil, tapi kan Ayah nggak bilang nolak yang namanya udah dikasih.
0: Iya benar.
1: Tapi Ayah ada kadang-kadang 1-2 ada yang berhasil, tetap dia mau ngasih ke sini dari penghargaan achievement gitu, nggak apa-apa. Tapi Ayah potong separuh, potong seperempat, potong 3/4 nggak apa-apa dalam bentuk tidak. Jadi fisik dalam bentuk cash gitu.
0: Dihormati juga. Mentahnya juga aja kalau boleh bilang gitu ya.
1: Iya. Betul, ngomong mentahnya sampai lupa. Ayah lagi gak keingetan mangga sih. Kalau mangga mangga udah mengkel kan mentah gitu kan ya. Atau Iya,
0: Iya.
1: petanya aja, Bang.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak,
1: Oke,
0: Mas
1: Bang.
0: Bayu, buat sharingnya.
1: Sama-sama, Bang Aris. Dilanjut sampai sini ya.
0: Siap
1: Makasih
0: dah.
1: banyak ya, Bang.
0: Oke.
1: Buat Abang Pau semua. Selamat sore semua.
0: Selamat sore, Bang Bayu. Oke
1: Dari
0: deh. Iya, itu tadi dia, Mas Bayu di Cibubur. Dan emang ada ya tipikal orang yang memang lebih seneng ngikut aja dah, dikasih gratisan nggak mau nolak juga, tapi lihat-lihat si konduk juga nih, apakah memang yang ditawarkan tuh sesuai dengan passion kita, sesuai dengan apa yang cocok-cocokan lah ya. Dan kalau emang di luar itu ya udah kasih kesempatan ke orang lain kalau bisa, kalau nggak bisa ya bener tadi mentahnya aja lebih bermanfaat gitu ya. Oke deh, buat Bang Haris boleh. Oh, di HP udah ada tapi di komputer belum ada nih notif masuknya Bang Haris. Coba dimatiin dulu Bang Haris, boleh kita jemput bola dari sini deh ya. Oke deh, Bang Haris di Kalianyar mana tadi hilang kan? Bentar Bang Haris, kita cari dulu mana nih WhatsAppnya kok nggak ada. Kok hilang ya? Oke Bang Haris, bentar kita mungkin jeda satu lagu dulu kali ya. Ini WhatsApp. Oh ini nih. Ada nih, bentar. Kita buka dulu WhatsApp-nya, terus kita telepon ke Bang Haris. Tapi emang ya namanya liburan juga cocok-cocokan. Kalau kita emang nggak cocok dan juga nggak apa namanya nggak srek gitu ya sama liburannya, ya mau dikata apa, kita juga nggak bisa maksain gitu ya. Bener tadi kata Mas Bayu, kalau bisa ya sesuai passionnya aja biar kita juga nyaman gitu, nggak terhalang apa namanya nggak terhalang ini ya, nggak terhalang oleh situasi gitu ya. Oke deh, WhatsAppnya kenapa ini tidak mah. Oke, kita telepon lagi Bang Haris. Nah ini lagi telepon ke Bang Haris nih, semoga bisa nyambung kali ini. Bang Haris, diangkat Bang Haris. Oke, sudah terhubung nih sama Bang Haris. Udah ngantri dari tadi. Halo, assalamualaikum Bang Haris, apa kabar?
2: Salam, Bang Noel.
0: Iya.
2: Selamat siang Bang Noel. Sehat selalu ya Bang ya.
0: Amin, sehat selalu, alhamdulillah. Bang Haris sehat ya?
2: Amin, amin.
0: Iya, oke deh. Bang Haris, kita lagi ngomongin soal liburan nih. Kalau tadi Mas Bayu katanya lebih milih ngikut aja kalau emang dikasih gratisan dan udah ada jadwalnya, Bang Bayu atau Mas Bayu itu lebih seneng ngikut aja, nggak usah ribet mikir gitu ya. Tapi kalau Bang Haris sendiri gimana nih?
2: Halo Bang, ini di suara HP nggak kedengaran suara Abang nih Bang? Di ayah ngedengerin suara di radio.
0: Oke, kalau sekarang?
2: Belum masuk Bang suaranya Bang.
0: Belum masuk juga?
2: Iya.
0: Ini kadang-kadang nih suka. Oh udah ya? Oke siap. Nah itu tadi, kira-kira kalau Bang Haris mau dikasih nih, dikasih liburan gratisan, mau kemana Bang Haris kira-kira?
2: Alhamdulillah banget Bang. Kalau ayah sih istilah katanya kan ada orang yang mau ngasih liburan ke mana aja gitu ya kan. Ya terutama ya untuk berdua sama istri ayah gitu Bang.
0: Jadi kalau misalnya gratisnya belum ada agendanya, benar-benar cuma dikasih mentahnya doang nih. Misal dikasih 10 juta deh buat Bang Haris, terserah mau liburan kemana. Bang Haris lebih milih liburan kemana? Ada nggak satu tempat yang dari dulu apa namanya dari dulu tuh pengen banget datang ke sana gitu?
2: Justru alhamdulillah juga itu Bang, kita dipercaya sama orang yang istilah kata yang udah mau ngasih kita gratisan gitu Bang ya. Jadi kalau aja sih tujuannya ya yang tadi Bang Noel bilang, ke mana tuh Gunung Dieng itu Bang.
0: Oh ke Dieng, oke. Alasannya jadi kenapa tuh?
2: Penasaran sama yang kan ada tuh di TikTok apa sih yang apa yang salju embun.
0: Oh iya. Gitu, iya. Yang bunga es gitu ya, yang pokoknya suhunya tuh bisa sampai di bawah nol, jadi dingin banget gitu.
2: Dingin banget gitu kan, kayak beku gitu kan, embun aja di es banget kan itu.
0: Iya benar-benar, bahkan rumputnya juga bentuk es kristal gitu ya. Tapi kalau Bang Aris sendiri biasanya udah berjemur gitu, di Dieng kuat apa kagak nih nanti? Biasanya kan berjemur tuh.
2: Pakai jaket tebal gitu, Bang.
0: Pakai jaket tebal ya, iya sih. Soalnya dulu pernah
2: Iya.
0: tuh Ayah juga waktu masih sekolah ya SMA gitu sama
2: Iya.
0: teman-teman ngetrip ke
2: Iya.
0: Dieng, ngecamp. Bener-bener kita dari Semarang tuh udah persiapan jaket dan sebagainya, tetap masih kedinginan, Bang Haris.
2: Oh
0: Emang
2: iya.
0: sedingin itu di Dieng.
2: Kalau bangsa ke Candi Borobudur, ayo udah pernah tuh bang. Nah, ke Dieng ini belum pernah gitu
0: Ke
2: bang.
0: Diengnya belum pernah ya. Candi Borobudur juga
2: Iya.
0: bagus tuh sebenarnya. Cuman emang
2: Iya sih bang, bagus bang.
0: masuknya lumayan ya Bang Haris ya.
2: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Berarti
2: Iya
0: emang
2: kayaknya
0: kalau di
2: belum belum. Kesan justru kalau ada orang yang mau ngasih gratisan ya, alhamdulillah banget.
0: Alhamdulillah banget ya, tapi ini berandai-andai ya, bukan ayo mau kayak ngasih harapan gitu ya.
2: Iya, benar, benar, iya. Ya, kita
0: Oke deh, berarti emang
2: berandai-andai aja gitu. Iya.
0: kepengen nanya ke Dieng itu ya, pengen ngerasain gimana
2: Iya.
0: sih ada ngelihat apa namanya
2: Nah,
0: bunga
2: suasana di
0: es
2: sana
0: gitu
2: gitu
0: ya.
2: kan. Iya.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Bang Aris buat ceritanya. Mau salam-salam buat siapa nih?
2: Salamnya untuk Bang Noel, tetap sehat selalu Bang E.
0: Amin,
2: Dan
0: terima
2: itu untuk
0: kasih.
2: Bang Bayu, sehat selalu Bang Bayu. Juga untuk Pak Haji Kong Dani, sehat selalu.
0: Amin.
2: Bang Hasan yang di Jasinga, Kak Kung Jo, serta Uti,
0: Kakung Jo
2: sehat
0: masih
2: selalu Kak
0: ngantri
2: Kung
0: nih
2: Jo ya.
0: katanya nih.
2: Iya. Sebentar Kak Kung Jo ya. Ayo salam-salam dulu nih buat Pak
0: Siap.
2: Mukimin dan Pak Yati. Dan juga untuk Bu Umi, Bang Ali Topan, Bu Dindin, Cek Guria, dan untuk semuanya deh Bang, yang ada di
0: Semuanya aja
2: kelompok
0: ya.
2: TPM.
0: Oke deh,
2: Iya,
0: siap.
2: sehat-sehat selalu dan tetap
0: Amin.
2: semangat.
0: Amin. Oke deh, siap. Terima
2: Makasih
0: kasih
2: banyak
0: Bang
2: Bang
0: Hari.
2: Noel.
0: Sehat selalu.
2: Yuk, sama-sama Bang Noel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Haris dan juga Mas Bayu di Cibubur. Jadi emang kalau kita dapat kesempatan ya, mungkin kesempatannya langka gitu ya. Jarang orang tiba-tiba ngasih gratisan gitu ya. Ngasih gratisan buat terserah deh mau liburan kemana aja. Mau dipakai buat liburan ke apa namanya ke daerah timur, mau liburan ke daerah Bali, ke apa namanya ke Dieng tadi contohnya bebas. Nah kalau Abang Po kira-kira ada keinginan kemana nih? Nah ini salah satunya yang Ayah penasaran juga nih. Kira-kira masih ada nggak sih tempat yang masih dipenginin sama Kakung Jo nih? Kira-kira ya, apakah sudah dikunjungi semua tempat di seluruh Indonesia atau masih ada yang masih pengen dikunjungin? Halo, assalamualaikum, selamat siang Kakung Jo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang.
0: Iya.
3: Cuaca ya. Menginformasikan cuaca di sini panas banget ini, Bang.
0: Panas banget ya. Sama di sini juga panas gerah.
3: Iya, di sini tingkat tinggi nggak cerah, nggak gerah lagi, Bang. Panas.
0: Panas ya.
3: Cuacanya cerah banget cuacanya ini. Sampai
0: Oke deh.
3: 33 derajat.
0: Nah, kira-kira kalau cuaca di Kalimantan panas kayak gitu, kira-kira Kakung Jo sendiri pengen liburannya kemana nih? Apakah ke tempat-tempat yang dingin atau masih tetap kepengen tempat yang panas aja nih? Ke pantai misalnya.
3: Sebetulnya ya kalau ke pantai nggak dingin bang, pantai justru malah panas.
0: Iya panas.
3: Iya malah panas, jangan jangan dibilang dekat air itu dingin, malah justru malah panas. Kalau bisa malah ke puncak bang, ke puncak itu malah justru dingin, ke tempat-tempat yang ke ujung-ujung lah ya bang, yang tempat perkampungan-perkampungan yang jauh dari polusi itu kan. Biasanya kan
0: Benar.
3: mereka cari sepi itu, jauh dari polusi, sunyi, senyap, jauh dari keramaian, betul-betul hening lah bang ya. Di situ kita bisa bisa healing, betul-betul healing itu loh.
0: Iya, tapi
3: Nah, di situ
0: Kakung Jo ada
3: juga
0: tempat spesifik gak mau berkunjung kemana gitu?
3: gak spesifik. Dulu ada sih bang ya keinginan mau berkunjung ke Jawa sana, ke tempat kelahiran orang tua ya, tapi gak keturutan sih.
0: Di mana itu Kakung Jo?
3: Di daerah Cilacap sana bang, daerah Bejakan sana,
0: Oh,
3: Kampung Laut.
0: Cilacap. Oke.
3: Termasuk ke tempat mertua juga di Karanganyar sana, daerah Kemuning sana.
0: Oh.
3: Daerah tapi nggak keturutan oleh karena apa, keduluan orang tua udah nggak ada semua, orang
0: Oke.
3: tua nggak ada, jadi ya ketunda insya Allah, hanya ketunda insya Allah. Dan waktu ada kesempatan, ada memang kesempatan dari finansial maupun umur ya kan, kita kan nggak tahu sih bang ya, kadang-kadang Allah nggak ngasih kesempatan. Abang ngasih kesempatan, kadang-kadang kita sakit dan finansial ada kan, nggak bisa tuh bang.
0: Iya.
3: Walaupun kalau cukup berapa memungkinkan kan, kadang-kadang kita sehat, ongkosnya nggak ada kan, sama aja.
0: Iya.
3: Tapi kalau ngebahas tema gratis, ya lah, sekarang tergantung gratisnya yang gimana gitu. Kadang-kadang nggak sesuai sama kita gitu, keinginan kita kan begitu.
0: Mm-mm. Misalnya dikasihnya kayak contohnya kayak Bang Haris tadi deh, dikasih mentahnya aja, dikasih duit berapa gitu buat terserah deh liburan kemana aja. Nah, cita-citanya Kakung tuh pengen berlibur kemana?
3: Ya kita selesaikan dulu budgetnya, Bang, hasil berapa? 10 juta apa 1 juta apa 1 miliar kan begitu.
0: Misal unlimited deh, ntar budget yang menyesuaikan tempatnya dari Kakung Jo. Misal Kakung Jo pengen ke daerah Papua, ke daerah NTT dan sebagainya, yang jauh-jauh nanti budgetnya menyesuaikan. Di mana Kakung Jo kira-kira?
3: Raja Ampat, Bang.
0: Oh benar sih, Raja Ampat ya, destinasi wisata impian banyak orang kalau itu.
3: Walaupun ada Bali kan, terlebih suka Raja Ampat, itu angan-angan doang Bang. Ya kita kan boleh berharap andai-andai kan boleh.
0: Betul, temanya siang ini juga kita berandai-andai gitu ya, bukan aja mau ngasih harapan buat Abang Po biar nanti ada gratisan gitu, enggak, kita berandai-andai aja.
3: Semuanya enggak menutup kemungkinan Bang.
0: Ah, betul gitu.
3: Dan andai kata hari ini pun Bang Noel kasih PHP, kita kan gak ada kemudian hari kan begitu. Mungkin ada orang lain, pihak lain yang menyampaikan cerita dari tema ini, kita gak tahu.
0: Betul gitu, ya namanya rezeki gak ada yang tahu ya Kakung ya. Suatu saat ada tiba-tiba kita dapat rezeki apa, walaupun bukan bentuknya gratisan, tapi bentuknya dari hasil kerja keras kita juga bisa itu disebut iya, sebagai rezeki juga gitu ya.
3: Betul. Jadi ya, jadi namanya rezeki itu kita jangan kita pandang dari sisi satu arah, satu sisi misal dari finansial ya. Kesehatan juga satu rezeki yang
0: nah itu besar, dia. Kayak
3: kita uang banyak tapi sakit-sakitan gimana kita menikmati coba.
0: Benar-benar kayak orang-orang yang emang dari muda udah kerja keras banget sampai enggak ada waktu buat liburan, begitu udah tua iya, duitnya banyak ya. Gantian sakit, gak bisa kemana-mana.
3: Coba Bang bayangin masa muda sampai tulang dibanting-banting untung aja gak remuk.
0: Iya kan? Istilah doang itu Kakung, banting tulang. Iya.
3: Ya maunya kan, ya kita kan maunya begitu Bang.
0: Benar.
3: Di saat kita kan ibaratnya kan ada apa ya, ada bukan pepatah ya, semacam pengingat ya. Manfaatkan masa muda kita setelah kita melakukan. Maksudnya apa? Untuk menjemput masa tua nanti gitu loh. Jadi
0: benar,
3: saat kita muda bersusah payah ngumpulin, nabung segala macamnya kan, intinya kan nanti untuk masa tua nanti untuk cara yang tersambungan kan, untuk sambung kita lebarnya kan begitu.
0: Betul.
3: Jadi kita tinggal menikmati. Itu harapan. Jadi itu dengan harap. Tapi semua itu harapan Bang, kadang-kadang semua bisa terjadi 180 derajat Bang.
0: Betul itu dia.
3: Kan begitu.
0: Kayak kata orang-orang ya, roda itu berputar gitu ya.
3: Iya Bang, tapi kadang-kadang kalau kena roda yang gembes.
0: tapi roda yang gembes juga bisa berputar Mas Ian, walaupun agak meleat-meleat gitu ya.
3: Tapi kan memaksakan
0: Bang. Oh betul.
3: Kita di bawah ini tambah sakit rasanya Bang. Gitu,
0: oh.
3: Kalau banyak gembes kita di bawah seperti apa bulan coba
0: Bang. Iya itu dia. Ya,
3: ini cerita kosong aja.
0: Iya.
3: Jadi gak tegang-tegang aman gitu loh
0: Bang. Iya namanya weekend ya Kakung ya. Kita santai ngobrol aja.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kita ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan.
0: Betul itu dia. Makanya ayo ngajak buat berandai-andai gitu ya, biar kita pikirannya gak kosong.
3: Tapi gini Bang, andai-andai yang kegedean itu berat mengayal, nanti kalau jatuh sakit Bang.
0: Iya ya, terlalu banyak berharap dalam angan-angan, nanti juga kalau gak keturutan sakit gitu ya.
3: Nah, ibarat pepatah mengatakan kan begini, lebih enak makan singkong rebus tapi nyata daripada makan keju dalam hayalan.
0: Nah, itu dia.
3: Jadi maunya makan singkong rasa keju kan enggak mungkin.
0: Iya.
3: Hidup itu realita. Yuk kita jalin bareng-bareng sama-sama.
0: Benar.
3: Kita tatap bersama-sama gitu. Jadi hadapi dengan sesuai dengan kenyataan aja lah ya.
0: Betul, betul.
3: Kalau lagi kita mampu kenapa enggak kan begitu. Kalau kita enggak bisa yuk kita berusaha semaksimal mungkin kan begitu.
0: Nah itu dia ya,
3: bisa diiringi dengan doa. Yang ketiganya ya kita pasrah kepada Tuhan kan begitu.
0: Nah itu dia.
3: Nanti apa yang menentukan kok Bang. Jadi apa pun yang terjadi nanti itu yang terbaik buat kita kan.
0: Setuju, begitu. Setuju, sepakat emang.
3: Kadang-kadang kita kan ngotot, wah Tuhan ini gak adil, aku dibuat begini ya, itu kenyataan. Nah,
0: ya gak ada, ntar dibanting Tuhan malah kena nanti ya. Nah itu dia. Oke deh ya, terima kasih banyak Kak Kungju buat ceritanya siang ini. Mau salam-salam buat siapa nih, single-singgolannya nih?
3: Selainnya tadi buat Bang Ayu masuk pertama tadi ya, tadi sempat tabrakan juga tuh terus masuk lagi tabrakan Bang Ayu lagi tuh namanya kita kan usaha.
0: Iya benar, usaha belum keturutan ya, nanti keturutan juga ya ujung-ujungnya.
3: Gini Bang, kalau namanya keinginan itu enggak keturutan, ibarat ada sesuatu yang ganjel gitu loh. Makanya aku tadi usaha, tetap usaha, maka jadi agak ngeledek sama teman-teman.
0: Iya.
3: Sebab Bu Yati, Pak Bukimin juga ya.
0: Iya.
3: Terus Pak Sari kita Wangkari, kemudian Bang Ali Topan, Bu Didin juga. Terus buat Bu Ani, sehat Bu Ani.
0: Amin.
3: Dan lain-lain Bang, dan lain-lain kita berbagi. Oh, Aki Yadi.
0: Aki Yadi.
3: Beliau ini begini Bang, persoalan kemen keadilan aja yang beliau ngomong apa coba. Kalau saya gue kata itu gak adil kan.
0: Iya benar.
3: Beliau ini termasuk pendengarnya begitu antusias gitu loh Bang, dengan perupat yang misalkan.
0: Iya.
3: Yang lain kan emang, kalau yang lain gak begitu Bang, jadi kadang-kadang EGP emang gue pikirin gitu. Semuanya gak peduli kan gitu. Akhirnya bukan begitu, beliau ini termasuk orang yang terus memperhati lah ya.
0: Antusias, benar.
3: Betul antusias gitu, empati, betul-betul empati gitu. Jadi kalau beliau disegel itu, merasa punya hutang budi, ingin nyenggol kan.
0: Nah
3: gitu.
0: Itu berarti tandanya Aki Adi abis ini kudu naik gitu ya Kakung ya.
3: Betul, ayo
0: Aki Adi naik. Tidak, nah juga. Itu ditungguin senggolannya tuh Aki Adi ya sama Kakung Jo.
3: Iya, okay. Jangan diri doang itu loh.
0: Nah itu dia
3: ya, pandang juga. Kemudian Betang Bilema Depok, Putih Jam Batuan Besi, kemudian TNP juga ayo Bang ya.
0: Oke.
3: Okay. Juga yang lain.
0: Oke.
3: Okay. Saja Bang
0: Nabil
3: Senggol. Iya, buat Bang Noel. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Kakung Jo dan Uti ya. Dan itu dia tadi ya Bang Po ya. Beberapa Bang Po yang udah naik, ada Mas Bayu, ada Bang Haris dan juga Kakung Jo yang udah berbagi ceritanya. Kira-kira mau kemana sih, apa tempat impiannya buat berlibur gitu ya, kalau dikasih kesempatan buat liburan gratis tanpa limit gitu ibaratnya, berandai-andai aja tapi ya. Nah kira-kira kalau Abang Po gimana, langsung aja ditelepon di 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
1: Yeah, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli makin ribet dah.

0: Cerita jam 14.
1: Abang Pok Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov DKI segera mengendalikan kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran yang dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat cuaca dan ancaman kekeringan. Pram sapa anak kerapnya ya, mengatakan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID segera mengecek penyebab kenaikan harga sekaligus menyiapkan langkah penanganan. Pramono juga menegaskan, meski terjadi kenaikan harga sejumlah komoditas, kondisi inflasi di Jakarta masih tetap terkendali. Bahkan hingga Juni 2026, DKI Jakarta mencatat inflasi terendah di antara seluruh provinsi di Pulau Jawa.

Beralih ke berita yang lain, kawasan ekonomi khusus atau KEK Kura-Kura Bali berhasil menggait hampir 5.000 pengunjung dalam 2 hari gelaran Bali Flower Festival atau BFF 2026. Yuliana di Denpasar Jumat kemarin mengatakan jumlah kunjungan di tahun ketiga ini naik sekitar 38% dari ekspektasi penyelenggara, menunjukkan antusias pecinta bunga begitu besar di Pulau Dewata. Festival bunga terbesar ini menjadi mendatangkan ratusan jenis bunga termasuk yang langka di pasaran. Tujuannya untuk menjadi ruang kolaborasi penggiat seni dan UMKM rangkai bunga. Dengan mengangkat tema Grow Authentically, festival ini selain memamerkan bunga juga merangkaikan beragam agenda pendukung seperti seminar, sesi bisnis panel hingga loka karya yang setiap kelas diikuti ratusan pecinta bunga. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Malah nanya ya, lo mana kita tahu bang.
1: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
2: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
1: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
2: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
1: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
2: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
1: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
2: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
3: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih.

Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Bang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sombong amat. Sambal terasi dicocol tomat. Emang apa sih? Sombong.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan. Nama jalan yang terdengar biasa atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Bapak yang mateng dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robert, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah, berkah, berkah, berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk. Berkah, berkah, berkah, berkah.
4: Propat FM.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya kita masih ngebahas soal liburan. Kira-kira kalau Bang Po sendiri nih dikasih kesempatan buat liburan gratis kemanapun di Indonesia ya, Abang Po pilih kemana nih? Apakah ada tempat destinasi tujuan wisata yang jadi apa namanya, jadi cita-cita atau jadi keinginan terbesarnya Abang Po? Nah itu dia. Langsung aja di 0812-1124928 atau di 0213504510. Dan sudah terhubung nih di line telepon kita. Ada siapa nih siang ini? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam, Bang Noel.
0: Iya, Bu Umi. Kemarin kemana, Bu Umi? Tiba-tiba menghilang.
1: Lah, gak tahu ini HP-nya mati. Pas saya pencet, belum masih hidup kok tahu-tahu mati.
0: Oh, gitu. Kirain pulsanya habis, Bu Umi.
1: Bukan, saya kan pasang paket itu seminggu-seminggu, Bang Al.
0: Oh,
1: Bang Noel.
0: Gitu ya.
1: Hari Senin. Dulu sama Bang Arief juga gitu, pas telepon tahu-tahu mati, kayak ada timernya gitu.
0: Oh, kayak tiba-tiba mati sendiri gitu ya, ada waktunya ya, gitu ya.
1: Nanti terus harus dipencet lagi,
0: lah
1: itu saya pencet hidup.
0: Iya.
1: Lagi buat ngomong, bukannya Bu Yati, itu istri Pak Mukimena Bumi terus.
0: Iya, kirain kemana gitu kan, tiba-tiba ada paket datang gitu ya.
1: Iya, saya kaget kok gak nyambung, Bang Noel di Maja L, saya setel di radio, masih siaran.
0: Mungkin HP-nya ngambek kali ya.
1: Ya ini HP jadul.
0: HP jadul.
1: Bang Noel.
0: Gak apa-apa, yang penting masih bisa buat komunikasi gitu, Bu Umi ya.
1: Saya tuh yang penting kan buat telepon aja.
0: Iya, itu dia.
1: Saya gak ngeliat, jadi gak bisa pakai yang sekarang. Ya kan mata juga udah ya kena penyakit itu, Bang Noel.
0: Iya. Iya, tapi tetap kudu semangat ya, Bu Umi ya, biar bisa ya, tetap happy gitu ya.
1: Semangatnya karena ada perempat, saya punya teman-teman
0: itu
1: di
0: Minamata,
1: jadi senang bisa ketemu teman-teman banyak gitu, Bang Noel.
0: Itu dia.
1: Rasanya ya Allah, gak ada teman sepi kayak gini, tetangga. Tetangga kan namanya bosan.
0: Iya, tiap hari ketemu gitu ya. Oke deh, tapi biar gak bosen nih, kita berandai-andai aja nih, Bu Umi. Kira-kira kalau Bu Umi ada kesempatan nih dikasih sama orang gitu ya, liburan gratis, terserah deh Bu Umi mau kemana pun yang Bu Umi pengen gitu ya. Entah itu angan-angan dari zaman dulu atau mungkin baru-baru ini juga lagi kepengen mau kemana gitu. Nah kalau Bu Umi pengennya kemana?
1: Zaman dulu, zaman saya umur 10 tahun tuh ke Bandungan, Bang Noel.
0: Oh, deket banget dari Semarang ke Bandungan.
1: Seneng. Saya di sana kan waktu saya umur 10 tahun itu kelas 4 SD kan Bapak pernah punya villa di sana.
0: Okay.
1: Namanya Lukas. Jadi ditanemin wortel, kentang, kapri, buncis, labu hijau gitu. Jadi kalau liburan sekolah tuh ya kadang-kadang pernah diajak ke Jakarta sama Bapak seminggu di sini. Terus ntar kalau nggak ke Jakarta ganti ke Bandungan gitu, nginep seminggu di sana. Kan di villa sendiri, ntar saya nyabut wortel, kentang, panen kapri, labu siam. Jadi seneng gitu rasanya, belum yang itu pinggir tempat pagar-pagar itu kan ditanami mawar. Bikin mawar juga.
0: Apalagi Bandungan zaman dulu masih dingin banget ya, Bu Umi ya?
1: Masih. Ini dua minggu yang lalu ada festival bunga di sana. Wah, ramai banget. Cakep, tapi nggak bisa pulang.
0: Nggak bisa pulang.
1: Terus, tahun kemarin juga ada itu, dengar berita aja ada festival kuliner Pawon Deso.
0: Gitu. Oh iya, iya.
1: Ya masakannya, tapi disebutin ada sate kok Pawon Deso.
0: Ya mungkin barangkali ya. Jadi di sana ada sate yang dengan masaknya khusus mungkin ya. Jadi seolah-olah kayak di pawon gitu.
1: Nah, mungkin ini sate itu kan rumah makan, bukan pawon.
0: Iya, iya.
1: Mungkin kan sekarang musim sate kelinci gitu kali, Bang Noel.
0: Oh iya, sate kelinci kan emang khasnya Bandungan gitu ya. Oh banyak banget tuh di sana sate kelinci, sate ayam gitu.
1: Iya, nggak disebutin kelinci apa, cuma sate. sate kok pawon desa. Aduh pas nggak pulang pengen.
0: Tapi vilanya sekarang masih ada nggak tuh Bu Umi?
1: Nggak ada, udah dijual.
0: Oh udah dijual. Oh jadi, sayang jadi banget ya Bu Umi ya.
1: Itu bikinnya tahun 65 lah terus ya karena bapak udah nggak kerja lagi akhirnya itu villa dijual.
0: Oh, jadi okay.
1: Kalau kesana cuman itu aja main di pasar terus yang ada kolam renang itu di situ beli ubi ya pak apa gitu Bang Noel.
0: Iya.
1: Tapi saya suka kangen senang zaman kecil ya Allah kangen kepengen kesana lagi.
0: Iya, apalagi kenangan masa kecil dulu ada di villa, ada berkebun juga gitu ya, bikin kangen banget ya Bu Umi ya.
1: Iya, nanam itu ngambilin sayur-sayuran seneng banget gitu.
0: Nah kalau itu dia.
1: Sayurannya komplit bisa dimasak sop, masak labu siam itu pakai santan ya. Ingat zaman dulu seneng semua sekarang.
0: Iya.
1: Sendirian.
0: Iya.
1: Kalau dulu ada orang tua kayaknya enak terus.
0: Iya, kalau dulu masa kecil kan kita pasti mau kemana aja juga dibayarin orang tua, mau kemana aja juga ada temennya dan sebagainya ya.
1: Iya, kita tinggal
0: bener,
1: duduk bener. Terus bapak yang gitu
0: betul itu dia ya. Jadi Bu Umi sederhana aja ya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah sampai keluar Jawa. Cukup di Bandungan, deket gitu ya. Kalau buat Abang Po yang gak tahu Bandungan ini ibaratnya kalau di Jakarta tuh ke puncaknya lah. Jadi tempat perbukitan, pegunungan gitu, tempat wisatanya banyak, ada bunga-bunganya juga. Ya mirip-mirip puncak gitu ya.
1: Iya, Bapak dulu juga punya sapi perah juga satu. Jadi ntar kalau pulang bawa susu itu sekaleng susu yang gede itu. Pulang ke Semarang. Sekarang sapi juga udah mati, udah puluhan tahun.
0: Ya udah puluhan tahun Bu Umi.
1: Tapi memang kan terus bapak juga nggak ada, jadi udah habis.
0: Iya.
1: Gak ada.
0: Ya nanti kapan-kapan deh semoga Bu Umi bisa balik lagi ke Bandungan, walaupun cuman ke pasar beli lihat-lihat gitu ya, udah seneng ya Bu Umi ya.
1: Iya. Nah itu saya pernah juga ke Candi Gedong Songo kan dekat. Ke sana
0: betul.
1: Pernah ke sana itu sama anak juga sekarang.
0: Oke.
1: Cuman rasanya pengen balik lagi.
0: Ya semoga bisa tercapai deh kapan-kapan ya Bu Umi. Biar semoga Bu Umi juga sehat selalu biar bisa kuat sampai ke Bandungan gitu.
1: Oke. Terima kasih Bang Noel.
0: Amin deh.
1: Semoga Bang Noel sehat selalu ya Bang Noel.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bu Umi. Gak usah muluk-muluk sampai ke luar Jawa, keluar pulau gitu ya. Cukup ke Bandungan aja, deket tuh. Paling sejam dari Semarang ya. Tapi ya namanya tiap orang beda-beda ya. Ada pengen ke tempat wisata tuh karena memang ada kenangan tersendiri. Ada yang pengen ke tempat wisata karena ngelihat di sosial media kok kayaknya bagus banget gitu ya. Dan kalau yang satu ini gimana nih? Ada Ibu Riatin di Bandulan Malang. Kira-kira apakah pengen ke Bromo atau kemana nih? Halo, assalamualaikum Ibu Riatin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Bang siapa ayo?
2: Minta lagu boleh?
0: Loh, kok minta lagu? Nanti minta lagunya di jam 3 dangdutnya.
2: Oh, nanti jam berapa?
0: Iya, jam 3.
2: Oh, jam 3. Sekarang ngomongnya apa dong?
0: Ngomongin liburan. Sekalian deh ya, kira-kira kalau Ibu Riatin sendiri ada orang ngasih kesempatan nih, Ibu Riatin sana liburan deh, terserah mau kemana, dikasih budget nggak terbatas deh, mau kemana kira-kira Ibu Riatin?
2: Oh, kalau liburan nih saya senengannya ke alun-alun. Alun-alun Malang sekarang kan kemarin itu kan diperbaiki.
0: Oh, direnovasi jadi lebih bagus gitu.
2: Iya, jadi lebih bagus. Saya seneng ke jalan-jalan di alun-alun ya, lihat air mancur,
0: Kalau ke Bromo udah pernah belum? Itu kan deket juga tuh dari Malang tuh.
2: Kemana?
0: Ke Bromo, kemana? Bromo.
2: Oh, ke Bromo. Takut saya.
0: Oh, takut ya.
2: Kalau enggak ada teman-teman sing ngerti jalan-jalan
0: kesasar. Iya, benar. Apalagi kan di Bromo kan lautan pasir ya. Itu kan juga medannya khusus tuh, gak semua kendaraan boleh masuk gitu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Nanti kalau lagu nanti saya dengarkan, saya minta lagu.
0: Siap. Nanti sama Abang Jojo telepon lagi deh nanti ya, karena kita gantian jaga
2: nanti
0: warung tuh.
2: Lagi.
0: Iya, nanti sama Abang Jojo ya di jam 3 dangdutnya.
2: Gak boleh sekarang, dangdutnya sekarang gak boleh minta lagu.
0: Belum masuk ini, nanti di jam 3 ya.
2: Iya.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak, Bu Riatin.
2: Iya, makasih. Iya.
0: Amin.
2: Semuanya ya.
0: Iya.
2: Pendengar Jakarta dan pendengar Jakarta sehat panjang benar.
0: Amin,
2: ya,
0: amin.
2: Ya.
0: Amin. Oke deh, sehat selalu Bu Riatin. Itu dia tadi Bu Riatin di Bandulan Malang gitu ya. Katanya kalau mau ke Bromo takut gitu ya. Tapi emang sih ya Bang Po ya, yang namanya liburan ke apa namanya ke tempat-tempat yang memang ada perlu persiapan khusus, ya kita harus planning, harus dipersiapkan gitu ya. Nggak bisa sembarangan. Jadi daripada sampai sana ntar bingung, apalagi sampai kesasar gitu ya. Jangan sampai deh ya Bang Po ya. Nah ini di WhatsApp kumat lagi nih. Tiap Pak Mukimin sama Bu Yati mau masuk, pasti muncul hilang, mau diangkat hilang. Pak Mukimin sama Bu Yati, nanti deh ya kita bakal jemput bola deh buat Pak Mukimin dan Bu Yati, karena ini nggak tahu nih WA-nya lagi error apa gimana nih, saling apa namanya saling sundul-sundulan. Ternyata sundulan sama Ibu Linda nih. Sama aja nih, Ibu Linda juga hilang muncul. Kita lagu dulu aja deh ya, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayo juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po yang tadi udah mau naik ya, ada Pak Mukimin dan Uni Linda, boleh banget nih masuk lagi nih karena tadi ada sundul-sundulan. Jadi kita mau angkat gak bisa tadi ya WhatsApp-nya. Dan langsung aja deh buat Pak Mukimin. Nah, ini dia. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Mukimin, Bu Yati.
1: Selamat siang, Pak Noel.
0: Iya, gimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Noel. Hawanya panas nih, Bang Noel.
0: Sama banget di sini. Tadi di Kalimantan juga katanya Kak Kung Jo panas banget tadi. Emang rata di Indonesia lagi panas gitu ya.
1: Iya, saya juga tadi pagi itu jam 9 sampai siang itu ngobrol sama Kak Kung Jo.
2: Tadi, Bang Noel.
0: Oke. Jadi emang alhamdulillah sehat, Pak Mukimin, Bu Yati. Iya. Kita lagi ngobrolin soal liburan nih, Pak Mukimin, Bu Yati. Kira-kira kalau Pak Mukimin sama Bu Yati nih, ada orang tiba-tiba ngasih liburan gratis gitu ya, ngasih duit misalkan. Terserah dia mau liburan kemana. Kira-kira kalau Pak Mukimin sama Bu Yati mau liburan kemana tuh?
2: Oh, kalau saya ada yang ngasih
1: gratisan
2: uang itu ya mendingan ke Jakarta.
1: Ke Jakarta kan temui Bang Noel.
0: Boleh. Bang Noel
2: atau siapa di Jakarta.
0: Iya ya. Benar-benar benar. Jadi emang liburannya ke Jakarta, ke RRI Jakarta gitu ya, ketemu sama teman-teman gitu ya.
2: Senang sekali itu.
0: Gak usah muluk-muluk ke tempat wisata kemana gitu, wisatanya ke RRI. Iya,
1: Biasa ke wisata ke
0: Pulau Empat aja. Ya semoga kapan-kapan gak usah gratis deh. Semoga rezekinya lancar, nanti suatu saat bisa ke Jakarta sendiri gitu ya, Pak Mukimin Abu Yati ya. Amin.
2: Senang sekali itu.
0: Kita juga pokoknya
2: di kuliner gitu ya bisa juga.
0: Oke.
1: Misalnya di Jakarta itu saya penasaran sama roti buaya,
0: Pak. Roti buaya. Tapi roti buaya bukannya di mana-mana juga ada, Bu. Tapi harus pesan sih biasanya.
2: Apa panjang apa besarnya?
0: Iya, biasanya tergantung request tuh roti buaya mau ukuran berapa. Mau terus isiannya apa dan sebagainya itu harus request dulu gitu. Biasanya kalau tempat roti atau toko roti udah nyetok roti buaya duluan, ntar lakunya lama basi dong.
1: Iya, kudu kalau ada request gitu ya, Bang.
0: Betul, iya biasanya begitu. Cuman nggak tahu ya kalau di Jakarta ada yang emang sengaja nyetok roti buaya gitu ya, belum tahu juga nih kita nih.
1: Iya, kita sama-sama serumpun loh, Bang.
0: Iya.
2: Penasaran roti buaya ini gimana? Apa panjang apa besar?
0: Ya bentuknya buaya gitu. Cuman ya itulah seperti buaya bener. Itu
2: namanya
0: dia.
2: Buaya kayak.
0: Sesuai nama lah ya.
2: Sesuai nama.
0: Jadi gitu ya, berarti kalau liburan ada orang ngasih duit gitu langsung ke Jakarta aja, ke Perempat gitu ya berarti ya.
1: Iya, ke Perempat saja.
2: Sudah senang sekali.
0: Senang sekali ya. Oke deh, masyaallah.
2: Kasih uangnya sana, pergi kemana ini kasih uang. Berapa nih itu kan itu
1: ke Jakarta
0: itu dia. Iya. Sekalian main-main ke tempat wisatanya Jakarta kali ya, nanti rame-rame gitu ya.
2: Ya kalau sampai di Jakarta entah kemana, yang penting di Jakarta dulu.
1: Ke Perempat dulu
0: ya, itu ya prioritas ya.
2: Wisata kemana, yang penting sampai Jakarta dulu.
0: Nah, itu dia.
1: Ke Monas apa kemana?
2: Ancol apa kemana itu kan tinggal nanti kalau di Jakarta
0: menyesuaikan gitu ya, pengennya kemana. Yang penting mampir dulu di Perempat gitu ya, nongkrong dulu di Perempat. Oke deh.
1: Banyak teman di Jakarta juga, Bang Noel.
0: Oh, punya teman juga di Jakarta, bisa main-main juga gitu ya.
2: Iya, bisa mampir ke rumah teman,
1: ke Ciledug atau ke Tebet.
0: Oke. Nah, berarti emang Jakarta setelah dari Perempat langsung tuh nyamperin ke teman-teman yang dulu udah lama gak ketemu gitu mungkin ya.
2: Iya.
1: Iya, udah lama enggak ketemu gitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Itu dia. Oke deh. Jadi gitu ya, Pak Mukimin dan Bu Yati ya. Emang ke Jakarta ke Perempat dulu, baru dah habis itu mau kemana bebas, jalan-jalan yang penting ya.
1: Iya, yang penting jalan-jalan.
0: Oke gitu deh, ya. Siap Pak Mukimin, Bu Yati, terima kasih banyak buat ceritanya. Salam-salam buat siapa nih?
1: buat Bu Umi,
2: Umi Linda,
1: Uni Linda, Kakung Jo,
2: Jo sama Uti,
0: yeah.
1: Pak Butami,
0: Butami,
2: Butami.
1: Anu Pak Haji Hamsar,
0: Haji Hamsar,
2: Haji Hamsar,
1: Bang Haris,
2: Haris Kalianyar,
1: dan semua,
2: semuanya,
0: semuanya aja ya.
1: Noel, semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih banyak Bu Yati, Pak Mukimin. Semoga sehat selalu juga buat Pak Mukimin dan Bu Yati. Gitu.
1: Iya, kapan pulang ke Semarang, Bang Noel?
0: Aduh, belum tahu lagi nih kapan pulangnya. Jadwalnya padat terus.
1: Iya.
0: Itu dia, nanti deh kapan-kapan ya kalau ada waktunya.
1: Kesempatan gitu ya, Bang Noel.
2: Ada waktu.
0: Betul.
1: Untuk cuti.
0: Betul, cuti. Itu dia. Oke, iya, deh, terima kasih banyak Bu Yati dan Pak Mukimin ya. Sehat selalu dan tetap semangat pokoknya buat Pak Mukimin dan Bu Yati.
1: Amin.
0: Ya. Oke, itu dia tadi Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta ya Bang Po ya. Dan kita bacain dulu nih WhatsApp yang udah masuk dari tadi belum dibaca ini. Kita kan kudu adil ya, kayak tema kemarin, harus adil sama semua orang. Jadi yang dari telepon, dari WhatsApp kita bacain, kita angkat gitu ya. Ada Bang Richard Untung di Jogja. Selamat siang dari Perompat Jakarta. Uhuy, senangnya ngimpi apa aku semalam? Kalau saya dapat kesempatan liburan gratis di Indonesia, saya pengen liburan ke Banda Neira dan Raja Ampat. Walaupun gak gratis alias harus nabung, Banda Neira dan Raja Ampat tetap jadi impian liburan ke sana suatu hari nanti. Iya sih ya, Banda Neira dan juga Raja Ampat nih jadi salah satu destinasi favorit lah ya. Terutama buat anak-anak muda ya, anak-anak milenial, Gen Z gitu. Kalau ngelihat di sosmed, Banda Neira dan Raja Ampat nih benar-benar cakep bener dah ya, kayak di luar negeri gitu. Oke deh, terima kasih Bang Richard Untung di Jogja. Terus berikutnya ada juga nih Pak Asih di Cawang. Assalamualaikum Bang Noel, salam sehat. Saya kalau disuruh milih liburan gratis, maunya ke puncak. Saya dulu pernah ke sana, enak, udaranya segar, airnya dingin. Walaupun itu dalam keadaan panas, matahari terik. Kalau di Jakarta kan banyak debu dan polusi, kalau di sana enak, tempatnya nyaman, segar. Saya jadi pengen ke sana lagi deh. Oke deh, nggak muluk-muluk ya, deket-deket aja di puncak Bogor gitu ya. Tapi emang sih di puncak Bogor tuh emang cuacanya atau suasananya masih dingin, masih asri gitu ya. Beda sama Jakarta yang udah tiap hari macet, tiap hari polusinya banyak gitu ya. Oke deh, terima kasih Po Asih di Cawang buat sharingnya. Terus ada juga nih Po Ismawati di Tegal Parang. Jakarta punya cerita dari Po Wati, Bang Yayan di Tegal Parang. Pengennya sih ayo ke Jogja dan Bali Bang, yang belum kesampaian sekarang. Kapan ya ada yang gratis, ada yang ngasih gratisannya. Selamat tugas sampai tuntas ya Bang Noel dan sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih juga buat Po Ismawati di Tegal Parang ya. Semoga kapan-kapan deh ya bisa terwujud ke Jogja dan Balinya. Oke, itu dia tadi WhatsApp yang udah masuk. Dan ini jadi penelpon terakhir nih. Ada Uni Linda di Kedoya. Halo, assalamualaikum Uni Linda. Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya siang ini?
3: Kabar
0: sehat Uni Linda. Uni Linda sehat ya?
3: Sehat, tapi panas nih.
0: Panas sama juga semua tadi yang udah naik tuh pada bilang panas semua. Ada yang di Surakarta, Kalimantan, di Jakarta juga apalagi gitu ya. Emang lagi panas. Uni Linda, kita lagi ngomongin soal apa liburan nih. Kira-kira kalau Uni Linda dikasih kesempatan buat liburan gratis, Uni Linda mau kemana?
3: Maunya sih kalau liburan gratis sih maunya ke Bali ya.
0: Ke Bali ya. Kenapa harus ke Bali? Kan katanya Bali tuh panas banget itu.
3: Iya panas sih, tapi pariwisatanya kayaknya enak-enak gitu.
0: Oh iya, banyak pantai, pegunungan enak juga ada ya.
3: Pantainya kayaknya sedap banget.
0: Iya, tapi kalau Uni Linda, pantai sama gunung lebih pilih mana?
3: Gunung.
0: Oh lebih seneng gunung ya. Kenapa tuh? Lebih dingin atau lebih cakep aja gitu?
3: Gunung sejuk.
0: Sejuk berarti ya. Tapi ke Bali emang belum pernah sama sekali ya?
3: Iya.
0: Oke, berarti cita-citanya ke Bali gitu ya. Ya semoga aja doain deh nanti suatu saat ada rezeki bisa ke Bali gitu ya bareng keluarga.
3: Amin.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Uni Linda buat sharingnya. Dan mau salam-salam buat siapa nih?
3: kirim semuanya aja deh.
0: Semuanya aja. Udah mepet. Tahu aja nih udah mepet. Oke deh. Terima kasih banyak Koni Linda. Semoga sehat selalu ya. Iya, oke deh. Oi, gimana tuh?
3: Minta nomor WhatsApp boleh enggak?
0: Nomor WhatsApp nanti kita chat deh di WhatsApp ya.
3: Oke,
0: siap. Terima kasih Uni Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penelpon terakhir kita di Jakarta Punya Cerita siang ini. Dan emang kalau ngomongin liburan ya Bang Pok ya, kemanapun itu, kalau emang udah ada rezekinya dan emang udah setelah dihitung-hitung, ditimbang-timbang, ini tidak mengganggu finansial, baik itu dari segi kebutuhan, dari segi keinginan yang lain, dan emang ada dananya buat liburan, liburan deh Abang Pok ya, biar kagak stres gitu ya, tiap hari kerja nyari duit gitu. Soalnya buat apa juga kita nyari duit, ibaratnya tadi kalau Kak Kongjo bilang banting tulang, tapi kalau kita gak nikmatin dari hasil kerja keras kita juga ngapain gitu ya. Niatnya pengen buat masa tua, tapi kadang juga begitu udah tua nanti fisiknya yang berkurang, duitnya ada tapi kesehatannya yang berkurang, jadi gak bisa kemana-mana, sama aja gitu ya. Jadi kalau saran aja sih, kalau emang udah ada budgetnya, udah ada, pokoknya udah duit sisih lah ya, yang udah kita plotin buat emang buat refreshing, ya liburan aja biar kagak stres Abang Pok. Oke deh Abang Pok ya, ayo ucapin terima kasih banyak nih buat Abang Pok yang udah bergabung dari jam 10 pagi sampai di jam 3 sore ini. Kalau gitu ayo juga mau minta maaf kalau ada salah-salah kata atau salah kalimat gitu ya, buat Abang Pok mohon dimaafin gitu. Kalau gitu sampai jumpa besok di jam yang sama ya Bang Pok ya, dari jam 10 sampai jam 3 di Jakarta Punya Cerita. Kalau gitu ayo Bang Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan penanganan penumpukan sampah di Rusun Waduk Pluit, Jakarta Utara rampung dalam waktu paling lama 8-10 hari setelah pemerintah daerah mengerahkan personel dan alat berat untuk mempercepat proses pembersihan. Ia juga mengatakan penumpukan sampah terjadi akibat keterlambatan antrian pengangkutan dari tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang. Beralih ke berita yang lada Bangpo, sebanyak 6-7 ton apem dipersiapkan untuk tradisi tahunan Yakawiyu di Kecamatan Jatinom, Klaten. Ketua Yayasan Pengelola Pelestari Peninggalan Kiai Ageng Gribik atau P3KAG, Muhammad Epta Tricahyo menjelaskan rangkaian peringatan Yakawiyu dimulai pada Kamis 6 Juli kemarin dengan berbagai kegiatan meliputi pembukaan, semaan Al-Quran, kirab budaya, sedekah apem, keduri seni, sampai puncaknya pada tanggal 31 Juli 2026 mendatang. Sampai di sini kabar beritanya Bang Pok. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Langsung dari Lantai 6 Gedung RRI Jakarta. Nomor 4 dan 5. Ini dia dangdut nyok, nyok, nyok, nyok. Hari Sabtu Abang Po, tanggal berapa nih, takut salah lagi, kita lihat dulu dah. Tanggal 18 Juli 2026 barengan Ayu Joritia Abang Po ya, jam 3 hari Sabtu Abang Po. Tandanya dangdut nyoy cuma sejam. Jadi buat Abang Po yang pengen buru-buru WhatsApp-nya atau juga request-nya pengen diputar, bisa langsung aja WhatsApp di 0812 1124 928. Mau telepon juga boleh tapi nanti ya di 0213504510 atau di WhatsApp juga boleh di 0812 1124 928. Di awal-awal tadi kita udah putar lagunya na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na. Cuma na na na na aja. Itu tandanya. Kagak tahu judulnya. Lupa. Siap. Tapi kalau ini gak lupa Bang Po, karena udah diputar. Udah di request duluan Bang Po sama Kalaras ya di Sambas, yang request lagunya Lesti yang judulnya Kura-kura Dalam Perahu Abang Po ya. Buat yang mau request bisa langsung ya WhatsApp di 0812 1124 928.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.
2: Dangdutnya, nyanyi

0: Dangdutnya nyonya Bang Po mirip dia baru Ai Putra Bang Po ya. Yang direquest sama Bang Nur di Gaver di Bogor. Tadi ada WhatsApp pertama dari Kalaras ya di Sambas, Kalimantan Barat ya, request lagunya Lesti yang judulnya Kura-kura dalam Perahu. Salamnya buat semuanya aja deh. Siap. Terus juga Bang Nur di Gaver ya. Katanya di tempatnya lagi cerah gitu. Request lagunya Mansur S yang mirip dia. Salamnya buat Perompat dan juga semuanya. Oke, siap. Dari puter ya lagunya ya. Kita angkat dulu telepon yang udah masuk di 08121124928. Yang di 021 sabar dulu ya. Halo Dangdutnyo, Kong Dani. Halo Dangdutnyo.
1: Halo Dangdutnyo, nyonyonyo.
0: Iya, Kong Dani gimana kabar, sehat ya?
1: Insyaallah sehat.
0: Iya dong, harus itu, kita kudu sehat ya. Siap. Kong Dani langsung requestannya apa?
1: Requestannya kalau belum diputer iming-iming boleh.
0: Iming-iming, gitu. Oke. Siap, versinya Rita Sugiarto atau Trio Macan?
1: Rita aja.
0: Rita, oke, siap. Salam-salam buat siapa?
1: Rita aja. Salam-salamnya buat semua pendengar Dangdutnyo di sore ini. Mudah-mudahan semua sehat-sehat.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, termasuk buat Jojo gitu,
0: siap.
1: Khususnya.
0: Oke, siap deh kalau gitu Kong Dani. Terima kasih Kong Dani.
1: Terima kasih Bang Jo.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani ya, telepon via WhatsApp ya. Di 021 kita angkat lagi langsung ya. Halo Dangdutnyo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Dangdutnyo, nyok.
0: Iya Bu Umi, gimana kabar? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat Bang
0: Jo. Siap Bu Umi, langsung request apa ini?
2: Requestnya itu yang lagu Sunda itu.
0: Hah? Lagu Sunda?
2: Talak Tilu.
0: Talak Tilu. Oh, oke. Okay. Ya. Siap. Versinya siapa?
2: Ya, yang ada.
0: Yang ada aja. Oke, coba kita lihat ya. Talak Tilu ada versi siapa nih, ya? Oh, ada dua, ada Ayu Octavia sama Depan Turas. Ini ya yang Ayu aja ya.
2: Ya udah.
0: Oke, Talak Tilu sekalian. Siap. Salam-salam buat siapa, Bumi?
2: Buat Pak Mukimin dan Ibu Yati, Kak Kongjo dan Uti, Bang Aris dan Pak Siti, juga Bang Ali Topan, lagi di Puncak, jangan gelinding ya, Bang Ali. Buat Bu Dindin, Bu Ani, Bang Irman, juga Bang Hasan, ya semua aja yang lagi dengerin acara ini Bang Jojo.
0: Oke, siap.
2: Juga khusus buat Bang Jojo, sehat-sehat terlalu.
0: Siap, Bumi.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi turun, kita naikin lagi langsung satu lagi Bu Ani di Depok. Halo Dangdutnyo Bu Ani. Bu Ani, itu suara radionya dikecilin dulu.
3: Emang kenapa?
0: Double. Suaranya double. Oke.
3: Sekarang
0: udah aman. Siap. Bu Ani gimana kabar? Kemana aja?
3: Baik, Bu Ani lagi kurang sehat.
0: Oh, alah. Cepat sembuh ya Bu Ani ya.
3: Iya, makasih Bang.
0: Siap. Ayo udah, assalamualaikum. Bu Ani, request yang apa?
3: Terserah Bang Jojo aja.
0: Lah. Oh, oke. Okay. Kita pasangin Bu Ani itu yang joget-joget ya, biar Bu Ani joget disco ya. apa ya, kita mau nyiapin, oh ini aja deh, Kicau Mania aja deh buat Bu Ani dah ya.
3: Bang Jojo.
0: Siap, salam-salam buat siapa Bu Ani?
3: Buat Bang Jojo, biar sehat selalu.
0: Amin.
3: Banyak rezeki, panjang umur.
0: Amin. Siap.
3: Begitu juga Bang Wawan. Harus buat Bumi, buat Pandang, Kak Kung Joti, buat Kong Dani, buat semua deh Bang.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Ani.
3: Sama-sama Bang Jojo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani di Depok ya Bang Po ya. Nanti kita mau sambung lagi ya buat Abang Po yang udah WhatsApp di sini, ada Kakung Jo udah WhatsApp, udah kita masukin lagunya, terus juga Abang Thompson ya. Udah disiapin juga lagunya. Jadi buat Abang Po ditunggu aja antriannya, nanti bisa telepon lagi, ngebel lagi ya. Nanti ya. Buat teleponnya ada banyak antriannya ya. Nanti kita bakal balik lagi ya, mau cepet request ada puter bisa langsung aja WhatsApp ya di 08121124928, atau mau SMS juga boleh deh, mumpung handphonenya sama Ayi ya, di nomor yang sama 08121124928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Hai semuanya, Abang Po. Saya Jirayut dan saya mau ingatkan ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin terus dan don't ngiyok online di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dan don't ngiyok, ngiyok,

0: Dangdut nyonya bang po. Iya gak berasa ya udah muterin banyak lagu ih. Udah menit 45 aja ih. Ini lagu requestan dari Kakung Jo ya. Terus juga masih ada satu antrian ya, lagu requestan dari Bang Thompson Siaan ya. Kalau Kakung Jo tadi WhatsAppnya isinya request lagunya Hujan dari Eri Susan. Salamnya buat Pak Haris, Positi, Kiyadi, Pak Ali Topan, Bu Umi, Laras di Kalimantan Barat, Pak Mukimin, Bu Hayati, Pak Hasan, Pak Srianto, dan yang lain-lainnya. Siap. Terus juga kalau Bang Thompson request aja katanya ya, Keong Racun. Ini Akiyadi kita angkat dulu ya. Tapi tahan dulu karena yang telepon duluan tuh di 0213504510. Jadi yang 021 sama Akiyadi ini sebagai penelpon terakhir ya Bang Po punten ya. Jadi ditunggu ya Akiyadi ya. Halo Dangdut, assalamualaikum.
1: Nyonya, waalaikumsalam Bang Dejo.
0: Iya, Pak Hasan, gimana di zona aman?
1: Aman, cuma panas. Pikirin mau hujan, mau hujan, kagak. Oh. Krimis doang lewat, nggak ada lagi.
0: Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Siap dah. Pak Hasan, langsung requestnya apa ini?
1: Ya ini aja, minta lagu dari itu aja, Boncengan Baru dari Mayang Luciana Putri.
0: Boncengan Baru, Mayang ya, oke siap, kita antriin. Salam-salam buat siapa?
1: Bang Haris, Kakung Jo, terus Bu Umi, terus Bu Mayati sama Pak Mukimin.
0: Oke siap.
1: Terus Aki Adi, Aki sabar Luki. Terus buat
0: yang lain-lainnya.
1: Saya Dinda sama Tepi. Ya buat itu tuh Bang Ray.
0: Oke.
1: Ya buat Adiman Ganesha. Buat semua bungkus aja dulu.
0: Oke, siap kalau gitu Pak Hasan. Siap Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita naikin lagi Aki Adi sekarang ya. Assalamualaikum Dangdutnyo Aki Adi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdutnyo. Iya, siap Aki Adi gimana di Jonggol aman?
2: Aman, ya, aman, amin.
0: Siap dah.
2: Bang Hasan, Bang Hasan tadi apa nih bungkus Bang
0: Hasan? Pak Hasan, salam-salam buat dibungkus aja biar cepet ya. karena waktu udah terbatas nih, Aki Adi. Request siapa Aki Adi?
2: Ketuk pintu aja, ketuk pintu.
0: Ketuk pintu, dari siapa? Nah,
2: dari, kok tuh? Ada tuh.
0: Gandhi. Iya, siap. Salam-salam buat siapa yang spesial aja, yang singkat.
2: Kakung Jo. Spesialnya untuk yang lagi siaran aja.
0: Oke, siap. Sama yang lain-lainnya aja ya, Aki Adi ya.
2: Yang istimewa yang lagi siaran.
0: Siap.
2: Untuk Kang Wahyu juga, Kang Wahyu di itu tuh di Cibubur.
0: Oke, siap. Sama-sama semuanya aja ya, Aki Adi ya. Oke. Terima kasih Aki Adi.
2: Sama-sama.
0: Iya, assalamualaikum Aki Adi sebagai telepon terakhir kita ya Abang Po di sore hari ini, karena udah masuk di menit 47 ya. Ini panjang lagunya, abis ini ada Dark Boy Gang, ada juga lagunya Keong Racun ya, ada lagu requestannya Pak Hasan juga. Waduh, ntar kalau misalnya lagunya Aki Adi gak masuk juga, kita masukin nanti di jam 4 akhir ya, ntar titip sama Bang Jaki ya. Jadi deh kalau kita Bang Po, Dangdutnya kelar sore hari ini. Makasih buat Bang Po yang udah request. Kita balik lagi nanti ya, habis Es Degan di jam 4. Nanti ada Es Degan di jam 4 barengan Bang Jaki. Nanti kita jam 5 balik lagi bareng Ayu Ditya di Dangdutnya, di Blantek ya, obrolan tanpa teks.

0: jam 16.
1: Lompat sebanyak kurang lebih 275 ribu warga Jakarta Pusat telah memanfaatkan program cek kesehatan gratis hingga 15 Juli 2026 atau mencapai 26,58% dari sasaran layanan sekaligus memenuhi target triwulan kedua yang ditetapkan dalam pelaksanaan program tersebut. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, Ilmi Tri Indiarto, mengatakan capaian tersebut telah memenuhi target triwulan kedua yang ditetapkan dalam pelaksanaan program CKG. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade budaya di daerah tujuan wisata Ulun Danu Beratan, Kecamatan Batu Riti, Tabanan, 16-17 Juli kemarin menjadi daya tarik spesial bagi wisatawan mancanegara. Puluhan turis asing bahkan tertarik merangkai sekaligus mencoba menjunjung gebogan. Parade gebogan di daerah tujuan wisata Ulun Danu Berantan melibatkan tim penggerak pembina kesejahteraan keluarga atau TPPKK Kecamatan Marga. Hari pertama difokuskan untuk merangkai sekaligus sharing cara pembuatan gebogan kepada turis yang hadir. Sementara di hari kedua dilanjutkan parade gebogan diiringi bale nganjur mengitari kawasan DTW Ulun Danu Beratan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: S Degan 8-10 lagu dangdut andalan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Bang Ko. Selamat weekend lagi nih. Sudah Sabtu jam 4, waktunya gilirannya Bang Abi Zaki. Satu jam nemenin Abang Po di S Degan 8-10 lagu dangdut andalan. Mudah-mudahan semuanya lagi happy nih weekend begini, bisa berkumpul sama keluarga tercinta, jalan-jalan atau di rumah aja, apapun kegiatannya. Yang penting tetap dengerin Pro 4 ya. Tetap bisa dengerin, kalau mungkin ada yang mau keluar kota atau luar negeri ya tetap bisa lah. Tinggal dengerin aja. Download dulu tapi, download dan install aplikasi RRI Digital. Oke, jadi biar bisa update terus dengan lagu-lagu dangdut andalan di S Degan yang siap Aye mulai. Info dulu nih, Aye seneng banget karena minggu ini gak ada lagu yang keluar. Woi, berarti turun naik aja posisinya untuk minggu ini ya. Kayak lagu yang langsung kita mulai dari posisi terbawah untuk minggu ini, udah 13 minggu di chart kita. Walaupun turun terus tapi tetap berkicau. Mantap, udah pada tahu dong ya. Kicau Mania di posisi terbawah dari Darboy Gang dan Banditos Yao. 86, kita puterin yuk. Are you ready?
3: Nomor 10.

0: Abang Po, jangan kemana-mana dulu. Es Degan bakal balik lagi habis yang satu ini.
1: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
2: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
1: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
2: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
1: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayah juga mesti belajar teknologi ya?
2: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
3: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
4: Hai, aku Ci Sucita. Jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 RRI Jakarta.
5: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
6: Nomor 9 siapa ya?

0: Tazar, ini salah satu ini ya, hasil jebolan dari talent show di salah satu TV swasta di Indonesia. Berkecai-kecai, Ongki Muntazam naik satu peringkat minggu ini ke nomor 9. Kita lanjut sekarang ke nomor 8, nama dan orangnya sama. Sama-sama cantik. Namanya Cantika Davinka. Asik. Dengerin lagunya nih, asik banget. Jangan ngebut di posisi ke-8.
1: Lanjut yuk ke nomor 8.

0: Abang Po, jangan kemana-mana dulu. Es Degan bakal balik lagi habis yang satu ini.
1: Hai, aku Ci Sucita. Jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 RRI Jakarta.
2: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
3: Shh, kita lihat di nomor 7 ada siapa nih?

Trio Macan. Ini generasi terbaru nih Abang Po. Dari Trio Macan kan udah banyak tuh ya ganti-ganti personil. Nah yang ini masih muda-muda banget. Waktu itu sempat mampir juga ke Prompat. Ada yang katanya baru lulus apa masih SMA gitu. Pokoknya ini Gen Z banget Trio Macannya. Ya udah kita dengerin barusan nih nomor 7. Mudah-mudahan karirnya naik terus. Dan yang bertiga kali ini bisa awet lama deh ya Trio Macan. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Wah, ada salah satu penyanyi senior di industri dangdut di Indonesia. Ada Cici Faramida. Meremaster lagu lamanya yang sempat viral di TikTok kemarin ya. Di posisi ke-6, betah aja nih kagak kemana-mana minggu ini. Jangan tunggu lama-lama. Nomor 6.

0: Halo Abang Po, saya Hari Putra. Jangan kemana-mana ya. Chat S Degan bakal balik lagi menemani Anda setelah yang satu ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.
3: S Degan, it's 10 lagu dangdut andalan. Nomor 5.

0: duet dahsyat di tahun 2026 ini ya. Ini hasil dari jebolan The Academy yang ketujuh. Mila dan Valen nih fansnya luar biasa banget. Terbukti lagu ini di minggunya yang kedua naik 4 peringkat. Abang Po bayangin tuh 4 peringkat langsung. Gara-gara fansnya memang luar biasa memberikan support ya. Mila dan Valen DA7 meleleh bahagia di nomor 5. Mudah-mudahan kita doain biar cepat meroket posisinya terus ya. Sekarang kita ke nomor 4 yang udah pernah meroket dan ada di atas alias nomor 1 di chart kita. Langsung aja di minggunya yang ke-12 ada Mas Denny Caknan dengan lagunya Negoro Angin.
1: Sarapan pagi makan ketupat. Ini dia nomor 4.

0: temenin deh, biar malam minggunya lebih seru gitu.
1: Abang kok, saya Ira Suara. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnyo live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdutnyo, nyok nyok nyok.

0: degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan.
1: Oke, Abang Po, masih di Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Masih setia Bang Zaki pastinya nemenin Abang Po sampai nanti nomor atu. Tapi tahan dulu, kita dari 3 dulu dong. 3, 2, 1 gitu kan. Tapi ayo mau sapa-sapa dulu nih yang baru aja dengerin Es Degan. Eits, mana aja Bang Po, agak telat nih. Tapi gak apa-apa lah ya. Telat-telat dikit daripada gak denger sama sekali ya kan. Kita udah mau masuk ke nomor 3 minggu ini. Ada lagu lama yang dibikin versi baru juga nih. Sama Happy Asmara. Kali ini ngajakin, bukan penyanyi, bukan suaminya, bukan, tapi Pokemon. Berkolaborasi, tapi Pokemon gak nyanyi sih lagu ini, joget-joget doang di video klipnya ya. Nomor 3, Happy Asmara dan Pokemon, Kopi Dangdut.
2: Udah di posisi 3 nih.

0: Itu dia Kopi Dangdut versi Happy Asmara dan Pokemon di nomor 3. Lanjut kita ya ke nomor 2. Kalau tadi Mila dan Valen mantep banget naiknya ya. Yang di nomor 2 juga mantep banget. Naik 3 peringkat langsung. Kalau penyanyi satu ini nyanyi apa aja enak deh. Kita baru denger lagunya 1-2 kali langsung nempel di kepala. Itulah Bunda Lesti yang sukses juga nih dengan lagu terbarunya Kura-kura dalam Perahu di nomor 2.
1: Wah, udah di posisi 2.

0: Eh, Abang Po, mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Abis nih balik lagi ya.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
2: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
3: Tinggal nomor 1 alias juaranya minggu ini, tapi Aye ngingetin lagi nih Abang Po, untuk Abang Po yang suka atau ada lagi demen banget sama lagu dangdut baru gitu ya, di request di Pro 4, biar lagu favorit Abang Po itu atau artis dangdut favorit Abang Po bisa masuk juga di chart lagunya ya. Karena pengaruh juga tuh, banyak di request apa enggak gitu. Jadi penting tuh untuk di request di Pro 4 FM Jakarta ya. Tapi sebelum kita kasih tahu juaranya, Aye recap dulu bentar aja.
2: Es Degan recap.
3: Di posisi ke-10 yang udah 13 minggu di chart kita, ada Darboy Gang dan Badito Xiao 86 dengan Kicau Mania. Di nomor 9 kita punya Ongki Muntazar dengan Berkecai-kecai. Cantika Davinka di posisi ke-8 dengan Jangan Ngebut. Rio Macan minggu ini ada di nomor 7 dengan Kasih Paham Bos. Jangan Tunggu Lama-Lama versi terbaru 2026 dari Cici Faramida minggu ini ada di nomor 6.
2: Es Degan recap.
3: Di nomor 5, kolaborasi spektakuler tahun ini. Mila dan Valenda Academy 7 dengan Meleleh Bahagia. Lanjut kita ke nomor 4, ada Mas Denny Canan yang udah 12 minggu di chat kita dengan lagunya Negoro Angin. Lanjut ke nomor 3, ada Happy Asmara dan Pokemon Kopi Dangdut. Naik 3 peringkat sekaligus minggu ini, Kura-Kura Dalam Perahu. Lagu barunya Lesti. Nah, juaranya berarti bertahan ya, pasti udah apal ya. Selamat untuk Avan dengan lagu Hipdotnya Oi. Masih jadi yang terbaik minggu ini di chat kita. Oke, pastinya akan Aye puterin, udah pastilah diputerin. Tapi tenang, Aye mau pamit dulu. Karena udah hampir 1 jam juga nemenin Abang Po minggu ini. Eh, jangan lupa ya, tiap Sabtu jam 4 dengerin Bang Zaki di Es Degan. Oke, yaudah kalau gitu. Aye pamit dulu. Terima kasih untuk Abang Po yang udah dengerin Es Degan setiap Sabtu jam 4 ya. Setia banget nih semuanya. Sekali lagi Bang Zaki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia juara bertahan kita, Avan dengan Oi.
0: Nah, ini dia nih Abang Po, juara kita minggu ini.

0: jam 17.
1: Abang Pas suku dinas ketahanan pangan, kelautan dan pertanian Jakarta Barat bersama petugas gabungan melakukan operasi penangkapan ikan sapu-sapu di banjir kanal barat RT 11 RW 04 Jati Pulau Palmerah Jakarta Barat. Kepala suku dinas KPKP Jakarta Barat Betty Rohmawati mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengatasi dominasi ikan sapu-sapu di daerah perairan Jakarta. Kegiatan ini merupakan operasi yang ke-12 kalinya di Jakarta Barat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tradisi tahunan Saparan Bekakak kembali digelar kemarin siang Jumat 17 Juli di Ambar Ketawang, Gamping, Sleman. Deretan ogogo setinggi rata-rata 5 meter dari peserta kirap dipajang rapi di depan panggung. Ketua Panitia Saparan Bekakak Ambar Ketawang Wahyu Saktiaji mengatakan tahun ini Saparan Bekakak bertema menjaga tradisi merajut harmoni. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Pok. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 18.

boleh saja. Promot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan aja Jority ya, balik lagi ya sekarang di Blantek, obrolan tanpa teks, Abang Po. Sore hari ini gimana? Udah lagi ngapain Abang Po? Mau siap-siap buat ke Monas? Atau mau gimana nih Abang Po? Karena di Monas nanti bakal ada konser Akbar ya. Nanti ceritain nih soal konser Akbar di Monas Abang Po. 0812-1124-928 nih ya Abang Po ya. Ya mau cerita boleh dah di mari Abang Po. Buat tadi Kak Siska, WhatsAppnya. Karena masuknya di menit 54 udah kelewat ya untuk requestnya. Terus ini ya bisa, udah untungnya ada masuk nih ya. Di jam ini kita masukin lagu dangdut satu. dan pas juga ya yang diminta ada ya. Jadi buat Abang Po, yang mau cerita ditunggu di 0812 1124 928 di Blantek di obrolan tanpa teks, masih barengan Ayu Ritia ya.

0: Nama Kali Angke diberi setelah terjadinya peristiwa pembantaian penduduk etnis Tionghoa oleh VOC di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Sebelumnya, kampung tersebut bernama Kampung Bebek karena orang Tionghoa yang tinggal di kampung tersebut banyak beternak bebek. Tragedi yang bermula dan kekalahan Belanda dalam bersaing dengan Kongsi Dagang Inggris, East India Company atau EIC, menjadi penyebabnya. Disusul kesalahan Belanda dalam kuota ekspor gula, praktik penjualan surat izin tinggal, serta kabar angin kekejaman Belanda terhadap etnis Tionghoa yang menjadi pematik pemberontakan. Alhasil, pos-pos jaga VOC dan pabrik gula dibakar oleh orang Tionghoa. Pembantaian selama 3 hari pada tanggal 9 Oktober 1740, penggeledahan pun dimulai. Tiba-tiba, rumah terbakar tanpa diketahui sebabnya. Lalu, keadaan menjadi tidak terkendali lagi. Orang-orang tampak berlari masuk ke rumah, warung, toko Tionghoa dan mulai merampok sembari membunuh tiada ampun. Mayat-mayat yang bergelimpangan di seluruh sudut kota, baik di jalan-jalan, kali dan kanal, telah menjadikan warna air dan tanah berubah menjadi merah, termasuk Kali Angke yang saat itu berada di sekitar pemukiman warga etnis Tionghoa. Kali Angke penuh dengan mayat dan tercemar dengan darah segar. Atas dasar itu, Kali Angke kemudian menjadi ikon yang erat hubungannya dengan tragedi yang biasa disebut oleh warga lokal sebagai tragedi Angke ataupun geger pecinan. Bahkan, narasi perang terhadap etnis Tionghoa kemudian berkobar di seluruh Pulau Jawa. Istilah Kali Angke dari bahasa Tionghoa, Ang itu berarti merah dan Ke itu berarti kali. Maka tempat itu langsung berganti nama menjadi Kali dan Kampung Angke dan berkembang hingga sekarang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Nang ning ning nang ning nung cepet gede.

Pramota FM Suara Budaya Jakarta. Udah mau manggung, lupa. Aduh, masa sih gak boleh lupa dong kalau udah jadwal manggung, Bang, Po. Karena bentar lagi nih konser Akbar di Monas, Abang Po, ya. Dan ini nanti di jam 7, ya, kalau gak salah, ya. Nanti malam nih Abang Po nih, gak salah dong ya. Nih, ayo dapet info-nya begitu Abang Po. Konser Akbar ya di Monas Abang Po. Bentar, ini mana nih gambarnya nih? Dah. Gambarnya ngumpet, tadi dapet padahal ketutup Abang Po. Bentar nih, kita buka lagi dah. Heran kita mah udah disiapin malah dia ngilang sendiri gitu, kayak bisa jalan sendiri nih komputer. Nanti ya konser Akbarnya Abang Po di Monas Abang Po. Jadi Abang Po bisa datang tuh, banyak kemeriahan yang bisa Abang Po dapetin nanti ya. Nah, ini rekayasa lalu lintas ini udah bakal dilakuin ya Abang Po ya, diberlakuin ya untuk Sabtu ini ya Bang Po, sore hari ini di jam 18.30 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat nih Abang Po nih. Untuk gelaran konser Akbar di Monumen Nasional. Jadi ada beberapa juga rute alternatifnya Abang Po. Rekayasa lalu lintas ini di sekitar lokasi kegiatan ya, di situasional Abang Po, di Jalan Medan Merdeka Selatan sisi utara dan Jalan Silang Merdeka Tenggara ya, buat menghindari kepadatan lalu lintas di lokasi tersebut Abang Po. Jadi kalau dari lintas utara Abang Po ya, Harmoni menuju ke arah selatan ke Bundaran HI itu bisa lewat Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Tamrin dan seterusnya. Harmoni menuju timur atau Tugutani itu bisa lewat Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Pos ya, Jalan Gedung Kesenian dan Jalan Lapangan Banteng. Terus juga Jalan Lapangan Banteng Barat ya, Lapangan Banteng Utara juga bisa tahu Bang Po, Jalan Taman Pejambon, Jalan Pejambon dan juga Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan MI Ridwan Rais gitu Abang Po. Nah berikutnya kalau dari lintas selatan Abang Po, Bundaran HI menuju utara, which is Harmoni, itu bisa lewat Jalan MH Tamrin, Jalan Merdeka Barat, dan Jalan Majapahit Abang Po ya. Terus juga dari Bundaran HI menuju timur ke Senen Abang Po bisa lewat Jalan MH Tamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Pos, Jalan Dr. Sutomo, dan Jalan Gunung Sahari Raya Abang Po. Terus juga dari timur itu ke arah barat Abang Po ke Tanabang itu bisa lewat Jalan M. Ridwan Rais, Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan Medan Merdeka Utara, dan Jalan Majapahit. Atau juga lewat Jalan M. Ridwan Rais, Jalan Medan Merdeka Selatan, sama Budi Kemuliaan. Terus juga dari Karamat Salemba ya, ke arah barat ya. Ini Abang Po bisa lewat Jalan Keramat Raya, Jalan Pasar Senen, Jalan Gunung Sahari Raya, Jalan Budi Utomo, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Katedral, Jalan Insinyur Haji Juanda, dan Suryo Pranoto Abang Po. Yaitu ya beberapa alternatif Abang Po ya. Dan juga ada 8 titik parkir ya sekitar Monas yang rinciannya itu ada pelataran parkir IRTI Monas, terus juga Stasiun Gambir, Lemhanas, Perpustakaan Nasional, Gedung Telkom STO Gambir, Kementerian BUMN, Menara Dana Reksa, sama Gedung Indosat Abang Po ya. Terus juga untuk pelayanan operasional Transjakarta berlaku normal Abang Po. Dan kalau ada ini Abang Po ya, ada pengalihan arus lalu lintas, layanan Transjakarta ini nyesuaiin juga nih pengaturan lalu lintas di jam-jam pas kegiatan Abang Po, kayak rute 2, 2A, 1P, rute Blok M Monas, 1A, 2, sama 2A, pokoknya nanti bakal disesuaikan juga tuh. Jadi buat Abang Po yang mau naik Transum atau juga transportasi umum bisa nanti disesuaikan ya Abang Po ya sama rutenya. Dan juga pasti nanti bakal dikasih tahu tuh, diinfoin di halte-halte gitu Abang Po. Yuk, absen, siapa yang mau ke konser Akbar Abang Po, ntar kita barengan deh. Ayo palingan ada dari lantai 9 ya Bang Po ya.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Walau jodoh masih jauh nggak apa-apa Bang Po, ya yang penting dalam waktu dekat pasti pembangunan di Jakarta bakal kelar. Ya apa? Nyambung kan? Kita memaksain aja Bang Po, ya yang penting nyambung. Anaknya gitu soalnya Bang Po, ya kan kalau kita lihat ya Bang Po, di mana-mana sekarang di Jakarta lagi ada galian pembangunan MRT, LRT segala macam ya Bang Po, ya dan alhamdulillah pelan-pelan ya itu ada yang udah selesai, ada yang udah tinggal 70%, 90% ya tinggal kita nikmatin aja nanti kalau udah jadi gitu ya Bang Po. Nah, apa namanya pembangunan di Jakarta tuh pasti ada yang dikorbanin ya Bang Po. Contohnya jalan yang ditutup atau apa gitu kan ya. Nah, ini salah satunya nih ya Bang Po nih ya. Jadi mulai kemarin Jumat tanggal 17 Juli sampai Senin besok nih ya Bang Po, dari jam 5 layanan di halte Kebon Sirih ya, khusus yang arah ke kota ini ditutup sementara Bang Po ya. Penutupan ini dilakuin karena adanya pengerjaan perbaikan jalan ya Bang Po terkait kelanjutan proyek MRT Jakarta fase 2 gitu. Nah, buat sementara aja ya. Nah, layanan dialihin buat Abang Po ya, yang rute perjalanannya ya manfaatin dua halte terdekat Abang Po. Bisa manfaatin dua halte yang terdekat dari halte Kebon Sirih misalnya ya, yang jadi alternatif kayak misalnya halte Bank Indonesia atau halte Monumen Nasional gitu Bang Po. Ya cuman bentar doang kok, ini tanggal 18 which is tinggal 2 hari lagi, hari Senin ya. Sampai tanggal hari Senin tanggal 20 jam 5 kelar tuh Bang Po ya. Jadi jam 6 ke atas sudah bisa dipakai lagi gitu. Jadi enggak perlu khawatir ya Bang Po. Ya nanti buat yang mau turun di Kebon Sirih jalan kaki dari Sarinah juga bisa, deket kok, lewat Sabang aja biar nggak macet. biar aman gitu. Kalau jalan kaki lewat MH Tamrin kan ini ya rame mobil ya Abang Po, ya mending Abang Po turun di Sarinah kalau kayak aja nih Abang Po yang demen jalan ya, turun di Sarinah kalau Abang mau ke Kebon Sirih gitu kan ya, itu lewat Sabang jalan kaki aja cukup nyampe gitu jalannya Bang Po. Pasti ada bunyinya cukup apa sih gitu ya Bang Po ya. Jadi selama beberapa hari ini ya sampai nanti Senin jam 5 itu halte Kebon Sirih ditutup sementara, bukan permanen kok, sementara aja Bang Po ya. Sama halnya kalau Ayi juga nih sementara mau ke WC dulu bentar ya Bang Po. Maka nanti balik lagi ya abis ini ya Bang Po di Blantek Dio Brontan Pateks.

0: Pipi, tadi gue lihat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Promot FM Surah Budaya Jakarta, Bang Pol Gea Indrawari ya. Lagunya sore-sore sedih banget ya, Pok. Bang, tapi ya jangan ikut melo juga ya, Bang Pok. Namanya juga hidup ya. Kadang naik, kadang turun. Ya begitu dah, Abang Pok ya. Dinikmatin aja, disyukuri. Abang Pok yang kita lalui, ceilah. Pokoknya jangan terlalu dibikin ribet sama kita sendiri, Abang Po ya. Disyukurin aja dah ya. Masih barengan aja Jody ya di Blantek di obrolan tanpa teks ya, Abang Po ya. Sedih boleh tapi ya jangan berlarut-larut deh, Abang Po ya. Kita kudu happy, kita ya enggak bisa dipaksa juga happy ya. Dijalanin aja dulu dah, Abang Po ya. Selalu bersyukur dan juga berdoa. Ya, di sore hari ini Abang Po ya di menjelang maghrib nih Abang Po udah lagi pada ngapain ini ya, siap-siap buat ke Monas atau kemana? Kalau ke Monas mampir nggak apa kemari kayak kita Abang Po, diseberangi Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Abang Po. Emang sih ini Sabtu lagi pre pada ya, jadi ya kelihatannya sepi sih di sini Abang Po kalau main kemari, tapi nggak apa-apa kalau mau main kemari mah ya kita buka pintu Abang Po, jadi nanti kita bakal balik lagi deh Abang Po ya. Sekalian cerita-cerita nih, yang mau cerita boleh ya Abang Po ya di 08121124928. Buat Abang Po yang mau cerita boleh di jam 5:46 ini Abang Po masih barengan Ejuriti ya. Ada rencana kemana atau nggak kemana-mana boleh, nggak apa-apa ceritain, atau mungkin baru balik dari mana juga nggak apa-apa dah ya. 08121124928 Abang Po masih bareng lagi Jody ya di Blantek.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robert, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, senang, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insyaallah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insyaallah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
2: Propat FM.

0: Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: papaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, senang, terharu. Ade radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: sampai jam 18.
1: Abang Bob, ya, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama terus memperluas penyediaan media pengelolaan sampah sebagai bagian dari implementasi gerakan pemilahan sampah dan pengelolaan sampah dari sumber sesuai instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026. Wakil Camat Kebayoran Lama Santoso Teguh Iman menjelaskan, pembangunan media pengelolaan sampah tidak boleh hanya di satu lokasi. Sebaliknya, fasilitas yang diperlukan tersebut tidak mampu menjangkau lebih banyak kawasan organisasi sehingga pengelolaan sampah dari sumbernya dapat berjalan secara optimal. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo Labuan Bajo Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur mencapai 201 ribu orang sepanjang Januari hingga Juni 2026. Wisatawan mancanegara masih mendominasi kunjungan ke destinasi wisata yang menjadi habitat komodo tersebut. Kepala Balai Taman Nasional Komodo Hendrikus Rani Siga menjelaskan, kunjungan pada semester pertama tahun ini paling banyak terjadi pada Juni yang mencapai hampir 50 ribu wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

Perapat FM Surabaya Jakarta Bang Po. Balik lagi bareng Ayu Juriti ya di Blantek. Di sore hari ini Abang Po, gimana? Udah pada magriban? Iya, alhamdulillah Abang Po ya. Kalau udah pada magriban, habis ini kita makan gimana Abang Po? Ya, yeah. Makan apa? Makan apa? Asal jangan makan angin. Makan angin kagak kenyang. Yang ada masuk angin. Ya kalau misalnya jam ini udah jamnya makan Abang Po, ya makan ya, jangan sampai nggak makan nanti takutnya Abang Po yang punya asam lambung mah ya itu bahaya Abang Po, ngeri. Ayah yang nggak ngalamin aja tahu cerita yang sampai lambungnya gimana gimana itu ngerasa aduh nyeri ngilu gitu ya Abang Po ya, ternyata ya buat yang asam lambung Abang Po, jadi pokoknya jangan sampai nggak makan ya. Yang baru bebenah di warungnya mau siap-siap balik, kita temenin dah Bang Po sama lagu-lagu di Promote FM Jakarta. Terus juga yang mau cerita masih kita tungguin di 08 12 11 24 928. Kayak Mpo Yuli di Bekasi cerita, katanya ay kagak kemana-mana Bang, capek. Ya apa ya, abis anak MPLS kemarin ya. Oke siap, gak apa-apa Po eh. Namanya juga orang tua kan Po eh. Kan udah jadi orang tua Po. Dulu kita bocah gimana, orang tua kita yang kelimpungan nemenin kita terus juga apa namanya, nemenin kita ke sekolah hari pertama pagi-pagi buta biar dapat tempat duduk paling depan. Begitu kan ya. Terus juga apa namanya, pokoknya dah dulu pasti orang tua kita juga ngerasain nih, gantian sekarang kita yang jadi orang tua ya. Terus juga ada Mpo Tika ya, Mpo Tika di Jembatan 5 katanya baru balik nonton. Widih gaya bet nonton apa Po. Kita mah kalau nonton bioskop ya Bang Po ya, itu semenjak tahun 2000 berapa ya, pokoknya 2010-an gitu ya. Oh, pas udah mulai memulai karir MC Roadshow lalala. Ya, berarti tahun 2014 tuh Abang Po. Di 2014 saya tuh udah mikir udah enggak nonton di setiap Sabtu atau Minggu. Gitu. Kenapa emangnya, Bang? Soalnya bikin ini Abang. Abang Po suka bikin geleng-geleng. Geleng-geleng apa? Harganya 2 kali lipat.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya, jangan ampe dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Robot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Masih bareng dengan Jority ya di sore hari ini ya, Bang Po, di Blantik di Obrolan Tanpa Teks ya, di pukul 18.28 waktu Indonesia Barat ya. Di sore hari ini ya, Bang Po, bagaimana nih? Udah pada makan? Yang belum makan kita ingetin ya, Bang Po. Nggak ada yang ngingetin ya, udah kita yang ngingetin ya, Bang Po ya. Jangan lupa makan ya, Bang Po. Ntar sakit. Ntar kalau sakit, wah, ntar keluar duit lagi buat ke rumah sakit ya. Nah, Abang Po, atau mungkin di jam segini udah pada ngantuk nih. Udah pada ngantuk, udah pengen tidur karena besok hari Minggu mau CFD-an gitu ya. Bisa aja ya. Siap-siap tidur dah. Tapi cepat banget ya, ini malam Minggu loh, Abang Po, gitu. Tapi kalau Abang Po ada yang punya cita-cita pengen tidur cepat, ya enggak apa-apa, enggak ada salah juga ya. Cita-cita sejengkal doang, tidur cepat. Nah, tapi kalau pengen tidur cepat ya, Bang Po ya, bisa tidur nyenyak itu harapan kita ya, nggak kebangun-bangun tengah malam. Nah, ada caranya, Bang Po ya, supaya kita bisa tidur nyenyak, Bang Po. Ya, minum minuman ini ya, Bang Po. Yang pertama ada teh chamomile, Bang Po. Ya, manfaatnya ini tuh dikenal sebagai penenang, Bang Po. Penenang yang alami tapi ya, dan juga efektif gitu, Bang Po. Nah, berikutnya itu ada susu anget, Abang Po. Minuman ini tuh bisa diminum sebelum tidur, yang terbukti secara ilmiah, Abang Po, ngebantu tubuh kita tuh supaya lebih rileks lagi gitu ya. Terus juga ada teh akar valerian. Itu manfaatnya ngebantu mempercepat waktu buat tertidur, Abang Po, atau sleep latency. Dan juga ningkatin kualitas tidur yang lebih dalam lagi, Abang Po. Deep sleep jadinya, Abang Po, ya. Orang panggil, manggil-manggil juga kagak kedengeran itu, Abang Po, ya. Terus juga ada jus cherry asem. Nah, ini manfaatnya pilih buah alami ya, Abang Po, ya. Buat ngatesin buat gangguan tidur tuh, Abang Po, gitu namanya. Ini namanya. itu ya tadi ya, jus cherry ya. Terus juga nih ada lagi yang teh-tehan, Abang Po. Ada teh peppermint, Abang Po. Nah, manfaatnya itu pas banget, Abang Po, ya, buat ya ngendorin otot-otot kita yang tegang ya, setelah seharian beraktivitas, Abang Po, gitu. Butuh relax ya, makanya otot-otot seluruh tubuh tuh harus direlaksin, Abang Po, ya. Biar tenang tidurnya, biar pules begitu ya. Tapi ingat, ini minumnya di malam hari ya, Bang Po, sebelum tidur ya, jangan siang hari pas lagi kerja ya. Ada ntar bukannya kerja tapi molor, waduh.
1: Hujan gerimis aja.
2: Memang mendung musim hujan.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Hahaha, apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Pramot FM Surabaya Jakarta. Ini kenapa nih Bang Wiguna Abadi nih ngapus WhatsApp-nya? saha yuk, kenapa tuh ya? Terus juga ada Bu Linda Yanti, Bang Jojo, apa kabar? Tentu sehat-sehat selalu dong. Iya, sehat dong Bu Linda Yanti, kalau enggak kita udah di chip tuh. Kalau kita kagak sehat mah kita lagi di cipto, lagi di rebahan. Kita lagi rebahan di cipto ya. Katanya makan mie ayam, widih. Tapi karena Ayi tuh seminggu ini udah 2 kali makan mie ayam, jadi tidak bisa ya. Kagak bisa makan mie lagi gitu. Kapan makan mie? Hari Selasa. And then di hari Kamis kemarin gitu. Jadi udah gak bisa dulu makan mie lagi, nanti deh hari Minggu, which is besok. Iya. Besok bisa makan mie lagi gitu. Makannya pelan-pelan Bu Linda Yanti, hati-hati keselak bakso. Kalau keselak bakso kagak lucu. Kalau keselak sama apa namanya, potongan ayam sih gak apa-apa, kecil. Bakso gede masalahnya. Aduh ngeri, jangan-jangan nih. Dikunyah pelan-pelan ya. Terus juga ya kita temenin dah buat ya Bang Poy yang lagi makan nih. Ini ada Pot Ika lagi WhatsApp ya, katanya kalau mau tidur mah kita minum air putih aja Bang. Kalau udah ngantuk mah ngantuk kita. Langsung langsung molor kita. Iya siap Depo. Ya tapi kan ada juga orang yang pengen cepet tidur, terus juga terus dia pengen dia tuh tidurnya pules. Ya itu tadi ya, bisa minum minuman yang tadi tuh yang sebutin tuh, ada teh chamomile, terus juga teh peppermint, terus juga susu anget, ada tadi apa lagi tuh, si jus berry gitu ya. Jus berry kan ya. Bentar, kita lihat lagi dah contekannya, kita lihat kebetannya. Takut salah, ntar kita kalau salah digeruduk masa. Jus cherry asem, Abang Po, gitu. Sama teh akar valerian, gitu. Buat ngebantu bisa tidur, gitu. Tidur pulih, ya. Bu Linda Yanti, kenapa ngetik lagi nih Bu Linda Yanti? Ya, kita tungguin dah Bu Linda Yanti ya. Kita hitung kalau 1-3 kagak kelar, remedial. ya siap dah. Terus juga di atas sampo Sartika nih ya, di jembatan 5 ini ada Bang Riki katanya malam ini nanti mau ke Gandaria. Oke, widih, mainnya ke Gandaria, jaksel banget ya. tapi kalau ngomong Gandaria, Pondok Indah, kita udah lama kagak ke sana Bang Po. Gimana kabar di sana Bang Po? Itu mau makan itu Abang Po yang deket stasiun Kebayoran tuh, stasiun Bayoran. Iya, posisinya tuh tempat makannya dia tuh tendaan di sebelah kanan kalau kita dari arah dari arah Permata Hijau ya. Dia tuh sebelah kanan dari Simpruk, pokoknya dah ya kan, Simpruk abis itu Gandaria ya, baru ke Pondok Indah. Jadi dari Simpruk ke halte Transjakarta Kebayoran Lama. Nah, di situ tuh depanan dikit sama tengah-tengahnya Gandaria City ya Bang Po. Pokoknya di sebelah kanan itu ada warung tendaan gitu. Ayo mau ke situ, tapi kagak jadi. Cuman wacana melulu gitu. Siap, hati-hati di jalan buat Bang Riki ya. Bu Linda Yanti kagak jadi ngetiknya, belum kelar. Waduh. Bang Jojo mampir ke rumah. Oke, siap. Makan bareng. Oke. Nanti ya kalau ada waktu ya, Bu Linda Yanti ya. Ntar abis ini soalnya kita mau pergi lagi. Kita mau pergi-pergi melulu anaknya. Kalau lagi kagak sibuk tuh baru bisa diajak ya pergi kayak gini itu. Ntar jam kelar jam berapa? On air jam 8. Oh ya udah, ntar kita jalan. Siap gitu. Kecuali kita Abang Po kalau lagi nyuci, jangan pernah ngajak kita pas lagi nyuci. Pasti kagak bisa.

0: Adon-adon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Udah, dimari aja.

0: kita ngomongin tentang musisi-musisi daerah yang viral di cerita dalam lagu. Kali ini Aye punya Nir alias Immanuel Andra Nir. Pemuda asal Indonesia Timur, ini sosok terciptanya lagu yang viral banget beberapa tahun yang lalu karena Susayang bersama Dian Sorowea. Langsung melejit tuh mereka, video klipnya di YouTube itu ratusan juta viewersnya. Lagu Karena Susayang ini diciptain sama Nir ini di tahun 2018 dan langsung boom di YouTube. Langsung disukai banyak orang, langsung banyak di cover-cover juga sama orang. Nah, sedikit cerita tentang Nir ini. Nir ini ternyata adalah anak pantai. Dia tinggalnya di pinggir pantai gitu, Abang Po. Seorang rapper juga. Dan gak main-main nih, produser hebat Steve Lillywhite pernah menyebut Nir ini adalah seseorang yang memiliki bakat yang sangat spesial. Buis, mantep banget tuh, dipuji langsung sama seorang produser yang pernah meraih Grammy Award. Keren dong.
1: Cerita dalam lagu.

0: jam 19.
1: Abang Pak, pemerintah Kota Jakarta Selatan mulai mengedukasi pengangkut sampah agar melakukan pemilahan sejak proses pengangkutan menggunakan gerobak. Seiring kebijakan TPST Bantar Gebang yang mulai tanggal 1 Agustus mendatang hanya menerima sampah residu. Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengatakan sampah organik, anorganik, dan residu harus tetap dipisahkan sejak diambil dari rumah warga, agar tidak tercampur sebelum sampai ke tempat pengolahan maupun ke TPA. Ia juga meminta suku dinas lingkungan hidup berkoordinasi dengan camat, lurah, RT, RW, hingga pengelola lingkungan agar sistem pemilahan juga diterapkan pada gerobak pengangkut sampah. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat menyiapkan situs jejak peradaban sebagai destinasi wisata budaya baru untuk menarik lebih banyak wisatawan. Pengembangan dilakukan pada tahun 2026 melalui pelestarian rumah betang makam Kiai Gede, Istana Kuning, dan sejumlah situs sejarah di Pangkalan Bun serta sekitarnya. Langkah ini bertujuan untuk memperluas wilayah pilihan wisata selain alam dengan menghadirkan pengalaman budaya, sejarah, dan religi yang lebih lengkap. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

segini lagi pada ngapain ya Bang Po? Boleh berkabar ya Bang Po ya, ceritain sekarang di 0812 1124 928 lagi pada ngapain ya Bang Po? Lagi nonton mau apa namanya? Nonton TV mungkin, nonton FTV atau emang udah mau ke Monas aja nih Bang Po? Karena ada konser Akbar. Boleh ceritain ya di mari barengan aja Jody ya.

0: Din. Tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan, Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh, jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini sampai seterusnya, tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat.

0: dan lebih nyaman juga di kantong. Ya gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Ya tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
1: Iya juga ya. Ternyata bekal nyak lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga, jadi pengen bikin.
0: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
1: Ih, gar aja lo.
0: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk, mulai bawa bekal dari rumah.
2: Pada mau kemana?

Propot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan aja Jodi 3 di malam hari ini ya. Di Blantek, di obrolan tanpa teks, Abang Po. Dan gimana? Di pertengahan Juli, Abang Po, yang makin panas ya. Tadi ada yang bilang mendung gitu ya, gerimis dikit tapi kagak jadi hujan. Ya, mau gimana Abang Po ya? Kita kagak bisa ngendaliin cuaca masalahnya ya. Gitu Bang Po, tapi ya kita bisa ngendaliin imunitas tubuh kita, kekuatan tubuh kita Bang Po, dengan cara ya kita kalau udah ngerasa gimana-gimana ya kita periksa ke dokter ya Bang Po ya. Dan jangan sampai dicuekin Abang Po ya, karena ada kondisi yang ternyata ini sinyal tubuh Abang Po yang terlalu sering terpapar polusi udara, khususnya di cuaca panas kayak begini, terus juga kendaraan makin banyak Abang Po ya. Nah ini kalau kita rasa juga kualitas udara di Jakarta Abang Po ya, sama kota-kota besar di Indonesia, ini sering banget ya, ini ada di level kagak sehat akibat kepungan asap kendaraan dan juga emisi industri Abang Po. Banyak orang yang ngira nih dampak polusi cuma nyerang paru-paru dan dan ini dalam jangka waktu yang panjang. Nah padahal tubuh kita nih Abang Po sebenarnya langsung ngasih sinyal Abang Po pas terlalu keseringan kepapar sama udara kotor ya. Nah kalau menurut ahli kesehatan Abang Po di Life Science, ini reaksi badan kita itu bisa muncul mulai dari keluhan ringan yang sering dianggap sepele sampai memicu kekambuhan penyakit bawaan Abang Po. Ada apa aja sih emangnya Abang Po ya? Tanda-tandanya yang pertama iritasi saluran napas dan juga mata Abang Po. Nah gejalanya itu mirip pilek Abang Po, kayak batuk, bersin, ya, hidung kesumbat, tenggorokan gatel, sampai mata kerasa perih atau juga berair Abang Po. Terus juga yang kedua sakit kepala dan juga pusing. Nah ini paparan gas karbon monoksida, ini tingginya karbon dioksida di ruang minim ventilasi juga ya, sama paparan jangka panjang partikel halus atau PM 2.5 Abang Po, ini terbukti berkaitan sama meningkatnya risiko migran. Nah terus juga yang ketiga, ini badan cepat lemes Abang Po. Nah kalau kita ngirup udara tercemar, sistem pernapasan tuh dipaksa kerja ekstra Abang Po ya, lebih keras lagi cuman buat memasok oksigen Abang Po ke seluruh badan kita. Nah proses ini nih yang nguras energi kita, makanya jadi cepet capek gitu. Nah berikutnya itu asma atau juga alergi sering kambuh Abang Po. Jadi buat yang punya riwayat asma atau juga alergi, tingginya konsentrasi alergen dan polutan di udara luar itu bakal langsung memperparah gejala yang ada gitu Abang Po. Nah berikutnya iritasi dan juga masalah kulit Abang Po. Jadi polutan luar ruangan itu bisa ngerusak lapisan pelindung kulit atau skin barrier Abang Po. Nah dampaknya apa emangnya? Jadi kulit tuh lebih kering, sensitif, gatel, terus juga kadang kemerahan, bahkan ini bisa memicu kambuhnya eksim atau juga dermatitis atopik Abang Po. Gitu. Jadi itu ya Abang Po ya, beberapa gejala yang kita rasain kalau kita sering terpapar polusi gitu Abang Po. Makanya kita juga kalau dirasa cuacanya juga nggak bagus, terus juga polusi juga makin banyak, makin tebel, kabut-kabut ya, ya udah pakai masker kemana-mana Abang Po biar sehat deh, sama banyakin minum air dan juga tentunya konsumsi yang bergizi kayak sayur sama buah

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema sehingga ia tampil di berbagai acara seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Robot FM Surabaya Jakarta. Aduh, kenapa ini? Tadi asisten produser Ayu bilang nih. Iya, sabar ya. Jadi buat Bang Po, apapun yang kita play di mari ya Bang Po, itu udah ada susunannya gitu. Gak akan berubah-berubah kecuali jam request. Pasti kita berubah-berubahin tuh. Siapa yang request kita masukin, siapa yang request kita masukin. Begitu. Pokoknya udah sesuai urutannya Bang Po. Di jam berapa komputer ada waktunya. Begitu. Ada namanya tuh airtime-nya gitu. Event ke azan maghrib pun sama sekali. Itu juga Abang Po ya, harus sesuai 17.56 kalau di sore hari ini kan tadi ya. Gitu, sampai ke kabar berita juga gitu ya Bu Bulan ya. Apapun yang kita play itu udah sesuai ya. Itu udah ada disusun sama musik director kita. Sekarang kita mau update dulu yuk Abang Po, yuk cerita-cerita dari Piala Dunia 2026 di tahun ini Abang Po. Ada yang menarik Abang Po, ada yang bikin kaget ya, bisa bikin kita wow ya, amazing gitu, sampai terheran-heran ya. Terheran-heran gimana Bang Po? Ayah juga pas dapat beritanya gitu kan, juga bisa ya gitu ya. Di mana nih Bang Po? Besok Senin itu kan bakal ketemu Spanyol sama Argentina, Bang Po. Nah, yang uniknya nih Bang Po, ada cerita unik dari Piala Dunia 2026 tahun ini ya Bang Po. Di mana pas nanti Spanyol ketemu sama Argentina, Messi itu bakal ketemu sama yang dia pernah mandiin 19 tahun lalu Abang Po. Percaya kagak ya? Yang dia mandiin tuh dulu namanya nih bayi ya, itu namanya Lamine Yamal Abang Po. Dan sekarang dia itu posisinya itu jadi bintang muda di Spanyol Abang Po, di grup Spanyol. Nah gitu Abang Po, coba tuh siapa yang bisa nyangka Abang Po bisa ketemu tuh ya. Jarak umur berapa jadi beres sekarang ya. Si Lamine Yamal ini sama Lionel Messi nih Abang Po nih pas ketemu besok ya gitu ya. Dan ini viral juga Abang Po di sosial media. Jadi foto Lionel Messi yang masih muda Abang Po lagi mandiin anak bayi sembari senyum. Nah ternyata anak bayi ini yang difoto itu Abang Po adalah si Lamine Yamal ini gitu, yang masih umurnya 5 bulan Abang Po. Oke. Kebayang ya Bang Po ya. Nah, hal ini tuh dikonfirmasi ame United Nations Children's Fund alias UNICEF Bang Po lewat akun Instagramnya. Jadi UNICEF ini ngebeberin kalau Messi ini ketemu sama Jamal dan ibunya itu di sebuah pemotretan buat penggalangan dana UNICEF di tahun 2007 Abang Po. Dan waktu itu Messi umurnya baru 20 tahun Abang Po. Gitu. Dikonfirmasi langsung tuh Abang Po sama UNICEF ya. Nah, gimana aksinya Lionel Messi nanti ketemu sama Lamine Yamal ini Abang Po nanti tanggal 20 Juli ya, hari Senin Abang Po tungguin. Tapi itu Senin Abang Po begadang tuh Abang Po. enggak deh, kayak jam 5 deh kalau enggak salah deh. Mau gitu dah, Abang Po tunggu aja ntar tanggal 20 hari Senin ya, laga antara Spanyol dan juga Argentina di final. Gitu Abang Po. Kita tunggu aja nanti siapa yang menang, siapa jagoin siapa, bebas deh Abang Po. Karena punya pilihan masing-masing. Bukan begitu bukan?

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Rahmat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. 19.47 waktu Indonesia Barat, waktu studio Perempat Jakarta. Ayo udah pamit nih Abang Po, ya, karena abis ini bakal ada Bang Arif ya, yang bakal ngegawangin wayang kulit mekanik untuk malam hari ini. Abang Po yang lakonnya itu Bagong Gugat ya, nanti barengan Mbak Sri Ekawati dan juga dalangnya Abang Po dan teman-teman dari seni Jawa RRI Jakarta ya. Sampai nanti jam 8 Abang Pak di sini ya. Dan kalau kita Abang Pak, kita ketemu lagi di episode berikutnya dari Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jadi kita pamit undur diri. Ayo mau terbang Abang Pak ke Monas, mau nonton konser konser Akbar ya. Insyaallah mudah-mudahan sih ya bisa masuk ya Bang Po ya. Tapi kalau enggak bisa masuk ya udah dah. Maksudnya masuk dari kerumunan gitu Abang Po, kan rame. Kalau kita udah rame orang kita nyerah dulu dah Abang Po. Kita putar balik ke sini ya Abang Po, dijemput ojek entar ya. Ya udah Abang Po, buat ya Abang Po yang mau malam mingguan, selamat malam minggu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Ayo jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin Abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha. Ya udah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang. Yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: Leha? Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
0: Buset dah, cuma 4.000 Bang.
1: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono, gimana?
0: Nah,
1: adi maunya dah lu deket-deket
0: ya,
1: dah. Iya, udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.
2: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.

0: Jumat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: 92,8 FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Malam hari ini Arif Budiman bakal menemani Abang Po di siaran Wayang Kulit Mekanik, ya, Gagrak Banyumasan, dengan cerita lakon Bagong Gugat bersama dengan Kidalang Gendroyono, bersama dengan host Mbak Sri Ekawati. Berikut ini Abang Po.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Sutar Senobudoyo, Sutar Senoprompat RRI Jakarta, wonten pundi kemawon Hamdika Sasono. Miwah atur kiyaran menika saged Hamdika pidhangetaken. Ngaturaken pambagyo sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Hiring Darto. Wonten ing atur kiyaran Ringgit Purwa Mekanik Pro 4 RRI Jakarta. Inggih perkateng sinten to dalang ingkang kepareng gelar pakliran soho menapa menggah cariyos ingkang badhe kalampahaken tining kidalang kalusanangi saking studio kula ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken ngantos sak paripurnaning atur kiyaran Ringgit Purwa Mekanik Pro 4 RRI Jakarta dan

0: Kinen pinayungan asto kogo Wiron danu Asto tangan kogo banyu wiro papan danu tegesipun tulis Wonten pitaken sepun di papan soho tulis
1: Sawenih wonten ingkang mastani sepuh papan
0: Sawenih wonten ingkang mastani sepuh tulis
1: Ani tumrap kita dalang mastani
0: Papan soho tulis tanah prabeda itu jari poro minasis Dalang menikah kini roto beso saking tembung udal piwulang
1: Ada yang pantas dalang saking tembung udal piwulang awit
0: Kita jenejar satu galing dalang Gelarakan ringgit pura semangke mundut surau sing wedo
1: Ingi menikah wedo parimuyo gawedo pustokoro jawedo purwakondo wedo moho baroto
0: Wedo sekawan menikah kamu sureos Ana cara kodho tasawala padha jayaya moga batanga Ana cara kodho munung sisi wetan tasawala kidul padha jayaya kinten ler moga batanga Purwakaning cariyos Hawaton kondho budha purwaka

pun sinten Bujogo Linangkung kalep Kanjeng Sunan Kalijogo duwi nguni gumelaring jagat riyon jaman agung tigang perkawis jaman Tirtayuga jaman Dwapara Yuga jaman Sengara jaman Tiga Sajuga minangka waton saiki jaman Tirtayuga wit jagat yang menasuduk nali kesemerutah sing awang uwung dari waktu kita gading marco podo haming wonten wanin catur warni inggih menika Surya Candra Kartika Mewa Bawana Sukrebdata Pitana gentos kang sinakra bawa inggih sakeninge wonten ing Jirosa keningang botening negari Ngastina Milopan negari Ngastina minangka bebukaning carios Wopo satus datan pikatu kali Senajan sewu Boten jangkep sedoso Negara Ngastina negara panjang kunjung Pasir ukir gemah Ripak kertototo turah harjo panjang tau pocap-pocap paling projo punjung nuhur kawi bawane pasir samudra ukir gunung pranyoto negara ngasih nungkurakan pak gunungan nengenakan pesabinan ngayunakan bandar agung loh terus kang sarwati nandur jinawi murah kang sarwati numbas gemah lamping poro nakodo sang pantaran ngeratri tanah pedotela bedatan ono sengsayaning margo hari pajal memocok kang samiwa didunuh jejala pipit papan wiar keting rupek saking karagara janing negari arahan jenur kismo samiwa tentar muripep mungkul ulah tutanin dasar negara ngasih negara kang cerota jebe dumur kukuse terjembar laladani pun sini gegeng murweng kawi

0: Rasham.
1: Sinri kelenggah Wadriko si gading dampar tento.
0: Pinalipit Prabu Kencono. Binatik kumur no sinebaran. Sari-sari
1: Kongas gandane Sang Prabu.
0: Menawi Jawoto tebisik menawi ratu nang dijuluk. Ya iku juluk Sang Prabu Sidono Joko Pitolo Gendari Putra. Narendra Ngastina. Narendra Bondo Bandu boten kurang.
1: Nang Bondo Bandu
0: boten kinarya Mahyu Hayuningrat. Bila boten dumugi putra wayahipun.
1: Tepar ngabian torong arsi
0: menika warangka dalem sektoyo ing Gusti nanging julik yaiku Pati Garya Sengkuni Gendoro
1: Somantri Gantal Pati
0: Pati Sengkuni mengkeraken pisuanipun
1: Narendra Madara kaya Sang Prabu
0: Salyadewa Salyantaka boten kantun Pendhita Durna dumugi
1: wonten ing mriku pangeripun Pendhita Durna
0: Narendra Madura Prabu Balarama Jaladara Kakrasana Prabu Baladewa mengkeraken Senopati Ngastina ngrangkep Bupati Ngawonggotri Soyo
1: iyiku Sang Prabu Narpati Basukarno
0: Karno Mondro Yoraden Suryo Atmojo
1: pasewakan mambak-mambak lir samudro pasang
0: duk dengkul tumang meroko kang sami sebo para diri sepi mamring tanonos bawaning palang alisik
1: rondonan tan ketilo basami rondonan ketilo mampak
0: mingkapi arso para pradonggo warang gonongan pil pacari kedaton kedaton Ngastina

0: sedeging Pratiwi timbul meringang koso pinayong orang meringkara ayun kulas padaken kados orawipun romo diwaji saking Mondoroko winantu saking karah ayun romo diwaji nursiwingan putra kula aturaken pasgan pada kerami katur romo diwaji iyang sukma dinangkung pinayungono meringkarah ayun putra prabu putrane pun romo kang banget tak tersenani pangestunipun podukong ger putra prabu Rama Paduka kula Mandaraka lulus Ragarjo putra Prabu.
1: Wah, nggih.
0: Sipana kraminipun nggih putra Prabu. Kula tampi. Mboten nami sakondhonipun puja-puji astutripun. Ingkang Rama Kewala tinampi dening nggih putra Prabu.
1: Wah, nggih.
0: Kula pun diwontenin mustaka kandungaken pranaja. Mugi-mugi andadosaken Nugroho paring yang agung mugi-mugi nger putra prabu binarak ingkang sekeca Rama Dewaji kawulana inggih ngestaken dawuh nger putra prabu nger pamandhe sang gurni kula wonten dawuh nger putra prabu nger sami wikantuk kawilujengan rawipun paman yau sang gurni kawula niki berkah pangestunipun nggih putra prabu nggih ingkang paman kula lulus Ragarjo nuwun sewu ingkang paman nyaosaken bekti katur
1: dawuh sami-sami paman yau sangguri
0: pinarak ingkang sekeca paman kawula niki nggih putra prabu ngestaken dawuh nggih bobo kawan Durna bobo ujuk lole-lole bikiduk monyor-monyor pegantil buntute kisongger putra prabu
1: tinggi
0: berkapang istunipun ger putra prabu ingin bopo kulu lulus rahar jongger
1: syukur ngaturakan pasgan pono keramikan
0: ege kula pun diwenehi tasbih dhateng Cahya Nur Cahya mboten nemi sakonduripun nger putra prabu astutinipun ingkang bapa kula tinampi dening nger putra prabu
1: kula tampi dados nugraha pinundi wonten mustaka
0: mugi-mugi mugi-mugi nah mugi-mugi mugi-mugi
1: nggih Koko Prabu Bolotewo
0: Nundamu Pangantiko Iyayi Prabu Kadangkulo
1: Wirantu Karah Ayun Ko Prabu
0: Pangestunipun Iyayi Prabu Kengrokoklo Bolotewo Lulus Raharjo Sipono Karaminipun Iyayi Prabu Dat Katedo Kaliko Murdo Iyayi Sakoturipun Ingkang Roko Kewolo tinampi dening Yayi Prabu
1: kula tampi dawa sami pinarak ing sekeca Koko Prabu Baladewa
0: welah dalah nggih nggih
1: Koko Prabu Basukarno
0: kula wonten dawuh Yayi Prabu kadang kula Yayi karon Agung Prabawanipun Yayi Prabu Raka Paduka kula ngawangga trisaya lulus Raharjo. Sipana kraminipun Yayi Prabu dakat katedho kalinggo murdo. Sipana kraminipun Raka Paduka Kewala tinampi.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih, kula tampi, Koko Prabu. Pinarak ingkang sekeca.
0: Kawula nggih sepaken dawuh. Yayi Prabu, kadang kula Yayi. Nonon sewu. Ora kepeduk kula tinimbalan ngabiyantara ngarsi. Yayi Prabu. Basukarno rumaos dados senopati wonten ing Awangga Trisaya. Ugi dados bupati wonten ing Awangga.
2: wonten wigatos menapa Kakang Prabu? Ingin ngerokok kula tinimbal ngabiyantara Yayi Prabu kadang kula sesarengan ingkang rokok kula pun Balarama.
0: Ana apa, Yayi Prabu?
2: Wonten menapa nggih Putra Prabu?
0: Wonten menapa nggih Putra Prabu?
2: Wonten menapa tinimbalan sedaya nggih?
0: Saka guru ngempal wonten ing mriki dipun ulemi sedaya
1: paman ya sangguni. Menapa paman boten nguningani menawi Barata Yudha sampun medados sampun nyakti giniring kalawanci citap soro badhe dumados ingkang mandhapipun menika dawah putri Marjapada dawah Barata Yudha kedah dados
2: leres ger leres.
0: Nanging menapa perkawis menika badhe dumados kados pundi?
1: Mila kados pekaten rumaos saka guru kula dawuh kapuring abiyantara ngestreni undangan kula badhe rembag rekning Barata Yudha darah Barata ingkang badhe nglampahi perang ageng.
0: Menapa leres mekaten sinuwun Mandaraka?
2: Bener Sengkuni, bener
0: Sengkuni.
2: Leres atijone leres darah Barata Pandhawa lawan Kurawa wis meh nyaketi Barata Yudha mung kari giliring kalamangsa kapan tumapaki gawe.
1: Mineng mekaten Rama Dewaji badhe nyuntanting pertimbanganipun Rama Dewaji saka guruki kados puni ngastina kapi ngajengipun majeng pirengaipun.

0: Mudi waji kados pundi pamanggi Baratayuda sampun medados upami kula menika menika naming upami.
1: Upami kados pundi nggih?
0: Ngastina sasigar semangka badhe kula wangsulaken para Pandhawa. Menika prayogi kados pundi menapa perlu dipun kukuhi? Rekening Rama Diwaji menika pinisepuh wonten ing mriki. Ingin dados tutangganing kesepuhan ugi nujuming ngestina mriki. Iyang
1: Sukmadi Linangkung pinayung ana mring karagayon. Mireng wae pun Rama Bombong.
0: Duwe pengangkah bakal ngondurake negara Ngastina.

0: dados pujangga begawan. Tek katut bokeng Rama, kula menika kagungan putra pinten cacahipun sekawan. Putri tiga yuga kula menika gangsal kali marata. Nanging sedaya wausipun mulya katrima. Ingkang Bagyu Irawati sampun kegarwa dening Kang Raka Balarama. Putra Prabu ugi sampun dados Ratu Binatara.
1: Ingkang Raka
0: Ngawangga Trisaya mudhatus Ratu Binatara. Duh, ajeng ngupadi napa jalma gesang wonten Marcapada? Namung ngupadi kerukunan
1: Baratayuda.
0: Mangket mboten dumados jagat tentrem. Kula bombong tiang sepuh.
2: Oh, nggih. Matur king panuwun. Dados Rama Diwaji Ngastina prayogi
0: dipun konduraken pun mboten ngantos Baratayuda jaya binengun Ngastina wangsul dhateng para Pandhawa jagat tentrem sak dangunipun.
2: Bapa begawan Durna kados pundi?
0: Nuwun sewu, dinten iki kula sing mboten gadhah pamanggih.
1: Lho, sepuhan niku mboten gadhah pamanggih. Niki kudu gadhah penemu kiraku.
0: Nuwun sewu, atijune ajete poso-poso. Kula wingi-wingi duwe penemu. Niki dinten iki sing mboten nemu. Dinten niki kula sik loading.
1: Loading niku pripun?
0: Sing mboten patos. Pikir kula niku dereng patos. Nginun sewunipun, nun sewu Putra Prabu, kula boten gadhah pemanggih, wangsulan botenipun kula tiyang numpang. Kula tiyang numpang. Kula teng mriki mawon nggih pun dipusuba. Dipun sinukarto mawon pun bunga.
1: Oh,
0: bener-bener Durna iki bener. Duh, pendhita ning kene iki arep dadi pujangga. Pujangga ora wajib ngurusi negara. Pujangga namung mujanggane.
1: Nah,
0: leres didoni. Nah.
2: Koko Prabu kados pundi?
1: Ingin rokok kulo menikah nayuk yani menoping tato sabdani perobot diwajib mundur rokok prayog ini pun Baratayuda putrusak dumados Ngastina sebetulnya wasulak datang pendokor pendowo
2: nyaru joni pamangi pun robot diwajib mundur rokok
1: nyaru joni ingin rokok kulo
2: paman sungguh ini katus punti

sih ibu putra prabu kulo badin rembah lagi mantu kulo oleh ngucum laduk nengke niki ono moto pitane pedawa ono menungso sepos kidat ono gajah kaning-kaningan teki ono jati kesubenuyung sing dadi ruyung sapa no no sing dadi ruyung sapa sing dadi ruyung sapa sing dadi gajah kaning-kaningan teki ora usah semon-semonan karno ojo dupeh salya dewa lumaku yo cinaget ceket doyong doyonge salya ngapur.

Mantuk kusumantono sumaga gelap. Aku ngetok no. Yoiku berantah kuturno.

tilam rum mon make kapuri dipun dap melakunjukkan ke ngoyok pun Rosmono wati betul apa ora-ora durno aku sekladung ningsem durno aku tek bali bayi motoroko wis mongso bodoh ora perlu yen ana apa ora peduli kabar putra prabu tak kondur motoroko sekar jago ora melu cawe-cawe sekar pelatih ora melu ngerti

Boyai karo ki ngendika kono pesadaran iki kaya ngono. Ujar-ujar Pak Soekarno ki bener, Yai Pak Soekarno. Paman Pendito, Paman Durno, mbokyo diingetaken pangandikan Yai Pak Soekarno. Sinten ingkang wantun? Ora usah mangsuli Pan Pendito. Nun sewu ya Prabu, ingkang raka kula kibaripun pekira mboten diwaji. Ngantuk

0: Atur ning kula niku ragu-ragu. Cocok kan betenipun? Mangke mesti kadukanen bukti mantu mawon dibudukani napa mali kula.
1: Oh nggih, prayog ini pun
0: kudu di gondeni. Baratayuda kudu dados pun sinarapa tercinta Absara. Mboten keteng namung sekilian kewawon. Mesti dipun pundut dhateng Pandhawa.

0: Ko Nalendra Ngastina Prabu Sudana tiang ganteng dereng abrit tiang itu dereng mesep mring Bantol katungkok gegering Jawi utusan Pandhawa utusanipun Ki Budranaya Ki Rabawor miyos tinangkil munggah kang sami sebut dipun wiyak kang sami sebut ingin sami sebut miyak wing itu ngajeng dia ngajeng miyak wing king surak mau bawor teko bawor teko naliko sak mono bawanipun pono kawan Pandhawa bebedongan polae
1: Sampai jumpa di video selanjutnya.

Warsoan gula, gula anak Semar, anaknya Semar pun pada ngerti nggih, gula anak Semar sing barep. Wis ora usah crito kok anak Semar, siapa-siapa wis ngerti babor. Mbok ana sing ora ngerti drona berisik. Nyong tri ngenal nalah, urung mbok urung kenal adik nyong. Koyo babor nggih. Nun sewu kula wau ingkang rayi kula anu adine panjenengan Dur Sin Sopowor anu niku.

0: Muka rong kono tanyo nganu tak buang. Ok ning surta yuni melasnya. Ono po bawor niki kaya niki nggih. Keringete kula mun sap jogedan anu lagune kembang lepang. Apa wor anu bendrong kulon. Anu wau pundutan kembang lepang mengki juwe pisan ora ana krung kembang lepang. Ndak niki kaya niki saderenge kula matur nggih. Kula ngatur sembah kula katur tak tombo pangestu ku tombo kula pun di wonten ing mustaka kalungaken pranaja mugi-mugi dadosaken kawilujengan yo muga-muga war nggih darah singguni
1: iya war iya bener eh pangestu ku ditompo
0: nggih kula pun di darah Basukarno
1: tak tompo bawar pangestu ku ditompo
0: kula pundi dados jimat niki
1: aku ora diaturi
0: ala nyong anu bebek yeh nyong mau arep mundur jane niki wis keblandrang
1: sebab e
0: anger dina ki aku ora digawe nyong domen nang ramaku nyong mau ngenteni mengko sejamaning munggah ngono wis bali nyong ngerti ngono nang kene drona wong nang alun-alun benyong mambu.
1: Mambu apa?
0: Mambu sate bajing ya temenan. Angger anu mambu sate bajing ana drona nang kene ya temenan. Lah jenengan arek iki nyong anu perekan jan bebek kok. Aja sembrono. Wor iki pepunden Astina nggih. Nyuwun pangapunten pepunden tumrap panjenengan nggih. Ning anggere bawor kali niki satru. Ketemu tempu di mawon gini kan kula jenengan ora tu gatuk blas ora tau konek
1: ki bocah kok pernah terus ki basane ana konek konek ku apa bawor
0: konek ki atuk iki gue pro ora pro anggere karo ngono nyong isine yo bebek ora tau konek ora tau isine yo meretek. Anggar ku ya ngono ngono nyong plus ngono plus ya malah ndah ana power niki kaya niki nggih kula dekengken kali ramane
1: dikokot dening ramamu war
0: nggih darah Basukarna nggih nekseni darah Sengkuni nggih nekseni pendita Drona nggih nekseni nggih jaman rumin darah Pandu niku kagungan putra darah Punta Dewa terus darah Werikudaran darah Janaka darah Nakula darah Sadewa darah Werikudaran niku singkang lahiripun niku damel gara-gara enapa gara-gara kepripun lahiripun kali bungkusnya yo bener lawan bungkus ewor nggih kali bungkusipun lah gelandang grundung dibucal teng alas Mandalasara Prabu Pandu niku kongkonan Rama kuda kongkonan ramane kuda gareng Petruk bungkus niku gelandang glinding gelandang dinding boten babar-babar bayine jejeki bungkus gedhong gedebag kados menungsa nang jero mantel.
1: Kaya apa bawor?
0: Kados wong nang jero mantel.
1: Kaya wong nang jero mantel.
0: Nggih. Wong niku anu bayi kaya tuyul. Tuyul nang jero mantel. Grusel grusel grusel grusel.
1: Terus
0: lah pinten dinten niku mboten babar-babar bulanan ngantos ndara Pandu niku ngedalaken pangandikan Kakang Semar ki bayang ngerti babar alas singgung papaning bayi babar tekwe kentang

0: Satria tengestina namine Jayadrata. Yo, kadangku, nggih, kula nggih ngertos. Lah wonten ngriku sprika-spriki wiwit daral werku dara lair alas mandala saraniku mboten nate di otak-atik teng ramane ning seniki mboten. Rekning kewula karang gemenggeng pun maju. Dangu maju tambah bumine saya semesek. Ramane kula rumah sedadi lurah. Ramane kula niku teng karang gemenggeng rumah sani tanggung jawab. Wong wis dadi lurah niku wong wis kepilih. Wis kepilih wong si duwe, sing ora duwe, sing mlorot, sing sugih milih kali ramane supaya sing milih ora bingung ramane kudu bener niku mergane lurah niku nggo pengarep wong sekarang gumenggeng ora susah ngomong werna-werna ora susah karepmu ke alas mandala ora kepriwe kok meneng Drona ora ngomong karo raimu ngotek dupak kok.
1: Men, orang usah cawe-cawe bobo malah mungkin penjenengan yang tiba jotos bawor
2: jotos bawor aku rapa senajan besan aku bejelek war
1: yang nanggi kok
0: rewel
1: bulu-bulu
0: ngomong lah seniki aja dibutuhkan alas mandala sara ajeng dibabat mungkin pun dibabat ajengnya papan dunungnya kewula karang gumenggeng boyong saking karang gumenggeng mandala sara mungkin ajeng ngelar jajan milani pun weh ning ajeng dibabat kula kentakon kekancingan alas mandala sara angeteng wayang niku mboten wonten basa sertifikat niku mboten wonten kekancingan
1: Lah
0: milane kula niku nyuwun teng mriki kene ramane kenyun

0: kan disit bawor. Aku sapa war?
1: Gusti Narpati Basukjo.
0: Senopati Ngastina kuwi Basukarno.
1: Wutuh lan orane negara Ngastina gumantung Basukarno.
0: Rembugen karo aku, war. Ayo metu karo aku. Tak kena Mandala Solo lan

Bon genah niki. Bon genah. Niki bawor niki ngenerak hukum setunggal hukum kremo-kremi. Nomor kalih nerak hukum ngejawang kori. Nomor tiga nerak hukum ami suda. Nomor sekawan nerak hukum suduk jemblung. Dados prayoginipun niki pun boten saged ngeringanaken, boten saged ngentengaken, boten saged ngentengaken pidosanipun si bawor. Kremo-kremi pejah, ami suda pejah, suduk jemblung pejah, sekawanipun dawaipun tiba pati.

0: Kowe bali. Wono Mandala Sora bakal diwenehke mriki Kakang Semar.
1: Yaktine.
0: Wono Mandala Sora tekan kapan Durwana Barata Yudha secengkal bumi Ngastina bakal kejamah dening jalma sejen. War.
2: Oh. Kersane ndara karena kula kene maksud
0: kudu bali. Matur ning ramamu. Yen Kakang Semar bakal mundut Wono Mandala Sora, tandane bakal miwiti Bratayuda. Wani karo Basukarna war.
2: Oh niku tanu sejen den kelingan mboten. Kula pun matur niki wana perdikan senes alas mlebet negara niki senes. Niki hadiah saking anu Ndara Pandu.
0: Ora urus iku mlebu negara Ngastina. Bali, bali kowe, bali, bali kowe.
2: Kula mboten ajeng wangsul nang dereng asa kekancingan alas Mandala Sarang.
0: Apa lara sikut jaluk? Yen kowe wani karo Basukarna tandha nyendhekno umurmu, apa pekenyi minggat nyawamu?
2: Bebrawon.
0: Wani-wani nek karo Basukarna.

si Teti ini kayak kiyo jarku gampang-gampang ya. Ramane kok dipenengono bur, mau coba keneng darap Yudana. Anu kepenek pada dobrak ramal oleh kongkong aku mangkat. Genah kali marane dok, kok mal jadi perdonden kayak gini. Oh alah, apa manisi wanu bocah bingi sore udung anak karena usananya.

0: Soekarno paman pendito katus budi dipun tandangi bawor mungkin malah nyoto bade nyuduk paduka nglungsebahken asmanipun putra Prabu Basukarno. Sebabipun menapa paman?
1: Upami kawon
0: paduka malah niku tandanipun nanging upami paduka menangi boten kondang kalah mungkin kewirangan kersanipun kende kroyok para Kurawa kemawon kersanipun monggo paman pendhita kang baku bawor kudu pecah.

0: garisane pun babak sepuni pak.
1: Bawor kudu ditandangi. Iki pundakmu bakal munggah derajat pangkatmu. Tuput-tuput yen bawor tumekani sirna, yen ora dirangket lebokno pakunjaran.
0: Nang biasane bawor niku mboten ate kula niku menang subawar.
1: Kudu menang. Ini. Urung lali rapalan wingi.
0: Rapal ing pundi?
1: Aji lawan jeblak
0: dereng. Nang mriku anu kangge bulan ngajeng, Pak.
1: Ya kok bulan ngarep kepiye?
0: Lawang jeblak niku rapalan kangge tiang gadeg damel. Supados kathah tiang kondangan mangke mboten lepat.
1: Oh iya. Utuh rapalan kuwi.
0: Sanes.
1: Oh iya. Malah jarku anu rapalan. Singko ngantem jalma kon jeblak dadane.
0: Sanes, Pak.
1: Ya. Terus ketunggengan.
0: Sampun.
1: Ketunggengan tamakno si bawon. Mesti mati.

0: Bawor Sobat Damah. Yuk Bali War. Nyong apora Bali apa maning kono Basukarno maju nyong apora mundur apa maning singkono manyap mundur Bali War. Bali War. Bali War. Bali Bali War. Males, males, orangku. Ayo, nyoto ke Ditoyo, anak Semar. Orang sama mencicir beri papu. Jotos, males, jotos, orangku. Aso, aso, ya. Sabar. Aja, gerasa gerusu ya mak, ya. Nyong ngarep ngomong ngatik ngono aja dadi murih. Atimu serik ya. Apa-apa musuh ngomong-ngomongan. Sabar kon jagong nyong cerita. Abdi to apa kudadak ngomong-ngomongan. Ya, gelut segala memang kok. Nyong ngarep buka sejarah. Nyong ngarep dongeng.
1: Dongeng apa?
0: Ya. Gemien anak ratu atas angin jenenge Prabu Barat Meja. Prabu Barat Meja dua anak Mumbayana.
1: Terus
0: dua anak Mumbayana, Mumbayana karo Barat Meja nu diajar angel diurak londong luar wani Bali. Kumbayana ora wani Bali. Bapakku ala yambu kuwe mengko. Ora wani Bali. Ora wani nang negara atas angin. Angga ngunggu ngalur ngidul. Lah sing bisa nampak wong negara atas angin di palang segara arep nyabrang segara ora bisa. Lan ujus wijining dina anak widadari jenenge Wilutama. Wilutama kuwi dewenehi bendu nang Sanghyang Premasti Guru dadi jaran. Lah jaran kuwi mudun Kang Suralaya mudun mari kisiking Jaladri mari kisiking segara. Ramamu lagi anu munda mana dewa dewa siapa-siapa yang bisa nyabrana nyong kang atas angin maring pulau Jawa yen lanang tek aku sedulur Sinarawedi yen wadon dadi jatuh keramani nyong weh
1: terus
0: mengodengin lur corone teko bekas nang arepe Drona nang arepe Mumbayana karo korek sikile jaran
1: terus
0: loh pusaka gue jarane ndekem ramamu ngerti oh iya sing abtulung nyong silingkrik ramamu munggah geger kekering turangga jaran kang sabrang ngana tekan nyabrang Jawa nangkana ngana tekan ngene jarane nyeremet
1: nyeremet ke apa?
0: Meteng lo barang babaran kok babaran kok kok dadi ku ajak pada buduk aja gembelengan aja sumbar kok konde jotos nyong jotos ngono sih gong apa maneman temen tangane wong anak jaran digitik ini
1: aduh mengkondisi ala yo

0: Aduh, Pak. Bapak, aku isin, Pak. Anak pakai bocah. Nopo kulo anak jalan, Pak, si ngomong. Babor, kayak bocah. Wong anu barang wati kok diomong-omong anak kayak bocah. Babor, Pak. Kulo isin, Pak, kulo tinggi-tinggi, Pak. Males, Pak. Males, Pak. Wantur kali babor, boten, Pak. Durgada sana
1: kulo popo pelitok maju
0: kersane
1: pun kot maju
0: popo iyaaah.

0: Bawor. Lekno meripat ku jebreng talinganmu war. Durgada Sena maju. Enak. Kroyok batok teter wijen atiknya. Seketimburi sewo giringan. Nyawis deweni purbawa sesana ngeramaku. Ora di surat tekan jingan alas mandala sara. Banjir ketih. Ngastina.
1: Gede temen Subarmu. Warah.

0: Aduh, babor.
1: Nyat, teman ngonoh. Ujare siapa rane? Babor anak kesemar kus ngamuk. Singar pani siapa? Hedut, teman ngonoh. Poke menyat, teman nyat. Kok gemblung babor menyatan dung orang ngomong bajingan Durgandha Sena ya undungan semandang grimis batuk ngantem lemah orang melodok menjotok
0: babor mundur ora mar.
1: Mboten ajeng mundur dereng asal kekancingan alas Mandala Sara.

0: Gono
1: Risang Senggono Anjani Putra Dondarano manusul
0: aku nampa sadane ramamu Kakang Semar aku supaya nusul kowe bor wanti-wanti Anoman bawa lagi tekongkon mring Kristina aku duwe perlu jaluk Alas Mandrasara bakal tebabat yen kuat dibat ora kuat cara wong mikul kuat dipikul ora kuat seles nomor ora kuat sinun ngawoga Trisoyo bakal mentang langkap ngasto jembaring Kunto Wijodanu ayu bani war
1: boten usah tetam ojo war
0: mung dadi patimu war balik bani war balik.

0: Duartiko Bimosti
1: menikawanipun Den Owar Kudoro Seno Caroko Jagal Bilowo Bayu Putra Satrio saking kasatrian Munggul Pamenang
0: Yo Satrio saking kasatrian Jodi Pati
1: nalika semono lungguh jegleg pindha tugu Sinukarta

0: Bantala.
1: Putra Kinasi ing Prabu Anembon Kaca tetuku banjur jamak
0: mboten kantun.
1: Sadra saking sumur Jolotundo
0: Aradena Torjo. Aradena Torjo mengkeraken pisuwanipun radya menika Raden Antasena
1: satriya edan
0: kewaridan. Raden Antasena nalika semana mijilatur
1: bapak ibu aja gawe bingung atine putra-putrane to Bu. Bapak kono apa Bu?
0: Kowe meneng wae kula mengko tak kanturi. Kowe padha tak weni ngerti mengko mengko kula. Kaki Prabu Antaraja lan Antasena

0: kan kok conor jolak untuk seno
1: dadu cimat bu tak pun dini bun-bunan korogol geman kumu wano doyon kurib bu
0: muka-muka untuk seno ya
1: wonder menopo luku kulo tinimbal ngabian toro wonder menopo ibu onopo buahku timbali ngersana ibu
0: ini yuk kulo bapak muki koyong ono wis disawang malah saya medeni yen kaya ngene iki kabeh pun ibu yo bingung pinulungan gone nyadoni kula kersane pe yo ora ngerti
1: kersa dahar ora bu
0: ora
1: ngunjuk
0: kadakala
1: lah terus dare
0: ora dahar di Sabtu hari
1: pitung dino radar orang unjuk wah bingungi orang sabudu bingang bingung kuen gini baik turu aku harus

0: digugah ora aja coba dia aja wani wani aja wani wani aja wani wani aja wani wani
1: jatuhipun menggalih menapa Bu
0: ngene ya oleh caturan oleh ngentiko ramamu nalikane dina yaiku Sabtu hari kepungkur jarene nyumpeno ning kasatrian jodi pati kene dukul gelagah pengalang-alang kaya ngono kan dadi penggalian terus ramamu kaya ngono mulut

nalikus mono geger oni kasatrian jodi mati kang podo sebo gandang-gandang pangantikani pun pedito durno wojo.

0: apa wis
1: digugah,
0: digugah,
1: digugah.
0: Boten wantun Gatotkaca.
1: Boten wantun Yang
0: Jo.
1: Boten wantun aja maneh aku mari wani Yang. Ora wani Yang.
0: Kuli turu nang ndik, nang ndik, kuli turu nang ndik, kamar ngendik, kamar ngendik. Kamar ngendik. Oleh turu nang sebelah ngendik. Iring kamar sing ngendik. Monggo monggo kula. Kula dherek kaken. Nggon pipir lemari apuduk. Lemari sing marep ngidul. Sanes. Oh. Apa pipir gredeg? Boten. Pocok.

0: bapakku.
1: Iya, iya, iya, kulob, iya. Es, longgo, longgo, longgo, longgo. Longgo dadi mapan sareke kepiye kulob.
0: Bingung.
1: Aja bingung, bingung. Aja bingung, bingung. Aja bingung. Mikir nopo, menggali nopo.
0: Yang dudu turno guru kusinggugah aku. Tendang sanggawe. Pondo seno.
2: Iya pak.
0: Eyangmu gawe kena kopi.
1: Ora, ora, ora, ora, ora. Aja gawe kopi. Kayak bocah kok gawe kopi ya malah. Ora usah, ora usah. Wis ngopi.
0: Teh.
1: Ora, ora, ora, ora. Ora penting.
0: Jeruk.
1: Ora, ora, ora. Arep mangan jeruk. Arep nginum jeruk. Kopi ya ora, jeruk ya ora. Wedang bening. Kadang ala ya. Ketindeng.
0: Apa isi seneng nginum kartindeng?
1: Ganu. Kadang ala ya kae. Gua ngetanget.
0: Jenggot.
1: Uduh.
2: Apa yang sih demen obet-obet?
1: Agano. Nalikan agano lagi kaya kok si kita wis nah. Lagi minum yak selek. Wis tua kudup. Si kia muka dimangane keruban. Keruban pemilih. Keruban sing dung-dungan.
2: Keruban apa yang?
1: Bayem. Terus ngerkangkungnya malah kena apa kayak urat asam siki baik tanduran malah kena penyakit gemienora gemienora gemienora tanduran juga balik
0: turno bapak wono apa
1: ini kudup ya koyono apa
0: aku ngimpi
1: ngimpi apa
0: jodipati dukul gelagah pengalang-alang ono apa
1: alah.

0: nenggal kemenangan, tujuh nenggal kemenangan, kulup kulup. Prihatine pun Romo kesembadan, pun bopo pancen waskito, unggal dino mikirno sliramu, selamat uripmu.
1: Ono poko gandeng, aku ngimpi kok malah nangis.
0: Tujune kemenangan, tujune kemenangan. Ingat ada kemenangan bu dadi apa, dadi apa? Nujune kemenangan.
1: Dadi opo turu bapakku.

0: Radurosa yakti Urosa yakti singoleno prapteng lampus Patenane wani-wanine Durna Barata yudha bakeng lungi negara ngat dijaluk ora mudi nunggui dijaluk lama-lama barengi Anoman jimbalani Anoman Anoman wis patenane kudu dipateni kudu ibarate andeng-andeng ning tempiningan ana cuplak tumiba ning awak ora ditimpral bilaeni kudu bilaeni saya gede ibarate iki geni mbene mintip-mintip murube mbok konti mobor
1: wis aku ora tumandang dhewek
0: sing kon mateni
1: anakku lanang
0: kaur kota aja kongkonan kulup Gatut Kaca putuku Gatut Kaca si putramu kulup putramu tedaking satrio ingkang tedaking wijinukur ning depat ibune

0: aja aja kadut kocok
1: ondor cok
0: aja kowe malah bidaeni maning aja aja ondor cok putramu kesatrio ibune udah satrio bagus deh wong ibune udah mengkok kepepet boyo pakai boyo nyate kemutan wateking udah kudu pateking udah
1: waduh

Gatotkaca salah siji penyang ditulungi badhe nulungi yang pendito. Nah kaya kue gawa ember badhe nyiram tandur mung atus alum yang lah. Wis sabunan ya ora kudu. Ora kudu.

0: Lirian. Aku nu nganggo pempes. Modisit. Nah, kaya gue lah. Loko pun bopo disini-sini kaya ngono dening anakmu.
1: Karepe durna bapakku.
0: Misan gawe kremo-kremi ngejawa korea misudo. Semar mateni dipenggak. Ojo ngonti gugat negara Ngastina. Pancen wis umawani gugat luput-luputnya mesti enggal lawase

0: dhewe nyangeti ana sena aku golek piadigene jujuk nomrana prajulayaran kang ora ketulungan wis mar mati jujuk prajulayaran
1: jujuk prajulayaran berarti adikku wisanggiri
0: ayo gotong aku mabur

0: Dinantosena mi ber sarengan Raden Gatukaca jujuk trajulayaran.
1: Dene wene kudoro jujuk karang gumenggeng ing pangaksirnanipun
0: Ki Badranaya.
1: Supados mboten nyun wangsul-wangsulipun wana Mandalasara. Katukot jagat gentos alam itu dalam gentos sepatu patut
0: temka gentos patut congo jagat taman goro-goro

Sat Pangonan Sabto Pandito Astota.

Goro-goro goro-goro tanggap warso sirat juga ke bumi gonjing samudro kocak. Kumacaki samudro gawek serakat burotoyo senggon-gon. Tanpi katuk penono badurgi bumi karus pategal tanpul gagrek tanpi katuk ilining toyo. Sawah kena lo dadi pandirikani germetan kang mawiso. Bangsa diberi beras usak tenen pemangsan jalwa pendeta atau sungkowo. Para jadik terajang bagi beluk larang bunggol larang sandang. Iqbal menulis itu kajo bangun saput lebu peteng dedek lelimengan peteng dedek lelimengan duk naliko semono goro-goro semundur kayangan jonggri saloko bale marcu kundomani kerengat sungune lembuan di jebol kori selo matang. Komitir pedite sang yang on top god lindus no kapi putu jagat coplang nyembur abu ngebei jagat ono dan salah moso pindo pinusus sindung riwet magenturan pragoro-goro mawalikan banyuni samudra lirikin buram berentut isi beli ketubu kayu andong kayu moring pederbah kasulayah kuyup babadan pacing. Para diri sidep wana goro-goro jemudulare bajang kembar kali ingga si jinggawa sodo lanang sanggup penyapu jagat ingga sa jinggawa batok bulu sanggup warso nawas goro kang lagi surut kekalih pinanggik dilanggung perapatan temah tumapak goro-goro suyudodro

0: Ano manok perkutot mo na yung ngukal perkutot ka priwe kuwe. Perkutot mo na yung mesti na kutun ora kaya kuwe.
1: Perkutot belajaran. Ano bener?
0: Perkutot bene mulai manggung.
1: Bene mulai mabung.
0: Oh. Cepi nganggit cengkak kula. Risi-risan telololololo. Matu salililili manu ekutut monine klar ketekung monine klar ketekung monine klar ketekung cepi.

0: digareng
1: iris-irisan telon.
0: Iris-irisan telon. Yen aku rek ning iki
1: negarane dhewek kuwi lagya suka parisuka kan.
0: Lagune apa Kang Gareng?
1: Lagune sorak-sorak
0: bergembira. Monggo.

nolok gareng Petruk. Kakangmu wis bali keton. Mrene padha kumpul ayuh dilakoni priyatinan. Awit kalawancine wana Mandalasara Bali. Alpati kaya ngapa kudu kancingan wana Mandalasara kecekel sawis kecekel ayu padha dilakoni babad talas. Kanggo nyukupi kebutuhaning kula ana karang gumenggeng tule. Nolo gareng Petruk bawor. Kae bocah yo aku ya wene mesti ngejak ngaso. Minangkanipun dutan di kesuking dalu. Kula sedaya panitia soranyun gending ngutut manggung. Kangge warga sida mas matur nuwun khususipun. Monggo busa mudiyana kula ndamelaken gending nggih menika kutut manggung. Ana bukake kular maneh. Buka sing kepriwe? Nangge cengkok. Cengkok sing kepenak Banyumasan mah kepriwe? Mengene. Ora usah ngomong nang jroning latar. Nggih. Nang ya cengkok sing ngaten wis lumraeh serengah ngulon bal mengko dibukake mengki nang ngger nika musim ngel nika sindene wis lumraeh serengah ngulon renae.

0: kepenak.
1: Udah nyoklang tum bakang panjangi.
0: Cengok kenti gue. Enggak ya gue. Like.
1: Cengok panu cengok kayak kuda. Penak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujon lagu ribu sambel kemangi.
0: Kantun sambel kemangi. Sing nembang sapa?
1: Ayo aja ngantuk bae, biyunge. Nyambel nak mangi. Nyambel iki anggere kowe ngujek penek kok. Ngujek sambel kemangi.
2: Kelangenan.
1: Ngujek wulo. Ngujek moto nang ciri. Sambel kemangi bukat monggo nonang ning nang nang ning kondang Mas. Katering yang mundut monggo.

0: nyong ya ma. Pinemunin Doro Suyudono etak punduti kekancingan wono Mandolo soro kepriye babon akop mangkat babad dalas ora bakal diatur nama ya puluh-puluh puluh-puluh wong pancen ngana genanu urungana beranta yuda ngastina digondeli mak
1: dae.

Doro Telmer kutoros mar kakangku. Pripun pripun pawarta menapa ngaturaken para usah werna-werna mar isin duwe para kawan sing kaya Semar kakangku. Lingsem ingkang kados pundi? Sinisinaken kurang jembar apa negara Ngamarta? Apa kurang lemah kurang bumi? Kurono Baratayuda gugat negara Ngastina wani lawan ratune. Sidolonge kakangku wani-wani njaluk negara Ngastina durune Barata.

0: sabar sabar mengin mengin mengin mengin sengendika kula nyuwun negari Ngastina sinten Durna bapakku Pendhita Durna guru sampean
1: yo kula menika badhe nyuwun titipan wana Mandalasara
0: ingkang nalikanipun Ndara Werkudara menika lair kula niku dipun titipi kang Rama Ndara Pandhu kula mboten nyuwun negara
1: aja dipacutaken
0: tetap kula mekukuk makutha waton
1: badhe kula kundhut wana Mandalasara patirisan gawe pat

tak juweka kupon caraka Semar dari patimu boten cinuwik ponang raga Badranaya pesat minggah suraya.

0: batang yo Kang.
1: Adik ini yo Wosmar sinap
0: durung.
1: Durung mati.
0: Durung.
1: Wis diperwoso dening bapak aku ngerti. Mulai laku miber tumeka mrene ngoto watiri. Ait bakal nyun baline alas Mandalasara.
0: Benere Wosmar siruput pawar kudoro. Wosmar jujuk seroyong. Saka Suraya jujuk Marcapada.
1: Lah kersane adik iki muri beres iki
0: bisa kegawa wana Mandalasara. Wosmar duwe karep apa mesti kudu sembadan.
1: Wah yen kaya ngono bombong atiku adik iki.

geguk Sadurita. Suyudana iku ora ngerti. Eh, Nilakata tu di adikku. Komaran dadar simpen ing Surloyo kekancingan Wana Mandala sorop. Eh, babonane. Darane aku ora ngerti. Gentu oleh pikiranmu Suyudana. Aku tak mudun. Duh, kayak malah Darwisa geni.

0: wis digawa kancingan para mandul niki niki niki. Suyudana deliknya keteng mriku. Ujare darani kula mboten ngerti, kula pun ngertos. Dipun denika keteng Suralaya, kula puru ki mriku. Niki pun pikantuk damel
1: kekancingan Wana Mandala Sora
0: niki. He cara seniki niki setipikat, setipikat niki setipikat. He, setri. Lha yen kaya ngono kepiye wae Semar dakantu doro niku doro niku tebengak. Mbok ngantos kewirangan kali kula menawi mboten badhe ndobani kula wong kula pun wonten buktine niki.

0: Wawar Kudoro.
1: Bisa nyalak kulanan.
0: Nyangdi.
1: Manunggal Sidono Semar Luput. Aku bakal nyaluk lo ngapuro Baroto durung dadi. Baroto yudo durung dumadi loko Semar nyaluk.
0: Sinyo negara ngastina sopo
1: Semar.
0: Singendiko.
1: Durno bapakku Luput Wawar Kudoro.
0: Wah Semar ke nyuwun wana Mandala Soro. Wah Sidono. Orang ngerti dititipake ning Suralaya saiki mandes kepara kekancingan Wana Mandala Soro wis diasta dening Wong Semar yen Wong Kudoro bakal maguguk makutha maton bakal wirang gedhe awit Wana Mandala Soro iku cedhi darbeke Wong Semar.
1: Wah Semar wis mati
0: durung sirna. Kulo dereng mati, kulo tengri kini ki kulo dereng mati, dereng mangsane mati kulo.
1: Terus Dewi Sogni,
0: Kurawa kang podo malang-malang kae balik nawa, Wong Semar bakal teko mening sate Wong Sidono nyuwun Wana Mandala Soro rek ning

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu 18 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini. Hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: destinasi serta pesona budaya Jakarta hanya di Perompak RRI.
1: Perompak FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Ketemu bareng Ayu Joritia di hari ini, di pagi hari ini, di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 ya. Di jam 5 ini kita mulai dulu ya Abang Po, sebelum kita mulai di kabar Jakarta. Kita mulai dengan hikmah pagi di pagi hari ini yang nantinya seperti biasa bakal dibawain sama Ustaz Taufikur Rahman, Abang Po di pagi hari ini. Dan buat Abang Po yang mau berinteraksi bisa ya, nanti bisa hubungin kita via WhatsApp di 0812 1124 928. Mau kirim pesan WhatsApp boleh, mau telepon boleh, mau kirim WhatsApp boleh ya. Tadi sama ya. Atau mau voice note juga boleh deh. Abang Po yang mau kirim voice note atau juga SMS boleh ya. Karena pagi hari ini handphonenya udah sama AI. Jadi Abang Po bisa SMS juga kalau nggak ada WhatsApp ya. Di 0812 1124 928. Nanti bakal ngangkat tema jangan tertipu dengan dunia. Nah nanti gimana ngobrolannya atau juga tausiahnya, ditunggu aja bersama Ustaz Muhammad Taufikur Rahman SQMA di Hikmah Pagi.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu, yang macam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Pok. Balik lagi, masih barengan Ayu Juriti ya di pagi hari ini di Hikmah Pagi ya. Dan kayaknya tadi lagunya pas ya. Sama tema kita hari ini ya Bang Pok, itu jangan tertipu dunia. Dimana hari ini Hikmah Paginya kita bakal dengerin tausiah bersama Ustadz Muhammad Taufikur Rahman yang sudah tersambung di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Jo.
0: Iya, sehat Ustadz ya.
1: Alhamdulillah. Bang
0: iya.
1: Jo sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Masya Allah, semangat sekali.
0: Pak Ustadz, hari ini kita bakal ngebahas tema yaitu jangan tertipu dunia, benar ya? Oke. Nah, buat Abang pun nanti yang mau bertanya bisa langsung aja kirim pesan WhatsApp atau juga SMS ya. Atau mau telepon juga boleh di 0812-1124-928. Dan untuk pagi hari ini tema kita boleh langsung aja dibawakan Ustadz. Monggo.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillahi wabarakatuh. Al-faqihna fiddin wa'alimna ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada perjalanan mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu perjalanan Rasulullah melihat sosok seorang perempuan tua yang sudah mulai renta, kemudian berambut putih dan juga tentunya memiliki banyak sekali kekurangan-kekurangan. Dalam perjalanan itu Rasulullah bertanya kepada Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, siapakah dia?" Jibril mengatakan, dia adalah dunia, dia adalah bumi, dia adalah tempat tinggal manusia sekarang. Nah, dari sini Rasulullah setelah mi'raj itu bercerita kepada para sahabatnya tentang perjalanan mi'raj, termasuk menceritakan tentang bagaimana bertemu dengan sosok perempuan yang sudah tua, renta, dan banyak kekurangan. Sembari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan nasihat kepada para sahabat, di mana para sahabat itu diberikan nasihat bahwa suatu saat nanti umat Islam adalah umat yang mayoritas tapi rasanya minoritas. Mereka itu banyak kata Rasulullah, akan tetapi kekuatannya itu tidak ada. Mereka terlihat seperti buih di lautan. Terlihatnya banyak, tapi begitu sampai ke daratan hilang semua. Nah, dari sini disampaikan juga bahwa ternyata yang ada dalam diri umat Islam pada waktu itu adalah sebuah penyakit yang disebut dengan wahan. Apa itu wahan? Wahan itu adalah hubbud dunya wa karohiyatul maut. Cinta terhadap dunia berlebihan dan takut kepada kematian. Dunia ini sering menampilkan dirinya sebagai sesuatu yang sangat mengikat. Seperti Fata Morgana di tengah padang pasir yang tentunya terlihat airnya yang sangat menyegarkan, terlihat dari kejauhan, tapi tetap air tersebut hilang ketika didekati. Dunia juga kalau misalkan kita lihat seperti hamparan pasir yang kering. Dan kadangkala baik kita yang menyibukkan diri dengan dunia, dengan rutinitas, target, kemudian juga tanggung jawab profesi dunia, serta urusan-urusan keduniawian yang lainnya, kita tidak harus tertipu oleh dunia, yang mana dunia itu merupakan tempat singgah kita. Kembali lagi bahwa dunia itu tempat singgah kita, bukan tujuan kita. Dunia ini diciptakan tentunya tidak abadi. Setiap orang ketika diberikan kehidupan di dunia, dia akan pasti meninggalkan dunia ketika ajalnya sudah ada. Dunia ini hanya menjembatan penyeberangan, sehingga tidak boleh kita itu menukarkan dunia kita dengan akhirat kita. Yang mana tentunya hidup di dunia ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kun fid dunya ghariban aw abiris sabil, Jadilah di dunia ini kamu seperti orang yang asing atau seperti orang yang dalam perjalanan. Orang yang asing itu gimana? Dia itu akan hati-hati ketika misalkan dia hidup dalam kondisi yang asing, yang tidak biasa. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, maka dia akan terus hati-hati. Kemudian juga seperti orang yang dalam perjalanan, jadi ya tidak ada beban dalam diri dia, tidak ada misalkan tujuan itu, hanya tujuannya kecuali hanya di akhirat kelak. Bagaimana kita bisa tertipu dengan dunia? Kadangkala kita melalaikan waktu. Kita sering menunda-menunda amal kebaikan kita, sholat kita, bahkan menunda taubat kita, atau misalkan mengabaikan hubungan spiritual karena kadangkala kita merasa masih muda, masih terlihat sehat, atau terlalu sibuk. Padahal yang pasti datang ke kita itu adalah kematian. Kematian itu pasti akan datang, waktunya tidak ada yang tahu. Maka tentunya sebelum waktu itu tiba, taubat itulah yang harus kita kedepankan. Kemudian kadangkala kita itu menafikan bahwa ada kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu disebut dengan akhirat. Sedangkan di dunia ini kehidupannya hanya fana, hanya sementara. Kadangkala kita menyamarkan kehidupan yang fana di dunia ini. Kita bekerja, beramal soleh, itu hanya untuk ya mendapatkan pujian manusia, mendapatkan status sosial yang tinggi, jabatan kita pun ingin terlihat mentereng lagi. Dan tentunya kadangkala kita itu mengerjakan sesuatu hanya untuk mencapai materi yang mungkin buat kita merasa sudah menggenggam segala-galanya. Maka kadangkala juga sikap tadi itu melahirkan penyakit yang disebut dengan wahan. Cinta kepada dunia berlebihan, namun dia takut terhadap kematian. Kita tahu semua bahwa ketika cinta terhadap dunia berlebihan, lambat laun akan melahirkan rasa takut yang berlebihan juga terhadap kematian. Bahkan dia takut hilangnya fasilitas duniawi sehingga mengikis integritas iman dan moral-moral dalam hidupnya. Maka yang harus kita lakukan adalah menyeimbangkan dunia dengan akhirat. Yaitu dengan cara meletakkan dunia di tangan kita, jangan di hati kita. Jadikan harta, jabatan, ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mengabdi, membangun peradaban, mendidik generasi, dan juga tentunya menolong sesama. Bukan sebaliknya. Bukan misalkan si dunia itu atau harta jabatan itu menjadi sebuah namanya hal yang harus kita banggakan. Kemudian ketika dunia berada dengan kita, saat diambil atau berubah kondisinya, tentunya hati kita tidak akan hancur. Karena apa? Karena jangkar kebahagiaan kita di dunia itu tertanam, itu terpatri hanya semuanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dunia. Oke, itu sebagai pengantar.
0: Oke, siap. Jadi dunia tempat kita singgah doang intinya, Abang Po. Ya, yang disampaikan tadi ya. Jadi jangan ya, udahlah, jangan terlalu kepengen banget sama ngejar dunia, ngejar materi segala macam gitu ya, Ustaz ya. Toh itu
1: iya,
0: juga,
1: betul.
0: Toh itu juga kita kagak bawa ya sampai ke akhirat sono. Dan juga nggak bakal ditanya, emang lu punya apa waktu di dunia gitu ya. Siap ya, itu ya Bang Po ya. Jadi buat Abang Po yang pengen nanya, nanti bisa kirim aja WhatsApp atau juga SMS atau voice note di 08121124928, atau kalau mau telepon juga boleh ya. Ini udah ada beberapa WhatsApp yang udah masuk, tapi kita jeda dulu aja ya. Nanti kita bakal baca, ini ada dari apa namanya, Mas Orik di Jember, terus juga ada dari yang lainnya ya, dari ya Orang Jagakarsa juga ada, Pondok Gede juga ada. Nanti kita bakal baca abis ini ya. Jadi Ustadz jangan kemana-mana dulu ya Ustadz ya. Jangan ditutup teleponnya, minum dulu aja Ustadz nanti.
1: Siap, siap,
0: Ntar
1: Mas.
0: kita soalnya bakal banyak ini jawab pertanyaan soalnya.
1: Baik.
0: Buat Abang Po,
1: Oke.
0: nanti kita bakal balik lagi ya di mari di Hikmah Pagi.

0: Perempat FM Surah Budaya Jakarta, Bang Po. Balik lagi di Hikmah Pagi barengan Ayu Juritia dan juga masih tersambung di line telepon kita bersama Pak Ustadz Taufikur Rahman di line telepon. Pak Ustadz,
1: Ya,
0: ini
1: Bung.
0: udah ada WhatsApp yang mau kita baca nih Ustadz nih dan kita respon ya. Ini dari
1: Silakan.
0: Bang Orik di Jember. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Jojo, Pak Ustadz. Ini dari Orik di
1: Salam,
0: Jember.
1: Rik.
0: Ya, mau nanya, apakah dengan terus baca istighfar dan berniat melakukan kebaikan itu adalah upaya yang dirasa tepat buat kita supaya nggak terlena dengan keindahan dunia? Terima kasih pencerahannya, Pak Ustadz. Wassalamualaikum.
1: Baik, salam. Baik, makasih Mas Warik. Pertama tentunya kita tahu bahwa amalan-amalan seperti istighfar, amalan baik itu tentunya akan membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan kita sebagai orang yang memiliki ketenangan. Kenapa memiliki ketenangan? Karena tentunya kedekatan dengan Allah, mengingat Allah itu merupakan salah satu poin penting yang Allah sebutkan dengan kalimat ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingatku akan membawa dampak positif dalam hidup berupa ketenangan jiwa. Terkait masalah dunia sendiri, itu kalau misalkan kita beristighfar, beramal baik, gitu kan, apakah itu akan membuat diri kita terhindar atau misalnya membuat diri kita itu tidak terlalu ngoyo terhadap dunia? Bisa jadi seperti itu pun dengan terapi istighfar dan juga dengan terapi amal soleh. Akan tetapi yang harus di tekan terkait masalah dunia itu bukan masalah apa-apa kecuali masalah hawa nafsu. Kenapa? Karena dalam sebuah ayat Allah menjelaskan kepada kita semua, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqanthar. Allah memberikan perhiasan dalam diri manusia berupa kecintaan terhadap syahwat, kecintaan terhadap sesuatu yang disebut dengan kenikmatan duniawi yang semu, berupa misalkan wanita, harta, jabatan, kemudian perhiasan, kemudian juga anak-anak, kemudian juga emas, perak. Nah, jadi syahwat ini yang ditekan. Bagaimana cara menekan syahwat? Bisa tadi amal solehnya lebih spesifik, misalkan dengan memperbanyak puasa sunnah, kemudian juga beristighfar, dan tidak mudah untuk tertipu dan juga terbujuk oleh duniawi itu sendiri. Jika ada yang ngajak yang macam-macam, ya jangan mau. Contoh misalkan, yuk kita itu tuh apa dapat proyek apa, terus dikorupsi dan lain sebagainya. Nah itu kan keinginan kita untuk menolak hal tersebut itu bisa terwujud gitu kan, dengan tentunya adanya ketenangan batiniah. Ketenangan batiniah itu bisa terwujud dengan ditekannya syahwat dalam diri kita. Syahwat bisa juga ditekan oleh amalan-amalan baik seperti istighfar dan juga seperti puasa. Kenapa puasa itu menekan syahwat? Karena dengan berpuasa yang baik dan benar, syahwat akan dikekang, akan menurut kepada kita. Seperti itu.
0: Oke, seperti itu ya, Bang Orik ya, sudah terjawab ya. Mudah-mudahan sih bisa diamalin ya di kehidupan kita. Amin. Ini ada lagi nih, Pak Ustadz yang mau tanya nih ya. Ini dari Pak Abdul di Jagakarsa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz, Bang Jojo. Allah berfirman bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Nah, bagaimana agar kita itu bisa benar-benar menghayati ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Gitu. Siap. Terima kasih
1: baik.
0: Pak Ustadz, Bang Jojo. Sami-sami.
1: Sama-sama. Jadi kalau misalkan kita melihat kepada kalimat dunia itu la'ibu walahu, alimat senda gurau dan permainan, di ayat tersebut menyajarkan kepada kita semua bahwa apa yang Allah tampilkan untuk kita berupa kehidupan-kehidupan. Kita kan akan menjalani, kita kan menjalani beberapa kehidupan. Pertama, ada empat kehidupan. Pertama, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Dua sudah kita lewati. Sudah atau dua sudah kita nikmati dan sekarang kita jalani, yaitu alam rahim dan alam dunia. Nah, di alam dunia inilah Allah menjelaskan kepada kita bahwa ini adalah tempat transit. Di ayat tersebut dikatakan bahwa adanya la'ibun atau apa namanya permainan gitu kan. Nah, dunia ini hanya permainan belaka gitu. Itu menandakan kepada kita semua yang ada di dunia itu tentunya akan berjalan sesuai dengan sesuai dengan petunjuk instruksi yang telah ditentukan oleh sang sutradara. Maka bagaimana caranya supaya kita itu bisa mendalami, mentadaburi ayat tadi. Yang pertama tentunya yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita tidak tertipu dengan dunia adalah pertama kita harus menjadikan fasilitas dunia ini, semua yang ada di dunia ini sebagai resource untuk mendapatkan kehidupan di akhir. Kita paham betul bahwa ketika misalkan kita dihadapkan kepada satu kenyataan bahwa kita diberikan fasilitas semua di dunia ini secara gratis, mulai dari udara, mulai dari kaki berjalan, tangan bisa mendengar, apa memegang, kuping bisa mendengar, mata bisa melihat, itu adalah fasilitas gratis dari Allah. Maka fasilitas-fasilitas itu harus kita gunakan untuk menuju kepada kehidupan yang di akhirat. Ketika ditanya bahwa kenapa harus mengapa namanya mendalami laibun atau dunia ini hanyalah apa namanya permainan belaka, maka tentunya yang harus kita kedepankan bahwa di permainan itu ada fasilitas, maka fasilitas itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kembali lagi, jangan menempatkan dunia itu di hati kita. Tempatkan dunia itu di tangan kita. Ketika dunia itu diambil atau berubah, kita sudah tidak lagi tidak lagi merasa sesak, tidak lagi merasa gundah, tidak lagi merasa menyalahkan siapapun. Karena tentunya kita itu adalah orang-orang yang mampu untuk menempatkan akhirat di hati kita dibandingkan dunia di hati kita. Dan ingat, dunia itu kenapa disebut permainan? Karena memiliki batas waktu. Ada durasinya. Hidup kita itu ada durasi. Bisa jadi ya 60, bisa jadi 70, tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak ada permainan yang berlangsung lama. Main bola saja kan cuma 90 menit.
0: Betul.
1: Plus berapa menit gitu kan. Nah, sekarang ini lagi main ini antara Prancis sama Inggris,
0: sama
1: ya,
0: Inggris
1: kan?
0: Ya.
1: Walaupun skornya 2-4 ini. Itu kan nanti kan menunggu menit ke-90. Ketika 90 selesai, siapa yang menjadi pemenang di situ ditentukan. Makanya fasilitas-fasilitas, kemudian juga teknik, kemudian juga ya taktik itu kan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai satu tujuan, yaitu menjadi pemenang. Pemenang yang sesungguhnya di dunia ini adalah mereka yang mampu memanage waktu untuk taat kepada Allah, dan juga pemenang yang sesungguhnya adalah mampu memenangkan akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Pak.
0: Oke, sudah terjawab ya, Pak Abdul ya. Ya. Terus juga ini ada yang nanya, ini dari mana tadi WhatsApp-nya? Oh, ini dari Mpok Tika di Pondok Gede. Ini pengen nanya, selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Jojo.
1: Salam pagi, ya.
0: Pak Ustadz, di zaman sekarang, zaman media sosial, itu banyak orang yang berlomba-lomba nunjukin kemewahan hidupnya, kemegahan hidupnya, bisa ke sini, bisa ke sono, gitu. Terus juga, mohon maaf kalau misalnya lagi ibadah ke Tanah Suci juga kayak cuman foto cekrek-cekrek doang, ibadahnya mah kagak kayaknya. Soal bahkan foto. Waduh, julid timpok pagi-pagi. Nah, terus gimana ya Pak Ustadz ya cara menjaga hati agar tidak muncul rasa iri, hasad atau ingin memuji manusia gitu. Gimana Ustadz?
1: Ya, pertama tentunya kalau misalkan kita melihat fenomena sekarang ya, flexing disebutnya, ingin menampilkan, memamerkan pencapaian karir, fasilitas hidup, keharmonisan keluarga gitu kan. Bahkan ya tadi itu aktivitas ibadah pun disebarkan. Ada sebetulnya penyakit hati di balik flexing itu. Mana penyakit hatinya, yaitu ria atau pamer, melakukan sesuatu kebaikan dan menunjukkannya kepada orang lain, tentunya dengan tujuan utamanya mendapatkan pujian, ingin eksis, kemudian juga ingin validasi ya, pengakuan dari sesama makhluk Allah, bukan pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingin dilihat oleh Bang Jo, habis jalan-jalan dari Swiss main salju gitu kan. Habis misalkan umroh gitu kan dan lain sebagainya. Ada juga penyakit lain yang disebut dengan sum'ah. Bahkan bisa mendorong manusia menuju kepada penyakit yang lain disebut dengan takabur. Apakah itu akan berdampak? Berdampak sekali. Kadangkala kita tidak sadar bahwa yang kayak gitu itu atau flexing itu akan mengakibatkan penyakit ain. Ain itu ya penyakit pandangan yang lahir dari hasud. Kadangkala ya dalam kehidupan kita, kita tidak sadar bahwa penyakit ain ini adalah penyakit yang yang diakibatkan oleh rasa kagum yang ekstrim, iri dengki, hasud yang ekstrim dari orang lain. Dan media sosial adalah tempat di mana orang-orang itu akan apa namanya ya melakukan ekspresinya mulai dari berkomentar, ngomong sendiri di rumah, kemudian sampai juga apa namanya akan membuat ketika dilihat foto kita, dia lihat foto kita, dia mendoakan yang jelek-jelek ya bisa jadi itu pas dikabulkannya waktu doa, dan doa itu diijabah, maka itu timbul apa namanya penyakit ain tadi. Nah, bagaimana cara kita untuk tidak ke sana? Tentunya ya pertama mungkin yang harus kita lihat adalah audit dari niat kita. Niat kita itu semuanya harus untuk Allah, harus dilihat oleh Allah. Apa yang saya lakukan tentunya bukan untuk dinilai oleh manusia, bukan untuk diberikan pandangan oleh manusia. Apa yang saya lakukan ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tidak perlu pengakuan manusia itu sendiri. Kemudian juga kalau bisa sih ya, ada istilah saring dulu sebelum sharing ya. Jadi gimana kita juga harus melihat apa yang harus dipublikasikan. Kalau kebahagiaan ya cukup disimpan untuk kita sajalah. Jangan diperlihatkan, dipertontonkan kepada orang banyak. Khawatirnya ada orang jahil mendoakan kita jelek gitu kan, dengan doa mudah-mudahan doa orang itu misalkan rusak kehidupannya, rumah tangga dan sebagainya. Itu kan diakibatkan oleh tadi itu orang jahil tadi. Makanya ya kita harus lihat juga orientasi manfaatnya apa sih gitu kan. Kalau kita posting untuk orang lain, dilihat oleh orang ini, maka dilihat dari situ. Supaya kita menjadi orang yang betul atau tepat sasaran ketika ingin memperlihatkan sesuatu di media sosial.
0: Lihat lagi
1: Intinya
0: tujuannya
1: bahwa,
0: ya Ustadz ya.
1: Iya, lihat lagi
0: kecuali
1: tujuannya.
0: kecuali personal branding gitu mungkin ya.
1: Nah, buat personal branding gak apa-apa misalnya. Tapi kembali lagi bahwa kita membatasi diri lah. dari validasi manusia, karena validasi yang harus didapatkan hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu.
0: Iya, siap. Seperti itu yang Potika ya. Kalau Potika jual, kalau Potika usahanya masak, ya mungkin buat personal brandingnya ya tunjukin tuh apa namanya masak-masaknya, apa aja menu-menu yang dijual gitu ya Pak Ustadz ya.
1: Betul sekali,
0: Tergantung
1: itu
0: kerjaan
1: ada.
0: kita, biar kita bisa dilihat juga nih. Oh, ini kerjanya ini gitu. Siapa tahu nanti nambah jadi buka rezeki. Begitu.
1: Betul,
0: Bukan
1: betul.
0: nambah jadi omongan nih, gitu. Lihat lagi tujuannya tuh kata Pak Ustadz ya, Potika ya. Siap, dan terima
1: Betul,
0: kasih
1: betul.
0: Potika untuk pertanyaannya. Ini juga tadi udah kesampaian juga tuh apa yang saya pengen tanya tuh ya, beda pokoknya sama personal branding. Ustadz, ini karena udah menit 52, mungkin kita bisa langsung ke closing statement nih Ustadz, yang dari tema kita di pagi hari ini mungkin. Silakan Ustadz.
1: Ya, kalau misalkan kita ya melihat kembali kepada dunia, dunia itu tentunya harus kita jadikan sebagai alat, bukan tujuan. Dunia dengan segala pernak-perniknya, harta, jabatan, status sosial, tentunya itu hanya tempat singgah dan juga tempat ujian bagi kita semua. Kembali lagi bahwa jangan tertipu oleh dunia. Jangan tertipu oleh kesenangan dunia. Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Islam itu melarang kita menumpuk-numpuk harta. Menjadi kaya tapi berbagi kepada orang itu lebih utama dibandingkan menumpuk harta dengan keinginan hidup kekal di dunia itu akan menipu kita. Maka kembali lagi bahwa dunia itu harus berada dalam genggaman tangan kita untuk dikelola secara profesional. Sedangkan akhirat harus ada dalam hati kita supaya apa yang kita genggam itu searah dengan keinginan Allah dan juga tujuan dari hidup kita. Seperti itu.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Semoga apa yang disampaikan di pagi hari ini bisa kita amalin ya Bang Po ya, dan juga bisa kita ya seenggaknya kalau belum bisa banyak kita pelan-pelan dulu aja, step by step kan gitu, ada yang bilang ya pelan-pelan dulu aja, siapa tahu nanti bisa apa namanya ya berdampak positif buat kita dan juga orang sekitar kita. Pak Ustadz, terima kasih untuk tausiah di pagi hari ini.
1: Sama-sama Bang
0: Semoga berkah ya buat Abang Po juga yang dengerin di
1: Amin.
0: pagi hari ini ya. Dan semoga nanti
1: Amin, amin.
0: insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya ya Pak Ustadz ya. Di
1: Insya
0: pagi
1: Allah.
0: ya. Sekali lagi
1: Ya.
0: terima kasih Pak Ustadz. Sehat-sehat.
1: Sama-sama Bang Jo.
0: Assalamualaikum.
1: Sehat-sehat juga. Salam.

0: Kabar Berita jam 6.
1: Abang Pos, sebanyak kurang lebih 275 ribu warga Jakarta Pusat telah memanfaatkan program cek kesehatan gratis sehingga 15 Juli 2026 atau mencapai 26,58% dari sasaran layanan sekaligus memenuhi target triwulan kedua yang ditetapkan dalam pelaksanaan program tersebut. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, Ilmi Tri Indiarto, menjelaskan capaian tertinggi tercatat pada Puskesmas Cempaka Putih dengan persentase layanan mencapai 27,97%. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tradisi tahunan Saparan BKK kembali digelar Jumat 17 Juli kemarin siang di Ambar Ketawang, Gamping, Sleman. Ketua Panitia Saparan BKK Ambar Ketawang, Wahyu Saktiaji, mengatakan tahun ini Saparan BKK bertema menjaga tradisi merajut harmoni. Sebelum puncak prosesi, yakni kirab Saparan BKK dari kantor Kelurahan Ambar Ketawang menuju situs Gunung Gamping, lebih dulu digelar ritual doa untuk dua pasang boneka bekakak. Setelahnya, dua boneka bekakak dikirap keluar dari kantor Kelurahan Ambar Ketawang. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 7 pagi.

0: lapar lagi.
1: Selamat pagi, Topo. Saatnya kabar Jakarta, Propat FM, suara budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Kabar Jakarta, kabar gini Abang Po. Udah dari Jumat pagi, sekarang kita ke Kabar Jakarta. Yur, sayur. Jam segini biasa gitu ya Abang Po ya. Atau ada tukang bubur ya. Aduh, gak ada mangkok, gak ada pisau. Gak ada mangkok, gak ada garpu buat tek tek tek tek tek tek gitu. Kalau gini bunyinya tukang nasi goreng dong. Kalau pagi-pagi kayak gini baru bangun tidur ya, baru melek Abang Po, enak tuh kalau di rumah tuh ada tukang bubur, kacang ijo juga ada. Ya bubur, maksudnya bubur nasi ada, bubur kacang ijo ada, tukang ketoprak ada, enak kali ya. Tapi harus milih juga salah satu buat sarapan, atau juga kalau sore-sore ya, tukang bakso, tukang somai gitu ya, enak kali ya. Tapi ada beberapa Abang Po tempat yang sekarang tuh bisa dibilang tukang-tukang kayak begitu udah kagak ada yang ngider Abang Po. Kayak misal di klaster-klaster kan gak mungkin ya ngider gitu Abang Po ya. Nah kalau tempatnya Abang Po gitu ya, ada kagak sih tukang jajanan yang masih ngider, yang masih keliling tempatnya Abang Po? Boleh ceritain ya, jajanannya apa nih Abang Po? Baso, apa namanya, mie ayam, terus juga ketoprak, bubur, roti. Kayak roti masih ya, roti lau atau roti tanya cuan atau roti api gitu, udah khas banget tuh bunyinya, pakai nenot nenot gitu. Mari ceritanya Abang Po ya, kali aja Abang Po baru beli nih ya, beli bubur kacang ijo atau beli api gitu ya di jajanan pagi hari ini Abang Po. 0812 11 24 928, boleh Abang Po ngebel atau juga WhatsApp, dan juga di 0213504510 yang masih barengan Ayo Jodetia di Kabar Jakarta.

0: kita kagak kudet alias kurang update nih ye, abang pok kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa abang pok baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah abang pok. Nah, sambil baca-baca berita, abang pok juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Prompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Perempatan Famsora Budaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan aja Jody Tia di Kabar Jakarta. Nah, kalau ini Abang Po, tahu nggak? Kita main tebak-tebakan aja ya. Bukan kuis-kuisan, tapi ini tebak-tebakan. Tebak nih Abang Po, ini suara apa? Nah, tebak ya, itu suara apa Abang Po ya? Ya, apa namanya? Ini jajanan Abang Po yang ngider di sekitar rumah kita. Udah deh ngebel pagi-pagi, kita angkat dulu dah di 021 ya. Abang Po, ada siapa nih?
1: Halo, assalamualaikum Bang Jo. Apa kabar?
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi juga. Bang, itu panggilin Bang, bakwan Malang satu sama bakso kuah satu. Pertanyaannya, Bang, udah mateng atau sisa semalam belum habis? Ikut prihatin sih kalau belum habis.
0: Nggak mungkin dong ya, kan pasti nggak baru.
1: Ya, itu kan makanan malam ya. Oh, pasti baru. Berarti buatnya di pagi untuk yang habis olahraga pagi.
0: Iya.
1: Jadi langsung seger ya, buah-buahan. Itu ayo tebak itu, bakwan Malang yang dipikul atau yang didorong sama bakso tahu juga bisa. Enggak ding, kalau bakso tahu dia pakai piring yang hijau telur asin itu deket tetep.
0: Mirip-mirip gitu, sih, Bang. Itu cuangki.
1: Mirip ya?
0: Barusan cuangki.
1: Cuangki, oh iya. Okay.
0: Mirip-mirip
1: jadi tema
0: ya.
1: Pagi hari ini gitu Bang, jajanan pasar, jajanan yang keliling rumah kita apa gitu.
0: Iya, yang masih, okay. Masih
1: yang
0: ada.
1: Masih. Gitu. Di AY, walaupun bukan, iya, bukan komplekan ya, rumah biasa begitu, tukang ketoprak. Tapi kalau itu di siang tuh, udah dikit lagi mau makan siang. Terus ini kan temanya yang keliling ya, yang keliling kemudian tukang rujak buah potong tapi siang tuh, ya kan, 10:00 sampai jam 1. Terus abang bubur, kalau dia penting pakai mangkoknya, tapi kalau nggak dipanggil ya nggak berhenti, dia keliling aja gitu Bang. Paling itu. Padahal ayo kalau sore ngerinduin bajigur, cuman kalau bajigur kan dia banyakan

0: lebih ke dalam kampung yang pikul ya.
1: Iya.
0: Kalau yang dorong dia mangkal, kalau yang pikul dia justru malam tuh teman-teman kita siskamling gitu.
1: Oh,
0: kan.
1: Oh gitu.
0: Cuma di kelilingan. Pertanyaan satu nakalnya kan, emang masih ada siskamling? Ya ada. Ya untuk ngeguyupin warga sekitar biar ketemu sama tuan rumahnya, masa seharian semingguan kerja nggak ketemu, yang mana sih itu majikannya gitu kan. Oh ternyata yang no gitu kan. Ya gitu.
1: Oh masih ada ya, berarti ya kalau di situ ya. Ya. Tapi kalau malam, yang malam apa? Kalau yang masih ngider ya malam-malam tempatnya Bang Bagi.
0: Jadi selain bajigur, ayah suka, kita suka kalau lagi masih itu suka empati juga, simpati, kita beli juga. Jadi dia abang bakso didorong, tapi dia belum, padahal udah kita usulin. Dia nggak pakai baterai tapi masih pakai lilin. Tandanya kok lilinnya masih nyala, masih belum habis. Jadi dia poinnya nggak pulang kalau belum habis. Kan kesian ya Bang ya.
1: Padahal air. Apa gerobak yang pakai lilin?
0: Dorong.
1: Iya gerobak.
0: Iya gerobak dorong.
1: Terus baterai apa?
0: Dia kan kalau air ke sekarang kan paling nggak pakai lampu yang ada baterainya. Dia masih yang pakai lilin. Jadi kalau lilinnya nyala. Tapi ini bener ya, bukan yang lilin malam-malam yang di film jam 1 malam gitu. Itu bukan. Itu serem lagi. Nah, yang ini dorong biasa. Jadi kalau dia belum habis, lilinnya masih nyala. Satu sebatang lilin. Tapi yang kita masih pada mau beli karena dia gas melonnya masih ada. Jadi otomatis airnya, kuahnya masih panas dong. Kalau cuma tinggal anget kan jadi takutnya ngegaji gitu ya. Nah, jadinya itu paling 1-2 tuh yang suka agak kesian kok belum habis. Padahal dia kan biasanya ngabisnya di pangkalan ono, di ujungnya komplekan. Gitu.
1: Iya. Biasa sore juga udah habis ya, jam 7 lah paling mentok tuh bahasa udah habis.
0: Itu beda-beda
1: ya.
0: Bang. Nah, ada lagi yang habis nggak habis dia pulang. Targetnya jam 7 karena potensi pembelinya udah sedikit kan. Kalau udah malam udah pada makan malam gitu. Itu ada. Tapi ini ada yang, ayo pikir sih udah karena udah aki-aki ya. Ternyata masih muda tapi dia maunya ngabisin gitu. Ya udah kita kadang kita borong kan osis kambing kan bisa bahasin bertujuh bersepuluh gitu kan rame-rame. Ya udah kita beli ini yuk kalian ngangetin badan sekalian. Paling dia agak pintar bawa biar nggak nyebut merek mie instan. Nah jadi boleh juga jadi mie instan toppingnya bakso dia sama sayurannya.
1: Iya. Jadi kalau hitungannya belum udah nggak banyak ya yang keliling depan dekat dia rumahnya Bang Bayu ya bakso.
0: Sate Madura kadang-kadang. Nah,
1: sate Bang masih keliling. Jadi,
0: nah, keliling. Masalahnya kalau dia nggak dibunyiin, kalau tempat Ayah kadang bunyi sih karena beda orang. Dia pakai kentongan gitu kan. Nah, kalau yang nggak bunyi, dia yang buat tanda apa, Bang? Coba tebak kalau Abang Sate Padang.
1: Ini manggil sate.
0: Aroma bakar-bakarannya.
1: Oh, aromanya.
0: Kan dia keliling, aromanya kan dinyalain kecil gitu kan ya. Ada teknik bumbunya gitu yang jadi. Itunya itu jadi orang berita, wah kayaknya sate Padang udah mau lewat. Cuman kita lihatnya di mana, belum tentu pas depan rumah kita kan kebawa angin aromanya. Jadi kita tungguin. Nah terakhir keluarga bocil pada pengen, akhirnya kita kasih tanda Bang. Biar nggak nanti pada mangkal deket rumah karena disangkanya pada mau beli, nggak taunya dia pada nggak beli kan jadi kesian ya. Dia menanti PHP cemas gitu. Nah akhirnya kita udah omongin loh, kalau abang A, abang B, abang C yang cuman kelilingan, bucilnya di rumah bertujuh, berdelapan nih pada ponakan sepupu pada main, kita kasih tanda bendera. Bang, perjanjian ya, kalau kita omongin cuman satu bendera kepada satu penjual, jadi dia nggak bingung, wah itu yang punyanya siapa tuh? Nah, pokoknya, Bang, itu kalau lewat, ini misalnya abang sate tadi ya, kan nggak selalu rutin tuh, nyegatnya susah, nah terus, Bang, ini ada kain bekas apa nih, pokoknya kain lap gitu. Kalau ini ada, itu berhenti, ting-ting-ting aja ketok ke rumah gitu. Tadinya ada yang mau beli nih bocil gitu. Nah, masalahnya kan kita kehabisan bendera warna, Bang. Bang Jo, karena semua pedagang kan ada warna cuma berapa biji sih, ya kan? Atau kain gitu kan. Jadi kadang-kadang yang ayo sampai akalin di satu gagang sampai 2-3 kain. Jadi kok yang 3 kain buat dia nih. Kerunyemnya si bocah untuk pada pinter. Itu nanti kalau gitu kita lupa. Iya, kamu tolong catetin dong kalau ini si abang ini jangan sampai salah. Nanti ya abangnya yang nongkrong yang salah gitu kan. Ngerti nggak Bang Jo? Jadi daripada kita jagain. Kenapa?
1: Gak ngerti.
0: Tapi nyampe ya.
1: Ya pokoknya gitu dah ya. Pokoknya intinya masih ada tukang sate gitu aja ya intinya ya yang keliling.
0: Tukang sate, tukang. Cuman yang jarang-jarang tadi ayo benderain biar dia kalau pas lewat berhenti ngebel, ngetok gitu tandanya kita yang mau beli. Kalau enggak kan dia yang lengos. Kita nggak mau jaga juga.
1: Selain tukang sate ada apa lagi Bang Bayu?
0: Itu tadi ya, standar bakso yang masih bunyi ya. Terus kalau yang siang, rujak bebek dipikul.
1: Oh, okay. Masih ada tuh ya? Iya masih.
0: Cuman betul-betul dia, kita lagi kepengen, dianya nggak ini. Pas lagi nggak kepengen, dianya lewat. Nah, itu okay, yang ngakurinnya gitu.
1: Jadi seenggaknya masih ada ya sekitaran rumahnya Bang Bayu ya, buat kelilingnya ya?
0: Nggak sekitar, di beda gang. Itu Bang yang dibakar pakai kayu, dibawa kelilingan apa? Bentar, nama itunya lupa. Panganan yang dibakar bukan pakai gas, tapi pakai kayu bakar itu apa, Bang? Bukan ranginan. Macam yang atasnya ada gula jawanya di gitu. Pokoknya itu Betawi banget ya. Tapi kalau kalau ntar keingetan disebut, tapi lupa. Jadi dia didorong gitu, dimasaknya langsung kalau ada order, by order baru dibikinin, nggak lama. Tapi bahannya itu kayu bakar murni, jadinya betul-betul kemana-mana dibawa api gitu.
1: Oh gitu.
0: Didorong Bang.
1: Oke, coba ntar kita cari ya itu tukang apa ya.
0: Iya, coba.
1: Siap deh kalau gitu Bang Bayu. Terima kasih Bang Bayu, gue ceritanya.
0: Makasih banyak, bertugas ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang, ya nggak tahu tukang sate ya. Kita bingung, kader ya, udahlah buat Bang Bayu aja sama tetangganya yang tahu, kita nggak tahu soalnya. Pak Haris di Kalianyar, halo, assalamualaikum, perempat.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Haris gimana, aman nih?
2: Bang Ayu lagi, Bang Jo.
1: Hah, Bang Ayu?
2: Enggak, tadi saya mau, apa ya, Bang Bayu,
1: Bang Jojo. Oh, iya. Siap, Pak Haris gimana ya kalau di Kalianyar masih ada tukang apaan yang ngider-ngider di situ?
2: Itu tadi saya mau jawab dulu pertanyaan Mas Bayu yang tadi, itu namanya kalau nggak salah kue sagurangi.
1: Bukan sagurangi dia bilang, bukan.
2: Ya, habis gue apa lagi kan?
1: Nggak tahu. Iya.
2: Ini pakai gula Jawa ya kan?
1: Yang di atasnya pakai gula Jawa ya, emang itu sagurangi doang.
2: Iya, kurang itu.
1: Iya, siap.
2: Ya, setelahnya sih gitu. Rangi. Terus dia bilang bukan gitu ya?
1: bukan kue rangi gitu. Kalau di Pak Haris apa nih Pak Haris? Tukang jajanannya apa yang masih ngider?
2: Ya itu banyak Bang, kayak tadi Abang bilang ya apa? Bakso cuangki. Ya itu ketokannya begitu sama, tok-tok. Terus apa tuh, tukang kubur sumsum tuh. Skoteng. Kalau skoteng malam.
1: Skoteng gitu, masih kan? Ya, malam ya berarti ya.
2: Masih skoteng gitu.
1: Kalau nasi goreng kalo masih ngider nggak?
2: Nasi goreng mah nggak ada ngider Bang.
1: Udah nggak ada ngider lagi.
2: Banyak sih mangkal itu ada di perapatan semua gitu Bang.
1: Siap.
2: Pasti perapatan pasti ada tukang jajanan gitu Bang. Entah itu pempek, sate.
1: Itu kan kalau yang di perempatan, kalau yang mangkal, kalau yang ngider apa lagi selain tukang skoteng kayak gitu-gitu.
2: Ya, Kang Cingcau.
1: Cingcau. Ngider, gitu, iya, pakai gelas ya, cingcau ya.
2: Iya. Cingcau itu pakai gelas. Ini gitu kan tuh.
1: Terus apa lagi nih Pak Haris di situ yang di yang Kalianyar ya?
2: Iya, Bajigur juga masih ada, tapi muter.
1: Nah, muter, dia nggak bunyi.
2: Bunyi itu juga.
1: Oh.
2: Kadang pakai apa sih, gelas juga gitu di tok-tok. Bajigur.
1: Iya. Tapi pernah nyaru nggak itu atau kecele gitu? Mau beli cincau, kirain cincau itu nggak tahu aja Bajigur.
2: Iya benar.
1: Atau apa gitu ya? Selain itu.
2: Iya nggak tahu, tukang bajigur, kira tukang cincau gitu. Bener Bang ya.
1: Pernah nggak kayak begitu juga?
2: Sama ya, pernah ya. Pernah.
1: Oke, siap. Tapi kalau tempatnya Pak Haris itu apa namanya, pagi siang malam ada ya yang jajanan nih?
2: Ada Bang, banyak Bang.
1: Ada nggak yang jadi langganan gitu?
2: Yang langganan ya bahasa cuangki gitu.
1: Bahasa cuangki sampai hafal gitu ya.
2: Jadi kalau itu jam 3 tuh, jam 3 siang gitu, dia datang ya bener pakai mie instan gitu Bang.
1: Terus kalau lagi nggak kepengen tapi dia nawarin bunyi terus di depan gitu, pernah nolak nggak? Kan ada biasa begitu ya. Kita karena suka beli gitu pagi tukang bubur atau apa kita samperin, kita disatronin gitu kan? Gitu depan rumah. Kalau kita nggak keluar-keluar tetap aja diituin, dibunyiin. Nggak ada.
2: Iya bunyi mah bunyi bang tetap iya. Cuman kan kadang doang gitu kalau lagi air lagi mahal gitu.
1: Oke siap. Jadi seenggaknya ada langganannya di situ ya, Pak Haris ya.
2: Iya, bukan langganan sih, emang dia lewat gitu bang. Karena kalau ayah pengen, ayah tunggu aja di situ dekat rumah gitu.
1: Oke.
2: Pojokan lapangan.
1: Siap. Oh, berarti dia ngider abis itu ngetem gitu.
2: Iya, ngetem bener.
1: Oke, siap. Dah kalau gitu Pak Haris. Terima kasih Pak Haris buat ceritanya. Iya,
2: sama-sama Bang Jojo.
1: Iya. Sehat-sehat. Amin, amin. Iya, Pak Haris di Kalianyar ya Bang Po ya. Itu masih ada tuh yang keliling-keliling tuh tempatnya Pak Haris tuh. Sampai ada tukang apa namanya? Cincau ya. Udah lama ini enggak makan enggak makan enggak minum cincau. Ayo coba cincau itu dimakan atau diminum? Ini ada telepon Pak Tupar di Yogyakarta, kita angkat dulu ya. Perompak, assalamualaikum Pak Tupar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Beli sepatu di Purworejo.
1: Minggu
3: ketemu Bang Jojo.
1: Iya, Pak Tupar. Gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat Bang Jojo. Gimana dengan Bang Jojo sekeluarga?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Gimana Pak Tupar udah wis nyarap?
3: Ini baru ngopi Bang.
1: Oh, sama ngopi.
3: Singkong goreng.
1: Widi singkong goreng. Mantap ya.
3: Iya,
1: Pak Tupar, gimana kalau di Jogja ada itu tukang-tukang jajanan yang ngider-ngider depan sekitar rumah?
3: Oh, banyak Bang.
1: Apa aja biasanya tuh? Pagi apa?
3: Kalau di sini itu kalau pagi soto.
1: Oh, pagi pake soto?
3: Iya, pakai mangkok ting ting ting ting gitu. Kalau nggak itu ya bubur ayam itu bang Jojo. Terus nanti siangan dikit sekitar jam apa itu jam 12 itu ada namanya bakwan kawi. Bakwan kawi itu bakwan tapi pakai kuah kayak bakso itu loh Bang Jojo.
1: Kayak bakso Malang gitu.
3: Tapi bakwannya kecil-kecil. Kecil-kecil jadi menyerupai bakso, kasih kuah terus nanti juga ada campurannya bakso itu jam sekitar jam 12. Nah, nanti jam 3 sore itu ada di sini ada bakso murah meriah, Bang. Beli berapa saja boleh, mau 2.000 kek, 3.000 kek sampai tak terbatas nominal 10.000, 20 boleh.
1: Oke, ada yang bakso versi murah meriah ya.
3: Iya, terus nanti jam 4:30 ada sate. Sate itu kalau di sini nggak pakai kentong Bang, pakai Bang Jojo tahu namanya kelinting kan yang dipakai reok itu loh. Nah itu kalau di sini sate pakai itu Bang, kling-kling-kling di guncang-guncang itu kan bunyi Bang.
1: Benar-benar.
3: Ya itu kalau sate di sini pakai itu Bang Jojo, jadi tahu itu sate gitu, jadi nggak pakai ini.
1: Iya, jadi bukan yang manggil ya. Sate gitu nggak ada ya?
3: Nggak ada kalau di Jogja Bang.
1: Oh nggak ada.
3: Jadi adanya itu Bang kalau di sini. Kalau penjual nasi goreng kebanyakan mangkal Bang.
1: Mangkal ya, sama-sama mangkal ya di sana ya.
3: Oh iya Bang.
1: Tapi ada yang jadi langgannya Pak Tupar tuh, jajanan-jajanan itu.
3: Kok ada?
1: Apa
3: ada,
1: itu? Bang. Si bakso.
3: Iya.
1: Bakso yang murah-murah itu.
3: Meriah tadi ya.
1: Kalau beli berapa banyak Pak Tupar?
3: Iya, nggak tentu Bang. Kalau pas ada rezeki ya 10.000. Kalau nggak ada ya 5.000 apa berapa?
1: Ya, karena tadi bebas ya mau berapa aja ya.
3: Oh, pokoknya itu nggak terbatas nominal Bang, boleh
1: itu
3: pokoknya
1: murah meriah. Itu bakso atau ada mie-nya atau ada gimana?
3: Tergantung permintaan Bang.
1: Oh,
3: Bang
1: gitu.
3: Bakso tok boleh, terus komplit juga boleh.
1: Oke, siap. Jadi kalau cuman, bebas milih ya intinya ya.
3: Iya, jadi sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan. Kalau bakso tok ya cuman bakso sama air itu sama
1: sama kuah. Iya iya. Namanya itu. Jadi BBM, bakso bebas milih.
3: Nah, itulah.
1: Siap, siap kalau gitu Pak Tupar. Terima kasih ya Pak Tupar ya buat ceritanya ya.
3: Oke, Pak Cucu, terima kasih sehat selalu.
1: Iya, sehat-sehat Pak Tupar. Iya, Pak Tupar di Yogyakarta ya Bang Po ya. Nanti mau cerita lagi boleh ya Bang Po. Giliran WhatsApp ya nanti ya Bang Po yang ayah mau baca abis ini. Karena kan tadi udah banyak telepon tuh Bang Po. Ini udah numpuk WhatsAppnya dari Mpo Asi, Bu Pipin, Mpo Sari ya. Mungkin nanti bakal ayah baca nih Abang Po ya. di 08121124928. Kalau abang mau cerita juga masih boleh ya. Tukang jajanan api yang masih ngider depan rumahnya abang Po. Ngider ya, bukan yang ngetem ya, beda ya. Nasi goreng, bubur, bubur kacang hijau, ketan hitam, atau yang lainnya juga boleh.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Po Asih di Cawang, katanya kalau depan rumah masih banyak tukang dagang keliling di sini. Biasanya yang jadi langganan tuh tahu bulat, bapau sama es tong-tong ya. Kalau sore dia lewat tuh, kita aja cerita. Oh gitu aja dah. Siap-siap ya. Jadi kalau es tong-tong itu apa namanya, udah khas ya. Ada tong tong tong kayak bunyi kayak gamelan gitu yang kecil tuh Abang Po ya. Terus juga ada Bu Pipin di Ciawi ya. Apa nih bentar. Pedagang keliling di tempat Bu Pipin tuh banyak ya, dan yang sering dibeli tuh bakso. Buat makan ya. Buat makan sore atau makan siang ya Bu Pipin ya. Gitu. Siap dah, terima kasih. Terus juga ada lagi ini bentar. Oh. Mpok Sari di Mataram cuman ini ya, update Prancis sama Inggris ya. Siap ya. Terima kasih Prancis Inggris 4-6 ya. Bu Sri Haryatun di Ciledug, pagi Bang Jojo. Oh tadi ngasih salam juga buat Bang Bayu ya. Siap Bu Sri Haryatun lagi ngetik ya. Udah ntar kita baca lagi deh. Bang Ican di apa namanya Gunung Sindur. Waduh sarapannya apa namanya tukang bakso cuangki. Kebanyakan tukang bakso keliling kalau pagi. Kalau pagi tukang bubur ayam. Oh oke okay. Siap. Terus ketupat sayur, siangan dikit, ada tukang rujak bebek. Oke, siap. Salam-salam buat pendengar setia Perempat. Oke, salam buat, oke, salam buat Bang Bayu. Ya ini sarapan apa nih? Kok kayak ada, ini apa sih? Oh, laksa, kayak laksa ya? Ini kuliner paling enak Bang Jojo. Oke, iya, siap. Laksa itu kan ada tuh kalau di dekat Tang City Bang Ican ya gitu. Ayo juga apa namanya pernah sekali di situ apa namanya laksa yang di Tang City ya. Apa namanya sebelahnya pom bensin gitu. Kan ada tuh apa namanya emang khusus tukang laksa di sono ya. Ada telepon, ayo mau ngangkat dulu deh dua Bu Lindayanti. Bu Lindayanti kita tahan dulu karena ada telepon duluan ya di 021 ya. Bu Lindayanti jangan ditutup dulu teleponnya. Halo Perempat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Perempat.
0: Iya, Bu Umi, punten boleh dikecilin suara ya. Radionya.
1: Udah.
0: Oke, Bu Umi gimana? Udah bangun dari jam berapa ya tadi?
1: Biasa, jam 5. 4 bangun.
0: Oh, setengah 4. Mandi jam 4. Ya Allah, pagi banget ya. Siap, Bu Umi.
1: Saya kadang-kadang
0: apa ya?
1: Nggak, susah tidur, jadi ya tadi setengah 4 udah malah.
0: Siap. Bu Umi, gimana? Di dekat rumah masih ada tukang jajanan apa yang keliling?
1: Masih, banyak banget Bang Jojo. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam. Kalau itu ada soto ceker tuh, udah keliling. Ada bubur ayam. Terus nanti kalau jam 10, es tong-tong.
0: Yang jadi langganan Bu Umi apa itu?
1: Kalau langganan saya itu Batagor.
0: Oh, Batagor. Batagor ya, gimana Batagor bunyinya?
1: Tik-tik-tik-tik gitu tuh.
0: Kayak pakai piring?
1: Pakai kayu itu.
0: Oh, pakai kayu?
1: Enggak. Pakai kayu. Itu jam 10 pagi. Biasanya datang. Terus kalau malam ada juga mangkal di depan Indomaret gitu. Jam 7 udah mangkal. Ada bakso juga ya pakai gerobak gitu. Di situ nanti kalau udah ya jalan. Terus ada itu mie ayam, ada yang jam 10 pagi, ada yang malam habis isya. Itu yang habis isya tuh tetangga sendiri sini.
0: Dia jualan.
1: Jualan kalau dari sore jualan di rumah, kalau udah habis isya baru keliling ke jalanan depan itu.
0: Iya. Jadi masih banyak ya hitungannya ya kalau tempat banyak, bumi ya.
1: Iya. Nasi goreng juga ada, tapi itu dulu. Kalau sekarang mangkal
0: ada pada mangkal
1: dua.
0: Ya.
1: Iya, dua tempat cuman. Kalau dulu banyak yang keliling waktu masih murah itu. Iya, rujak juga ada siang itu, rujak sama tukang buah itu, terus okay. ada bajigur juga. Lalu malam jam 7 ada bakpao. Macam-macam Bang Jojo okay. ini.
0: Siap, tapi ya kalau jadi langganan ini ya, Batagor ya.
1: Iya, dulu malah ada juga itu putu yang ngung-ngung gitu. Malam-malam, tapi sekarang udah
0: jarang
1: kedengeran, ya. Enggak lewat kali.
0: Siap, dah kalau gitu. Jadi ya, seenggaknya masih banyak ya tempat-tempat bumi ya di pesanggerahan ya.
1: Iya.
0: Oke deh ya. Kalau gitu bumi.
1: Atau juga ada yang mangkal, ada yang keliling.
0: Siap, siap. Oke bumi, terima kasih ya. Bumi buat ceritanya.
1: Sama-sama Bang Jojo. Iya, ya, selamat bertugas. Siap. Sehat selalu ya Bang Jojo ya.
0: Sehat bumi.
1: Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi turun, kita ajak ngobrol Bu Linda Yanti yang udah nunggu nih ya. Assalamualaikum Bu Linda Yanti.
2: Assalamualaikum Bang Jojo.
0: Lagi di mana nih? Kok kayak suara kamar mandi?
2: Kamar mandi Bang Jojo isi air.
0: Ya Allah isi air, isi bak mandi.
2: Apa
0: ya. Gimana Bu Linda Yanti? Ini di dekat rumah apa nih? Jajanan masih ngider-ngider, masih keliling.
2: Ya. Kamar mandi dan handphone. Ember.
0: Ya Allah.
2: Agak naik Bang Jojo. Oh ya, terlalu gede ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ntar langsung ngomong lagi enak. Ya udah, ntar kita sambung lagi ya Bang Poye, karena udah mau masuk di jam 7, mau masuk kabar berita. Nanti kita ngobrol lagi tukang jajanan apa nih ya yang masih ngider di deket rumahnya Bang Poye. Ini masih ngider ya, bukan yang ngetem ya Bang Poye ya. Gitu, bukan yang di kayak apa namanya, jejer-jejeran tuh, tukang bubur, tukang mie ayam, tukang gorengan yang berjejer, emang tempat mangkalnya di situ, bukan ya. Ini yang literally yang benar-benar ngider Abang Po di 08121124928 atau di 021350451 tapi nanti di jam 7 ya.

Abang Empon, Cang Cinyak Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.